0: 1 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai, tentu ya bawa FM. Lagu-lagu yang lain.

0: Pengerap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.
1: Pengerap Pagi.
2: Pengerap Pagi.

0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya tentunya pagi tu pagi hari 4 trio pagi wah.
0: Betulnya.
2: Trio ke triplet?
0: Triplet.
1: Triplet. Ya orang pernah tinggal berjurut sampai ke sapit.
2: Ya kena kita yang ngergas ke kuyo ngergas kuntek ini sebenarnya apa nih?
1: Aku ngergas kuyo ya. Aku kayak belum pernah sih kuyo dah benar gibuan ketika tinggalnya sekali.
0: Nambah baru ah, nambah baru kaku.
1: Ketika ya nanda kerja bonda jadi bonda awak coba kah sapet dah. Masa aku ngajaga karena miat si kau aja aja. Aku nyaw bola setengah nyawa aku tu tadi. Kiranya dah ada tiba lebih berapa ini di mun bola nabi ambil produk. Katanya nemu teko kita ini. Katanya mijin aku orang aku boleh sapet tu terleca. Orang aku boleh anak kembar. Tapi si kau nyawa aku tu mati mesiko. Duanya pada cukup gila mek. Ketika kri triplet
0: kri tapi kami doa nemu di sini bapa mitali aja.
1: Aku mesti belanja beli barang lebih
0: cerita lagi. Okay, selamat pagi pentingnya triplet pagi kunci kumin trio pagi. Bagi selama hari 4 serito serito mega hari ya cukup besar reti lebih lagi bab pemansang infrastruktur di benua Sarawak ya galai jembatan batang lupar satu
2: dua ada kalah tengahnya kalah nak
0: ya udah ya udah aku benau ya udah
2: aku dah
1: di tengahnya nama tujuh di tengah sekiranya di tengah sekiranya pulai ke benua
2: benua ipa aku dah jauh renya.
0: Walau sipar.
1: Walau sipar tidak
2: baik. Selah. Ipa aku rasa sampun gerunggang.
0: Kami bisa.
1: Pas sampun gerunggang?
2: Yes.
1: Nyawa dia sampun gerunggang.
2: Mana jauhnya? Nanti Belanda. Saya ku 2 jam arenya. Ya lebih kurang berapa kilometer ya arenya.
1: Aku nak deh sampun gerunggangnya. Saya ya.
2: Lepas nengah jalannya. Mansaknya. Terus ngagai jematan batan lupa.
1: Oh keren deh. Ketegahnya lu lanjurkin terus. Apa ya?
2: Ya me.
1: Saya ngelanjur ke diri hari. Menurut Ipar macam ini pada semua lalu kan ini pada nyampe Siti nyampe menurut punya
2: nak ya nak jauhnya ke mana nanti nak jam
0: ya si Ahmad
1: lepas saya tu hari ya ke jadi kena cak jadi hari tu gambar popuas mengagi balai ke nakal ampit kaya si awak datai nobrami jematan dia ke pemadu panjai menua Malaysia di cak
0: di penyadi premier Sarawak pagi tu lagi. Ya, jadi pelabak aku dah lepas tu tadi kita boleh claim lah. Boleh salah nak.
1: Ya.
0: Tahu claim balai par mega bersebelah lain. Anak apa claimnya lah.
1: Jadi aku tu kesapa kita ba atrisol dia kap guna kana iru aku tahu iru.

0: Menyeramah.
1: Menyeramah. Pulau kerangnya nak.
2: Pulau kerang. Si orang pulau kerang. Tadi pulau buruang. Si orang nyebutnya pulau trisong.
0: Ya, tang yang pasti ya. Okey pulau Labuan lah.
2: Kaya. Okey pulau Labuan. Calaban pulau Labuan balaut seberang laut. Nah, dia nur ya. Sayang Labuan di laut seberang laut.
0: Okey, sebut pasal over claim tu tadi.
2: Cita-cita
0: main bola dulu. Nanti match dulu
2: tadi. Kajapan sehari tu, nanti match diatur, Cak.
0: Okey.
2: Tentang aku tu mesti pernah ke city kontroversi. Yang kemudiannya di dunia main bola kita ini, tu, Cak.
0: Yang update lah cita main bola itu tiap pagi. Apa cita, Cak?
2: Aku tu, kamu nak anak buah khas pula awang keliak, Cak. Okey lah ya, dia nemu striker France, Cak.
0: Mape.
2: Kalau ya dalam kadang 2-3 hari tu mesti city kontroversi jadi bahawa pemain France yang nyati Mape ke alai itu tadi ya mesti carut pampai ngau siku ia senator Indo hari menua Paraguay yang nyati senator Amarilla aja. Jadi kes carut pampai itu nyadi ya berkatu pengudah main run of 16 dari nyaca main ke alainya tadi France ngalah ke Paraguay 1-0 yang berarti ke diambil Mape. Udahnya tadi bah dalam case tu dia setter Amarilla tu lalu bisi post meh bah postingnya media sosial ya kira itu teh ringat lawan Paraguay kalahnya ya perlu ngangkat city caption ya bisi siko laki celuam tu ya asal orang kemarin tang ngagak diri isi sian bakal jadi orang kaya France ya nak nemu kelia tu sudah tu ama sudah tu tadinya macam itu dua tadi ya ke resis saja. Udahnya tadi udah mendap post postingnya tadi dia mape itu tadi malas cak kira malas memang dah ke jakunya nak patut dikeluar ke siku orang ke berpangkat senator. Udahnya tadi cak udah induknya mendap post ya ke digagak mape itu cak dia ya lu malas baru lu mendap diri kan minta masuk mape ngagak permohonan maaf terbuka laban udah menghina ya. Madah ke tuduh gagak mape itu tadi resis lalu ngemaruh kia kenyadi senator Indo. Jadi dalam hal tu siapa pun layak dulu siapa ke resis kamatnya. Kau nanya di men
1: babu atau kayak ngau babu.
2: Iya bukan bak kes tu tadi. Oh dia nanti ngantuk kayak kau lebih.
1: Iya aku tak kau dia nyata.
2: Kalau dia pasampuan. Jadi aku nanya deh siapa salah bahal tu kamatnya. Indo nya ngeluar pos nganuk bangsa orang. Udahnya datang laki tu tadi yang malas Jakob tu nak patut dipasai ke senator. Udahnya ia lagi boleh play victim ia ringat. Lalu madah ngasuh mape ngagak pengguna maaf lawan ngemaruah ke ia ketegal ia Hindu. Tanya aku siapa ngemaruah ke siapa dia tu.
1: Nanti bakal induknya ke ngepun ke dulu ke bandar Yamat. Retinya tadi induknya me salah ke bandara.
2: Tang penangguan dia tu induknya tu ke mai mape ke kuat. Badan mape ngemaruah.
1: Ya mesti ke kini kita ke mana? Tasat dulu. Hari ni pun hari ni tengahnya ngau ni ujuang ya baru temu siapa bagi salah Yamat.
2: Lepas kami laki segi nemu cah tu ajar ngi bola laki kebukai ke dunia tu cah ajar ngi kita lakinya anak sesekali nanti induk ngepun ayah anak yang wan.
0: Iya.
2: Ujung-ujungnya salah kita laki mega.
1: Laba induk tu segi kini ke rumah dah sili ya. Nanti pat kak ngi kak layak ngora laki. Ambil teh pansi ya.
2: Ya. Ia nganu bangsa orang. Ia medah orang celuam. Ia medah orang bangsa sama. Ujung-ujung ia ngomong orang ngembali.
0: Ya, ya. Resis attack ke kebenaran.
1: Ya, ya. Bisik-bisik berkenyak. Induk ke berkenyak.
2: Tak pernah gua lihat. Ia ke attack orang. Dia orang pernah attack. Okey, nya tadi cerita kita pagi tu cak, bak Piala Dunia tadi apa nanti match tang malam dini hari lagi ana ninggal ni cak.
0: Yeah.
2: First quarter final dekat di atur. Okey. Jadi main ia ke dekat di atur dini hari atau lagi pagila salah dini hari pagila ianya antara siapa cak?
0: France ngau Morocco.
2: Mape tapi ngau Morocco baru ga. Udah kekas sama orang ke mape. Okey, cerita kita pagi tu cak.
0: Okey, lu dah terlepas tu lagi ya kita ini. Panjai pembukaan intro kita itu.
2: Intro sih kan. Tapi kan panjai mimin hari 4
0: nah, hari cerita jematan tadi. Jadi mana tadi Pak Franz. Okey, lagu remix Will Franklin Zaran suka

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.
2: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyantuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
3: Sejalan. Dia bagi SSL begitu.
4: Ya, semua salah lelaki. Cerita kita ke pagi tu berkenan ke nama, Amin?
5: Berkenan ke siapa? Overclaim. Siapa ke benda overclaim romantik pengudah jadi? Lelaki tau ke? Ino.
4: Jadi overclaim tu nama aku kata kena aja overclaim ka. Nanti nama kan keman banyak aku ketiban. Tahu ni sebut kita begitu ni. Siapa ti ngambo diri lebih romantik udah jadi. Tahu ni ya.
3: Aku lebih kenyang lah ya.
4: Aku kenyangnya ya. Lepas ni ke salah ke lepas ngambo tu mesti aku buka situ.
5: Ya, amat.
3: Ini senang ya. Maka situasi yang begitu namanya lebih maya berpangan nak. Orang lelaki tu suah merik jako manis. Jaku kini orang kemari itu mana? Jaku bayar. Jaku mentiak lah.
5: Jaku bayar.
3: Jaku bayar.
4: Jaku bayar lagi.
3: Maya gigunti ya biasa. Orang laki itu nak lawan hari tanya. Ada makai deh.
5: Seminit dah nyak pun message ga. Berini dia dia tahu.
3: Kadang-kadang siko dia sibu, siko dah bentulu. Tang mesti keserta makai nak.
5: Ya. Tindu apa pun video call.
3: Mesti serta ke tindu.
4: Pakai si pengalamannya.
5: Nada yang kami nata dia.
4: Tadi aku lebih ketemu kita tu. Aku overclaim tu. Ya, kayak mudah ngadiri ngagai couple na. Tadi lebih nusi ngagai orang mudah ke. Ya, kering ngagai ngagai couple ya. Hanya tu ketemu kita. Siapa ke lebih mudah ngadiri overclaim mudah ngadiri romantic ngagai pasangan ya, bini atau ke couple nya tadi. Laki tahu ke induk ngagai orang buka ya. Ya. Okey, jadi ya sama pagi ini peringat kita ya ke pagi itu terubah nganjung pesan gak komen. Ianya tadi Jonikel Juan. Jadi ia mengaku ya suba amai romantik menyiku kita meca tang suba saya ku pada bisik ketu sib do call ne. Akhirnya tadi duit silang yang bebas pabli ponnya suba saya ku. Jadi laban cinta agi fresh semua teh best magang at the top condition ya. Jadi stress uleh green tea uleh repay baru ya. Tang de tu umur dah sama masuk Syria 70-an nyau jauh panggang reapi jako romantiknya tang tajak pia dalil agi tetap kak ngaruh belakang leban di suruh ya.
3: Agi romantik menya.
4: Jadi cara romantik suba ngau dia tau lain. Cara romantik hari dalil dia tau udah makai ubat dia pewai ko ya.
3: Keringnya.
5: Kering menya.
3: Tanda ya sayaunya na.
4: Berarti tadi yang aku bini ya kira kira bini ya meh romantik lagi entik aja
5: penting. Nya apa cara romantik ke betul ganya? Betul. Nah.
4: Jadi aku kan nanya Dimian Teto tadi tahu pernah kita cara romantik kan ti laki kita tu minta giga kuban.
5: Romantik punya cara ya kak semak ngok kita nya site nya site cara ya mid time ngok kita laban nya nanti kita duduk ngoya artinya ya ngok kita bisik berdia cabo uban
4: ternama kebuah melupa lem tak laki benong minta giga ke uban ini ngai belama. Mesti cara romantik kan cak. Ngerapit ke kawin ngopi megak kita mesti body contact ke pangan diri mainnya cak. Jadi tinggal kita induk berluarian udah tahu nanti laki ke minta giga kuban dan ngai.
3: Sama okay, body contact, Harry contact.
4: Harry contact. Dia mengganti minta cabut ke bulu cia. Itu cara romantiknya.
3: Semua teteh Harry-Harry-nya lah.
4: Teteh Harry-Harry. Okey tahu lah, hakikatnya men.
3: Nah, nya nggak kena ngerapit ke kawal
4: deh. Kemar. Ya, kemar. Anak kira-kira lah, nanti bakal laki deh. Oh, dali yang kaya. Tuk belu cia kentuan ananda. Cara kita laki kan bermanjak ke romantiknya kan. Mana cia? Lepasnya, hari hati ke hati. Tahu kan cari, hari bau ke hidup.
3: Okey, mendingan kita ke bukai bagi tu Facebook ya, ke bisi komen. Selamat pagi ngagai ni ya tadi ne. Jadi Ellen tu sama aja pernah ngai laki ngau Indo perkara tu kena ku ya. Dan kira laki ngau Indo belak belak ndak romantik pengudah jadi. Ya ga?
4: Aman ya gini belak romantik nak jadi. Cang selalu yang nanti bakal udah jadi tu. Bukan pernah yang ndak romantik. Tang romantik tu yang lebih ngagai fizikal
5: ada ya, aku. Tanggung pengawal ya ge. Romantik ba senantiasa tanggung pengawal. Bisa ge maya ya romantiknya tang. Yang lebih kage ba tanggung pengawal. Tanggung jawab baca ko bahasa. Ya ya.
4: Nah, dengar ni cak. Ya lebih romantik ba tanggung jawab ya. Aku nak punya banyak pelibat lah. Tanggung jawab dengan kau.
5: Tanggung pengawal ya menya. Kenyak menya kebenar teku ya aja tadi deh. Ada mumbai nadai bisa.
4: Entang kau peningat kita tu Jessica Itan peningat kita kari bau tu. This mula baru bukalah sebab segi apa itu ayah meh ya ke overclaim romantic ba semua utai. Cuma aku jaku gari ya pan gari Jessica tau ya pan nyau di anyong kia ngagai ya dobi di karuang kia ngau surat bubungai bau beras wangi kia lupa meh ya seluai ke baru bergulai sebab tak ke kau jaku tai in proses kangul ya meh ya tadi ya ma bisi cuti segi rajin gaya engau berapi maya seduaya ke agi baru-baru sebab tang dia tu overclaimnya nyo bakal kena dia claim lagi nyo bakal tinggal kenang aja. Apa kaya
5: ne kerja ya ne. Katiba peningat kita si koto Eva Stewart. Eva Stewart Vina Stewart. Tu duit nama tu. Sama pagi balau pengerak pagi kami YFM. Kaya apa topik pagi tu? Aku sikit muji laki diri ingat ke janji betulung pangan diri payah susah senang. Nadai mikir overclaim nuju pangan diri laban. Ya sikit nulung aku. Baru meh tajak elelek pulai kerja. Kelebih lagi maya aku ribat datai aku beranek nulung itu melanek melah pemakai. Terima kasih nuju wai laki. Berita yang mana ke terima kasih. Nyak pun romantik banyak aku ne.
4: Betul.
5: Semua orang ninggal magang.
3: Ni win-win situation lah.
5: Win-win situation tu kita ya.
4: Ni mengel Iva Stewart tau daripada kita ya siku inu ya ke menghargai ya. Wujudnya spesies kepada malah laki itu.
3: Iya.
4: Kami laki itu nanti minta mayoh mian madah kede.
5: Terima kasih ya cukup ne.
4: Okey terima kasih ya. Kami tu kan ditemu kita kami tu bisik wujud badunya tu. Lepas kena bukan kena wujud laki tu cak. Laki tu sebama bakal tu tunggul kayu tu laki. Cepakah kita sebakal maka kena ni fungsi dalam penghidup. Ya tak kaya kami.
3: Okey terlepas tu kita tiga akan berkenan pasal romantik pasca nikah. Terjadi pasca jadi.
4: Pasca jadi. Kau aku gawe pasca sempurna terjadi.
3: Enggak pasca nyoka pincian.
4: Tu kenang kita sebenarnya kita ibu perenang dulu pagi tu baru pagi wayan aja.
3: Lagu hari tajur mawang belalak pagi itu.
4: Terus mending ke tripek pagi.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Nak tahu cik dulu buku klinia kita nyakanya mesti appointment tak nak ingat cik. Lepas nak kadang-kadang by appointment tu kita ke dunia itu nyok lalu mesti ke rumah deh. Tahu nak ingat temu janjinya kena. Nah seperti ya kita itu temu janji ke klinik aja. Nyemu kita mesti semayang orang. Tahu punya tadi kita mesti tiba terbuka kita punya ingat.
4: Cukup dah mat nak ingat dia tu lebih gini umurnya lunggar.
3: Lunggar.
5: Umurnya nyebut dulu dia tu.
4: Bukan umur sebenarnya umur.
5: Ya.
3: Umur. Abah kaku deh. Kadang-kadang alamat rumah kau nak muncak.
4: Ya. Kadang-kadang aku punya macam kadang-kadang tamat rumah orang. Kemain ke rumah kami, ya?
3: Aku kadang tamat rumah orang. Main aku bini baru ke kau.
4: Bahaya permainan dengan cak.
5: Oh, bahaya tau.
3: Okey, cerita macam pasal abah klaim baru.
4: Abah klaim romantik bagi itu, ba triplet kumit. Dia bagi SSL.
3: Ba pasca aku dah tadi cak.
4: Ya.
3: Pasca nikah, pasca terikat. Mana mau tanya? Terang tadi cak.
4: Pasca melap pinang, udah jadi, baru jadi. Ngau Maya dia udah lama dah nyalah juga pincian lah senang cerita leban kan nama lebih maya lagi berpangan disulati gerindo benda buah pengendiri nak semua jaku manis magang ke pansuat tang udah lama nya nyo lain gigi nyo format nyo bertukar deh hari romantik orang laki ya ke nyo longgar umur nyo bandoknya di Romeo.
3: Oh,
4: nyo nak nanya kita makai kepada badini di sana. Di depan dia ngau maya berpangan lah. Tanggung hidup tu kebenar ya. Sida yang pun expectation ya tinggi pun eh.
3: Betul.
4: Nak betul lah Bian.
5: Induk sih kita selalu berkenyak maya. Nak aku nyalam. High expectation korang eh.
3: Lepas ini tu Siti ia boleh dipraktik kita cantik ya ke dah tebak lelaki tu dah tebak quality A grade A. Ya, aku mesti kau tanya A belama.
4: Oh, itu okey pincian. Itu ketua ya, mesti A nyolah mana. Tanya,
3: patut nemu gak sempama bakal buah deh.
5: Iya.
3: Bakal buah Rianto. Ya, nak uliah ya hari-hari A. Sari tu ya baru labu hari pun kayu tadi A me ya.
4: Iya, lagi fresh ya.
3: Lagi fresh. 2-3 hari peram, labu meh ke B. Benarnya labu meh ke C. Ujung-ujung dia mpi kau jadi ya.
4: Iya.
3: Lepas tadi tadi mendak pengelama ya.
5: Iya, betul.
4: Sebelumnya baru lagi konteks orang lelaki ke rupintik tu tadi. Sebenarnya orang lelaki tu sudah ya nda semina hari jaku ke di panzut ke aja tang hari utai ke di kerja ya action
5: action
4: bagai bersih tai di rumah
3: ya betul
4: ya nulung orang induk tengah pam taya kereta
3: tahunya tadi nganjong ke saluan
4: nganjong ke salu
3: taya pernah tama salu yang nanti berkereta aja udah nyak benda tito
4: nulung ngaga tusu anak
3: nah nyak tanda romantik ya kemai lepas udah kita terpulai ngau menjadi laki bini cak laki tu yang mayo ngaga action dari modern world kurang tu
5: tapi indok kadang-kadang rindok gak kita bukanya hari semina baca aku aja tang action nadai tan dia tu induk ke mayari dia tu kak agi ukai seminak banyak ko tang lebih ke action kak agi induk bukannya contoh lah lelaki yang overclaim romantic sebedau jadi tu contoh lelaki tu tadi bisi kak ke siko induknya tang induknya ngai me laban induk tu ngai seminak jakok manis saja tidak mat kak kaku nama bukti dekat kaku selalu kita orang lelaki tu mereka jakok manis me selalu ya me jakok manis kaku tu tadi nanti ku jadi ngode lah aku beli ke di rumah aku beli ke di kereta tanya nada action jadi kekak orang induk tu lelaki yang amat mantai ke romantik ya nya sebedau jadi nanti kak induknya datai mansang tanya
3: Paham
5: ne?
3: Jadi erti itu.
5: Ya, anang jakuk aja.
3: Erti itu kita ini kak laki isi sian mah.
5: Ukai isi sian.
3: Oh action.
5: Action, actionnya bisi tindakan. Nanya baca kok bahasa ya aku kita ini.
3: Oh pia. Tentang nanti kita ke Richau nop dengan kita ke dia apa simpang semuanya ya. Ute itu berpanggai ba umur kah? Ati bakal
4: ya tadi bisi pasca nikah udah jadinya ngau maya lungu umur dah lunggar
3: atau ke sedang ke sebut kita cara maya EPF keluar lapan punya ya nanti bakal bawa umur itu nadai jako berklaim sih udah ngelebus megang zamannya dia tahu ini zaman nur kita itu tadi muda asil tak ke asil tuayan kurang deh kita beberapa anak kita pemujur anak gi yang nadai itu kira ngupangan diri sebenarnya bawa umur ya ketua itu kemudian pengulih banaknya bekanya aku ya tercah
4: bisa ikut orang bekanya anak
5: bisa ikut orang bekanya dan
4: tu ibu dia aku lah nak
5: tanah itu mana agak bekanya kebenar ya lebih anak kita itu makin besar udah kerja keti ketua dia dan tinggal kanaknya
4: lebih tidak ya bapak pengujuang yang lapan tidak bisa penghidup dari impu
5: jadi kita ke laki bini itu patut gak nerus kehubungan kita dengan cara kesepatut ya akorane.
3: Aku nak nyangka tu tadi nyangka pedak mata aku ja. Mainnya kita itu kelebagi kita ke Asia hari kita di mana tu pedak aku cara. Maja umurnya longgar tu deh. Kawal laki bininya nyau bakal dek aku.
4: Iya.
3: Yang pasti aku orang kata tua ya kau pasti kan. Pemal laki tadi muda tibi kedere induknya dapur. Udahnya pemal induknya kau muda tibi tadi laki nyau keluar gebaya manua. Spending time pada aku bawa orang tua. Namun yang kerja silap pada aku lihat. Ya nak bakal kerja betul laki bini. Jadi muda laki orang tua itu ya sebenarnya bergulai ya kemudian bergulai Maya ya menurut ke pasar. Udah datang di rumah dede aku lalu bisnis kena kes pada aku siku tindak keluar siku tindak dalam dan ke normal umur kayak cak.
4: Ya. Bisik ke orang bisik. Mulia kenyak
3: ini banyak yang kanya dah cara penghidup kita kenyak gini tahu kenyak tadi sehingga dah munyik aku meh dah di ujung-ujung tu ini udah nak trial lagi relationship
4: sekedar orang lah
5: nak semua
3: ya nak semua ketang diperhati ke aku
5: ya hari diperhati banyak
3: wih ini bakal pemerhati ya tadi mape ngomong cerita layak mape ngomong cerita ini diperhati ke aku
4: di kepedak diperhati ya cak
3: aku
4: di pemerhati ya apa deh
3: parah aku tuh ilah timur buru lah parah kita diperhati ke aku lalu ngetrima sama rumah oke pemerintah dulu kita pagi itu
4: lagu Ari Angela Lata Jua tu berpikir sebedau kena
3: terus bergulai pak YFM 3 pet 3 pet

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya baru ngam
1: kan?
0: WAIFM.
2: Maya kabar nyawa barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyawa barang, sidak ya gak nolong. Pesan tu ari aku Natalia ni angga WAIFM.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari UPS iklan ubat. Hurix.

0: Lagu dari Stevenson, Nobody.
1: Ya. Kita pemajik tu. Nanti saya nyukat aritikas pemajik tu. Keti kategori induk yang akan dikembali pajik. Nanti bapak tak ada.
0: Oh, mayu lah teka dipedak, diperhati. Ukai seminat hari namanya fizikal lah ya. Utai kepada mata kita ya. Tak hari rohani, oiseh. Mana? Rohani aja. Ah, nama teh men.
1: Ama ya. Lepas ngah jadi gak nanti baka urainya tadi hari sikol rohanian ya tadi pan nadai ngah kan kita enak. Tapi yang megah mental lepas patut pada kita megah cak. Kadang-kadang.
2: Lama ni jiwa masa mental.
1: Nah, pada tadi kadang-kadang nanti dia inunya kadang-kadang dia bajak cak. Mana ada suwet. Entah nantinya sedah-sedah biar aku ngai menjadi.
0: Ya. Nah,
1: mentalnya pun patut percaya kita
0: ya. Betul.
2: Tak lama tu jago dia dah umur dia tu uji subak bisa dia bendanya.
0: Kita tanya dia tu kelalu kini kau nyawa cak. Kelalu anu nyawa
1: mana? General
0: mah. Sensitif mah.
1: Tang kami tu tadi awak kena pahami ni. Indo tu yang kami dah siku ja. Memang oh dia mulai Indo nyoba pemajian dah. Ya ke amatnya bisa ga orang tu tadi kan bisa. Nyoka 60% kalah kita muda abak kejukatan Indo nya.
0: Ya. Kadang-kadang nanti ya ke namanya kelalu
1: kalau sesedah kalau je jigit kan
2: kan. Ya, kami kindo
0: bukannya. Sama gila kan
2: benda. Benda nege nya ke nama nya benda laki sigat. Benda lakinya biak. Selalu kita laki ngumai bekerja anak.
1: Terus ini bukan sebiak tadi kan.
2: Nah, kebenar ya. Indo pun sama gak mesti ke benda attitude orangnya. Ukai sama ukai tegal lakinya mai duit. Nah, ukai bekerja ada salah sangka. Baca
0: peniau deh.
2: Antek baca peniau ngai. Nah, boleh ada jadinya.
1: Betul.
2: Tuan nak?
1: Betul. Tadi mana dia salah? Tengah nyebut kenyang tadinya kalai. Kadang-kadang kita berarti ke bah tentang kumbai kita itu tadi berbeda ke bah pemajak mental atau ke penyigat mental tu. Nya ke bah dia mudah. Sekedar orang tu tadi deh. Nanti dia mudah bah package penghidup ya. Nang dia itu penimpang.
2: Ya.
1: Gamal bisik. Kerja yang konsisten semua tanam aku bahaya terus solo kadang-kadang Siti utai ke jadi penanggulnya yang ke mental ya tidak stabil cak
2: tau ke attitude ya nanti berapa kini
1: tidak teri mental attitude okey jadi boleh baru kita nama hari aku berklaim datang ke mental dia tersebut
2: laban utai tu bisik kait mimit kini overclaim romantik entik badunya kemari ngagak ai kupi ke laki tok ke bini penyak pun dah dikira kita overclaim romantik menyak tadi cukup menyak tanda merik kasih sayang okey retianya over nak kebenar ya
1: nanti bakal lakinya tak 24 jam romantik keti kita tu
2: rimas
1: kini
2: rimas nanti aku nak nyamai berkenyak berlama-lama
0: sama agak nanti kami lelaki nak nanti induknya meraya 24 jam
2: meraya je
0: rimas gak
1: kenyak kami lelaki kadang-kadang ukai kami ngai terlalu obeklam romantik ngau bala sila yaki indo tapi sih maya partnya tadi menyi kita me time ya tadi deh ni alam mimi me nyong entak di
2: nemuna deh
1: aku nanti aku nanya
0: pengalaman
1: kadang-kadang nak lihat ada entak sekali sampai ketemu
0: temu lihat ngau
2: jadi sedua ada ngumai indo bukannya maga indo pengai bantai romantik ala lakinya kelalu romantik
0: geli ya ya
2: ya me laban nanti mimik tem WhatsApp mimik tay video call romantik ku ya menya udah makai
1: ya kamu nanya aja video call yuk ke romantik nanti kita ingat namu ya kamu ini yang kemudian kita ini ujian ini nyawa nama penyanyi ini dia tahu kan send location ya ujung
2: ya overclaimat mungkinnya send location dan ya video call maya tindu ama overclaim romantik ya terlebih ya
1: jadi ujung lalu dini
0: okey mas dua dek okey jadi kebenaran nadai ukai laki indo ukai mga indo ke berklaim romantik tu kebenar ya. Tang namanya romantik tu datai bayuh bengkah cara tai mandang.
1: Laban utai nya tadi romantik tu kami insting
0: kan. Ya. Nanti supa tadi nyangkanya romantik ba laki ngu bini lu maya sudah pangan. Tai hari bentuk
1: naluri kan.
0: Namanya tai pemeri ya. Coklat ke bunga ke nah udah jadi tadi nyangkanya lain gigi ya bini ngagak kia asi guriang ke. Album yang hero pagi nya ban siti megari teh romantik. Nah,
1: lalu tidak ada teh umur longgar tadi. Romantik nya bururut pangan diri. Nya hidup support
0: pangan diri.
1: Nah. Siko sedekan siko manam belakang. Lain caranya bo teh umur ya teh lain teh ke tingkat umur.
0: Ya. Tang beda beda gaya ke kendi cara mandamnya nah. Dia mandamnya mandam lebat tu kan? Dia arti mah mandam abisi kebuah aja.
1: Mama main mandamnya. Ya malam tadi benar main dengan tanoknya. Oke, dia aja dengan kita mulai pagi tu. Muncik kita romantik tu nang ya tadi sigi bak label siku-siku nak sebakar.
0: Betul.
1: Jadi
0: jangan
1: kita mulai.
0: Oh, kita mulai dari itu.
1: Anu bunyi mana?
2: Bapak itu baru kita
0: eva. Nah, yang kita berunding ke ini level madam tu kedua kedua kotok ya. Kalau
1: terlanjur,
0: mungkin
1: cakap
0: nampaknya. Bye.

Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi.

0: Langkah intervensi perundangan lebih menyeluruh diambil bagi menangani isu salah guna peta parkir orang kurang upaya OKU seluruh negara. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Aiman Atira Sabu menjelaskan garis panduan dan undang-undang kecil bagi kaunselor tempat letak kenderaan khas OKU itu telah digubal bersama Kementerian Pengangkutan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan dijalankan secara lebih agresif dan tegas.
1: Dan rentetan itu juga penguatkuasaan akan menjadi lebih agresif, lebih tegas dan lebih holistik, merangkumi tindakan compound maksimum serta penundaan kenderaan secara mandatory. Perubahan struktur perundangan ini mencerminkan tekad politik ataupun political will dengan izin kerajaan untuk memastikan keadilan sosial ditegakkan di peringkat akar umbi.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trans Electric ETS sempena pilihan raya negeri Johor. Bagi menggalakkan penggunaan perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas, JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat susulan permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menyasarkan lebih 300,000 pengundi pulang menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Pengerusinya Dato' Sri Hasni Muhammad berkata, situasi berkenaan dijangka meningkatkan aliran trafik di Lebuh Raya khususnya di Johor. Katanya pengguna yang bercadang memasuki atau melalui Johor disaran merancang perjalanan lebih awal. Dalam pada itu, Pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim terus menyemarakkan kempen bagi calon gabungan parti itu hari ini menerusi siri jelajah di 3 lokasi utama di Johor. Menerusi hantaran di laman Facebook, beliau menyeru warga Johor untuk hadir memberikan sokongan pada siri kempen berkenaan sebelum tempoh berkempen tamat pada tengah malam esok. PRN kali ini menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding merebut 56 kerusi DUN Sabtu ini. Kita ke perkembangan seterusnya. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia bermula hari ini sekaligus akan menjadi kunjungan rasmi pertama beliau ke negara ini sejak dilantik semula sebagai Perdana Menteri pada Mac lalu. Kunjungan rasmi Anutin atas jemputan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan bersama serta membincangkan kerjasama pelbagai bidang antaranya perdagangan, pelaburan dan kesaling hubungan sempadan selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa dalam kerangka ASEAN. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
2: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
3: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intelektual sasia dan juga spiritual.
0: Wong Kahuo. Berkuat kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 selita. Sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 selita dan RM3.97 selita. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 buah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Budi diesel pada RM2.10 selita, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 selita dan sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 selita. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dilantik sebagai Pusat Tumpuan Nasional NFP bagi dana untuk menangani kerugian dan kerosakan FRLD bahawa Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu mengenai Pertubuhan Iklim UNFCCC. Kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan ia bertujuan memperkukuh akses Malaysia kepada pembiayaan antarabangsa berkaitan impak perubahan iklim.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dijangka berdepan ujian paling mencabar dalam kempen Piala Dunia 2026 apabila menentang Maghribi pada aksi suku akhir awal pagi esok. Penyerang Perancis Jean-Philippe Matita menyifatkan Maghribi sebagai lawan paling sukar dan memiliki kombinasi kualiti teknikal, intensiti fizikal serta keyakinan tinggi. Aksi suku akhir ini pastinya berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan memburu tempat ke separuh akhir dalam misi memburu kejuaraan dunia. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps mahu barisan pemainnya lebih tajam di hadapan gawang menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi awal pagi esok. Deschamps menegaskan ketajaman penyudah akan jadi faktor penting untuk memastikan kemarahan ke separuh akhir. Perancis muncul pasukan paling prolifik yang memiliki barisan serangan mantap seperti Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise dan Bradley Barcola. Sementara itu, pasukan England menjalani sesi latihan tanpa tiga tonggak utama Declan Rice, McGoohey dan Reece James. Ketiga pemain itu menjalani latihan individu namun tidak dinyatakan sama ada mengalami kecederaan. Jordan Henderson pula meneruskan proses pemulihan daripada pembedahan susulan kecederaan dialami ketika sambutan kemenangan England ke atas Mexico di Stadium Azteca. England bakal berdepan Norway dalam aksi suku akhir dengan status kecegasan beberapa pemain utama menjadi perhatian menjelang perlawanan penting itu.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan ke atas lebih 80 sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas kapal dagang di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menafikan dakwaan berkenaan. Iran sebaliknya menuduh Amerika Syarikat melanggar perjanjian gencatan senjata serta memorandum persefahaman yang dimeterai sebelum ini. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan perjanjian gencatan senjata dengan Iran yang dimeterai pada 17 Jun lalu sudah berakhir susulan kedua-dua pihak saling berbalas serangan. Bagaimanapun, Trump memberitahu Washington masih bersedia meneruskan rundingan sekiranya Tehran kembali ke meja perbincangan. Pemimpin Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO tegaskan semula komitmen terhadap prinsip pertahanan kolektif pakatan itu dengan mengulangi bahawa serangan terhadap mana-mana negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Pendirian itu didasarkan deklarasi sidang kemuncak Ankara NATO yang diterima pakai semula sidang kemuncak di Ankara, Turkiye. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Intervensi perundangan tangani salah guna parkir OKU. Diskaun 20% tren ETF sempena PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci.

0: Lekang Gautiun, Andra Abah.
1: Rameless Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Gautiun, Rameless Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Gautiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Gautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Gautiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
4: Y 9-12
5: Y 9-12

Terima kasih Hakim Kelengar kami bawa YFM Sarito hari 4/9/2026. Kalau kita bergulai bak segmen Y9-12 Sarito 3 jam dekat bergulai aku Daniel Stephen kita ke Sarito. Terus bergulai kami bawa YFM menina kita dengan lagu-lagu serta mari kita info bak segmen Y9-12 kita ungkup Sarito.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthew

Ok, info kita ke Throwback berkawan dengan gaya hari ke Angat. Kalau tengah gaya hari ke Angat tu di direkod dari 1 bulan 1 nyentuk ngagai ke dia tu nyat tadi bisa 73 kes di berkawal ngau hari ke Angat tu. Jadi pakar perubatan kesihatan awam ianya hari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Dr. Hazlina Yahya madah ke bisa 59 kes berkawal ngau kelesuan haba, 6 kes strok haba ngau menggak 4 kes strok haba klasikal. Jadi semua tu tadi berkawal ngau kes di bisi kawal ngau gaya hari di kelalu angan. Okey, jadi jaga pengarah kita semua berindik hari gaya hari kangan tajapan bahas kerana duanya tadi bisi hujan kelebih lagi di kucian di tu bisi hujan dalamak dan sekedar nur dia tadi ngasai ke hari di kelalu angan. Okey, terus berpindah baru kita ke sekelitu terus berkelengau kami bawai fam Simon Y9 12.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Okey, okey. Bukan lagi kami buat YFM. Segmen Y912. Kita akan dan nombor berkena kerintai tim ke bermain buat World Cup quarter finals. Kalai France dekat satu dengan Morocco. Kena 10 hari bulan 7. Ianya 4 dini hari. Spain ngelaban Belgium 11 hari bulan 7 pukul 3 dini hari. Lalu Norway dekat ngelaban England 12 hari bulan 7 pukul 5 pagi. Serta mereka Argentina dekat ngelaban Switzerland 12 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Semua mainnya boleh dipedah kita buat channel TV, ok? Ngal Sukan Plus buat RTM Klik. Ok, nyak tim ke dekat bersatu dekat berlaban buat ke the finals World Cup 2026.

Roadshow DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WANG. Yanya City Program Tidiatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas Mengulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. 7 program Pro DR tu Yanya nyadi One Stop Center tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nemiak hari kanang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagai raba Nabiak tidak ngambil latihan teknikal ngel pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak berbidang TVET STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama Mayuh Bengkah Agency Aram Datai bak program kebisik diatur kami bak siri ke rumah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026 Bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatal 13 hari bulan 7 Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7 Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026 Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8 SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8 SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8 SMK Kapit 14 hari bulan 8 Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8 SMK Liga 19 hari bulan 8

0: kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang, serta mayu hagi ke bukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, data yang ditabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Lagi dengar ke kami YFM Sarito. Program Galeri Y kita Sarito bisa tujuh lagu. Lagu ke Trubah, lagu Engkin ya. Lagu hari Daniel Petrus, ngau Denny Ompiang. Tion ngau leka lagu tu di tengkabang Will Ipo. Lalu lagu tu kita akan nemu, lagu tu berdak rancak. Lagi mai kita sama dengar ke lagu tu. Mudahnya lagu hari Suriang A-Boy, Nuan Seminak Berjarak, Tion ngau leka di tengkabang Penanyi Tumpu. Lalu video klip lagu tu ianya Ba Sematan, Ba Dibentasi Sematan, Ba Pantai Sematan. Aduh kita ke Suang Rantang Katinya, dia mesti nak yang ke ngagak video klip tu. Lalu ditangkan dengan lagu ketiga hari sebegah band Tengok Mai Sedaya, True Force Band. Lagu ke diberi nama Ba Entara. Buat ku tu lagu, lagu ke terubah hari True Force Band tu. Lalu tiun lagu tu di tengkebang Tony True Force, Rata Lekaya di tengkebang Joseph Beranda. Maka ke menanji ke sedang kengangkan video klip tu sama Ba Sematan ke sedang yang agak video klip lagu tu. Okey, kita berpindah dengan tiga lagu tu dulu. Ba Gelir Y kita ke minggu tu.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ningati kami WiFan segulai sejalai.

Lengo kami bawa FM tu my program Gallery Y ke ditabur ke nanti hari Minggu lepas berita pukul 5 lalu tanduk pukul 10 pagi hari 4. Okey, lagu kita ke sekali tu untuk ikut penyanyi yang ke sudah lama buat dunia pemerintahan, lebih 10 tahun dah penyanyi itu buat dunia pemerintahan kita Iban, ianya hari penyanyi Eric Abang dan Chris Fowler. Lagu seduaya ke diberi nama Teliah Iwan dan Leka di tengkubang Eric Abang. Lalu video klip tu boleh dipedah kita buat channel Kaban Music Production. Boleh pedah kita lihat video klip lagu Teliah tu. Lalu ke sekali tu lagu ke diberi nama Diaw Ketegal Nuan Ari Sylvia Panyi. Lagu return ke band Lucy M sudah tadi keluar ke bak YouTube berbulan 5 tu tadi. Lagu tu sudah manggai lebih 300,000 views. Cukup mayu. Okey, serta lagu ke-6 kita dengar ke Diana Shini di bisi nyada ke lagu Siang Kungenang. Lagu tu leka Lih Acup Ngadion dan Al. Lagu tu dah bisi official video clip dan video audio ya sudah rilis. Lalu lihat daripada kita buat channel YouTube KJKSB Music Production. Okay, kita tinggal ketiga lagu tu buat Gather Wine.

Jadi program Galeri Y kita ke seriktuknya rata bab ngujung. Jadi kena ngujung ke Galeri Y lagu hari Sepista Rajai Bak Dada Keranjai Semaya. Lalu kedua ke penundi, ianya lagu hari Rusi M Tulang Besi Urat Dawai. Okey, dekat 2 jam Galeri Y kita ke

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tu meh peluang luar. Berseri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Okey tu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: entik nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke urang induk pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang induk dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke induk mansut ke utai ke bisik diperam dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Pini 3 kali lipat induk mayuh bejakok ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke induk kelalu kak bejakok. Nama mesej kini utai ke di pada tau ka disebut sidak ke induk tu. Yang ka amat siti ari mesej sidak tu kana ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ka pinta sidak ya ni ya. Tau ka dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Au teh ka bakal buah ka peram tu ante ya, nyudah peram-peram kita nyu mansau ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyu pansut
1: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ka atau negatif.
0: Ya.
1: Au. Yang ka kita betulai dalam hati kati salah nanti kita udu bejakok pun bini. Nak salah au. Nak salah nanti kita udu bejakok. Tai utai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakok. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ka jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au, tau ke berandau dengan orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang misin gan bunyi korang ini nak nadai postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai ku muji lah oh. Selalu nya cool selalu nya ninga chill kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pasti
1: tang kita kindau tu selalu bejaku tak kutap-kutap kau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunya ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang uli ya berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Pagi dengar ke YFM. Okey, tu berkawan dengan bintang kecil kita ke bisik anak, bisik ucuk ke landik belagu, kerinduk belagu tau anjur mah. Sidaya ngambil ke ngau audition bintang kecil 2026 Zon Sarawak. Jadi pengawal audition tu diperjalai ke ngenak cara online nyentuk ngagai 20 bulan 7 2026 tu. Jadi kita boleh ngerikut video anak atau ke ucuk kita nyat tadi. Rekod ngena video udah nyat tadi anjung ngagai link ia ke BC dikunci ba Facebook session TV RTM Kuching. BC link ya dia tekan kita linknya dia kita boleh ngisi form serta mengga anjung video ia ke BC ba link dia tadi. Jadi link tu ke link skema ngagai kita sarok ne. Giga kita ba session TV RTM Kuching ba Facebook ya. Dia kita boleh mendap nerang ke sili bekal ga form serta mengga kita mengga boleh nganjung video ba dia. Lalu bisa mega scan kod QR nanti kita dekat nemu penerang ke sedia lagi. Okey, anda yang lepas ke peluang untuk kelebih lagi kita ke bisi anak di Landia atau ke mana sadar nyawa ya.

0: Nak mamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

0: Hari 5, 10.7, 2026, quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 ini hari, Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6, 11.7, 2026, Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari, Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.7, 2026, Norway bertemu dengan England, Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama, Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi, Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisi mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah-tengah hari.

Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, takkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan go. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2020.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utul. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Ringgat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Ringgat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampa Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 Ngelati ke Industri Music Iban 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Selamat bertemu baru engkau aku bala peninga bak program Arah Mansang. Siti program yang kena keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita dengan keranau aku, dengan sikut usahawan, kebisik ngadu projek dan ampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena diorang jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit berlabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit abangnya cara bumai lah. Aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agis untuk lah. Cara aku numbuh ke diri punya kira aku kat nitih aku orang taban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit mayanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit taban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya napanya kira ke nitih bulan punya bisik pansut hasil lah. Ada kita nyari nya aku bisi ati ga ku mayanya 2011 nya aku bisi ati lah ke nanam sawit nya aku mupuk mayanya nanam sawit
2: lu anta tadi kira di Perancang Karib bala
3: bala aya aku bala urang bukai meh bisi ge nyebut urang bukai tadi laban sida bisi ngajaga laban nya menatai ke pemisi kita lah utai tu laban nya sebulan sekali ya sigi bisi pansut asih ngaga kita ini aku berengkeh lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya
2: dia aku reka ke nanya nak ke dia tahu ulian nuan gak mana lagi bala peninggal kita berapa penyampau mesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu ke meran buat projek nuan
3: anggaran dia nanti ya hater tadi hater nya mesti mesti 100 hater 200 hater kan tak tahu aku
2: lah 2011 tadi ya. Ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nah.
3: Au punya maya nama ya 2011 nya. 300 tanamku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak ke. Oke, anggaran 3000-nya 20 hektar lah.
2: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun beli mayanya.
3: Mayanya aku beli leka mayanya. Terubahnya coba. Dia amat beli leka, benar ngi gak leka. Mang mayanya lekanya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku beli sigi. Mayanya bisi 700 sigi ke? Lekanya. Apa pedih namanya nyak ngigak leka mainnya coba. Ternak kumpul. Nah, bisi kira ke setahun men tanam aku ke. Baru aku nanam ya. Kayak dia setiap tahun aku bekanyak belama aku. Sigi meli leka belama-lama coba. Yo ke dia tu tadi. Lepas kenyung bisi bisi duit mainnya bisi sian mainnya. Yang kira ngena kubi ke dia tu. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira beli pawong ya mah aku
2: jadi ya encik dia buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan tetap jadi aku tadi saya kumayuh atau pengawak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
3: jadi mayuh pengawak nah terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti ingat nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak angusnya udah kebaik lah kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang kebaiknya enak lah ke siku udah temu semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tapaknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah temu sukat dari dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita yang lah dolomite-nya. Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya anak sawit kita nya. Adanya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah. Naik ke kumbangnya tadi in utainya makai pucat sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spray nya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita nya muka tanyanya anak sawit kita nya tahu di tekarung kita kini ngo butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi miatnya sigi ke 4 ciat ah sisi 2 lah ndak ai mayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sesepia ya.
2: Tempoh tadi kita nganti mbak projek nuan tu tadi sampai pun sampai tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah.
3: Kira ke 3 tahun lah kita yang nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Silakan buat hasil ya. Pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita yang muai dan ya deh. Ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh. Kayaknya ya meracun pernah yang kalau namanya tadi menyembuh kayak ngagai pun dia pun sawitnya deh kayak ya begitu tengah ya lagi deh nantu mana ada racun berlama racun rumput kah kok yang mesti ke namanya
2: ya, berarti ya kan
3: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mitnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat bedannya kita ini alapannya kayak kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi mit lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
2: Jadi tadi maya ke majanya tadi. Ini berapa penyampai kanuan mereka yang kayak pun sawit nuan tu dalam sebulan?
3: Iya baja tu. Ia sebulan. Sekali lah kita mereka ni mayuah lah. Ia baru nyaman tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ia 2-4 tahun 5 tahun punya. Bu kita mereka 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi baru kita setahun beri 3 kali lah kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ini aneh mayu untuk beri ya kira kayak mesti sekuang sadian kita nyam kira bapaknya 400-500 jadi mungkin ini
2: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau kak buah baru?
3: Bapak, 3 bulan kan kena
2: pokok. Saya nih.
3: Iya nyoba buah baru. Meri baca kita baca naik ya isi bacanya namanya. Nang ngasuh ya buahnya berduri deh. Yang mesti kita diberi kita ya baca batu kini. Dulu mainnya. Dulu main. Ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya
2: ya
3: mat setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya sih diberi aku beri ya. Setahun sekali lah
2: ya
3: baca dulu mainnya
2: jadi encik dia rekan nanya nuan ga maya ngerja ke pengawal dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ni ulian wan berfungsi madah hanggi balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tau
3: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kelabak aku 500 ribu kelabak aku kenapa ke dia tu nyengenak kubi ke aku ngerja kena namun kita nemu enggak kubi itu sejam berapa sejam 130 kira buka aku barunya bisa 10 ikal bisa 30 ribu ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisa 30 ribu
2: buka tanah
3: clearing clearing semuanya enggak maya bisa 400 ribu nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja. Bisa 300 guni.
2: 300 guni. 300 guni baja ke berat
3: 50 kilo lah. 20. Buah mentok.
2: Asal buah
3: tadi ya. Asal buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisa 12 umur tadi 12 tahun lah mesti 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak ke mimet ke 3 kilo 2 kilo kena ke cara majalah tadi leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company jadi company buka air sekali kena tadi ladang ya kita ini tanam ke peringkat kena ni bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda lagi, namanya tinggi lagi, tuai lagi, kenyak.
2: Dia nama yang bisa kepada nuan kenan mau pergi ke kos ke bisa beli barang atau kengka ke bisa beli nuan kena jalan ke bodoh tu. Gaji pekerja tu dah.
3: Gaji pekerjaannya. Orang ke numbuak sem buat ngambil besawiat entar ya kan numbuak ngena sabiat entar kira 100 sekung ngaji sira ya. Ya ke ngangku entar beri ku mimin ngeja 80 kenya ke ngumpul lekan entar kira 60 lah. Kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah. Bisa 7 ikau sira ya. Buat kumpul lekanya orang yang tahu ya. Kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nyabit woi kau nya tanya namanya ngangkut ya lah anak kita suruh
2: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena di luar dalam kandang sebulan
3: anggaran ya
2: anggaran
3: apa nya lebuah ya tanyaan tadi buah sawit entar lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisa ke 35 tan kadang yang bisa ke yang sampai 40 50 tan ya bisa maya ya musim yang nadai nadai ke yang ngabih ya ambil 30 tan ya 35 tan
2: kalau sebulan ya
3: sebulan nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke
2: Tadi tadi Encik Adaya kan hanya nuan muka di ni nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek tanam nuan tu
3: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan ke jadi dia laki nya dia dia belama aku nyual ya segi dia belama aku nganjual buah sawit ku tu hasil ku tu nadai ku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin ke ngira mulai lori nyasanya tadi ke nyamai ke semak itu kan nuang nyuang kita rim ke semak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira bungkus berapa nyong lagi minyak semua tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
2: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan wan sekumpulan nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam nuan nakak ke diantau
3: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke meri baja mayanya baja sawit lah
2: kemaya kita
3: 2022 mayanya
2: 2022
3: tidak bisa meri
2: sekali meri nak
3: sekali tidak meri
2: sekali mayanya tanya nama lagi ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
3: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua ngadu ke jalai ku meri sida apa tu gamayanya suba bisa apa 1 kilo lah meri sida bisa 1 kilometer meri sida mayanya suba itu berdua mayanya suba
2: berdua
3: saya kenyang mayan saya cukup bisa ke kenyang aku minta namanya tadi mana bantuan
2: baca anda berniaga ataupun kena racun rumpun
3: racun serangga ya bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri meri tahun 2025 tahun ya bisa meri tahun siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
2: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
3: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sobat ya madah kami cara kini ke muai dan cara nabur ke baja nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah meracun rumput sawit.
2: Nah, tahun kemayanya?
3: Tahun 2025.
2: Tahun 2025, tahun yang kemarin.
3: Tahun kemarin.
2: Oh ya, berapa lamanya tadi?
3: Ya, sarinya.
2: Sari, oh.
3: Kemayanya kita yang mudah penemu segi mayuah ke. Kita yang mesti kak ngambil penemu orang ke, medak orang ke. Medak penemu orang tahu di titiah kita. Tahu diambil kita lah penemu orangnya. Berapaan cara kita ngelejar ke sawit tu. Kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam makanya habis timpuh namanya ya ke buahnya ni tupai ganya nyanya ke namanya ke ngambil penemu orang bukai lah kita ya ngambil kita penemu ke cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ya boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka kau.
2: Ada yang sih buka di tadinya tuanya
3: saya dia. Bisa ikut coba saya ko, tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB in coba pak peladang dia saya speak ko. Peladang meradung lah. Tapi ko dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai perunian ya muai dan ya, dusun keninya nya cara sila madah dia coba. Bisa juga saya sepeku.
2: Nah, jadinya tadi Encik Arya, nama Julu Ati Nuan Harila dikena kemansang kaget projek Nuan. Dia tahu awak kereta yang bertingkat ke jauh kaget jemai Harila.
3: Julu Ati aku kira ke sikit ditambah aku kaget lah.
2: Okay.
3: Sawit aku tu. Tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu. Jadi nak menengkak ke sawit tu deh. Sili ke mansang baka orang deh.
2: Oh, kiranya jula ti nuan kena ka karya tu ka kang ramai ka nama age pun sawit nuan.
3: Kira kenya me nama age. Kira kenya me ku si ka namanya nama kenya pun nya.
2: Sasai dalam tahun tu
3: ya kini. Kira ke tahun tu me. Si ka nama kenya tu.
2: Jadi ya terencer ya. Kena ngunjung ke Jakob Randau tua. Aku ke Nuan Merik Jakob Perangsang lagi bala pinggah kita ya ke Benuang atau ke Bisa Julati dekat Berengkah atau ke Bepun dirinya di usaha tani bukan Nuan.
3: Perangsang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh enggak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu nyamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya meh nak bakal ada nanti lada nyanyi jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh. Yang mengharap ke nembiak baru dia tahu ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang ane nak berebut ane nak nanam sawit ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung ane yang ngasuh tanah kita terbiar meh mesti kak ditanam sawit tau ku tau bukai meh ane kita itu rumah panjai itu mesti kak berkebun kita ambil putai namanya natai ke pemisai kita lah belanja kita lagi ke satu semoga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai perancang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu aneh aban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita nyak memang penemu aku
2: Jakob Perangsang ni nuan terencah dia agak bala peninggal kita ke bisik bisa jelati terkat berpun jadi usahawan ni bukan nuan tadi ya anang saw ke peluang lantai buka bisik aneh tadi kita bisik namanya bisik penemu tahu bahkan tahu berengkel atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi tanam sawit tadi yang cari contoh itu
3: tahu belabuh dia tahu lah tanam sawit yang tinggal sendiri yang tak mendak orang ajak kita
2: Ya. Ya, cukup mana hanya kau perasan hari ini adiah tu tadi, nubungsi kau balap peningkat kita. Unit Radio Indo UPS Bataram Tupik Sarawak Meri Besai. Terima kasih yang ginuan Cik Adiah anak bungai laban meri awak atau kau meluangkan masa nubungsi ke penemu kau balap peningkat buat program Arah Mansang. Kita dekat bertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat main balap peningkat ningkat kerandau yang kebukai kena kita nubungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.

0: tuo pagi rewind.
1: Ari pengelo inyang to yo to mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Ku we piaba penglikun sigi lebih dijaga di kediri aja di ke madah ngagai ambassador menuan duar ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Kenyak meh. Lalu maya ke nitiah ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jam ni lah. Laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot ngot nak ulih
1: aku. Ah, ne, kerja kau kah healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Kau ngasai kumpul kurus tindu ada? Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinok nak ya. Nah dai mata ngai tinok. Tinggal kurang lagi.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 Renggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
6: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abis ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
7: Kemaya hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, tak bakal di kedekat kita. Nya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
8: Jam kita di pukul 12.30 hari. Selamat tengah hari, pendengar semua. Kami nak buka berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari 4, hari itu 9, hari bulan 7 tahun 2026. Raban vendor ngau pemekuh industri miet ngau jalan pemesai tau ke PKS patut ngangkat kaki penau sidak ngambil ke bisi nyukung sektor kuasa baru. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madaka Tegalnya, Raban vendor patut disikap ngenak pengelandia ke baru nyeng kaum bersedia nanggup atur digital. Berbangunnya Sarawak dekat berjalai ke pengawak dikenang ngemansang ke penau kena ngada ke modal mensia ke landia. Ngenak penau tu raban vendor berpeluang ngerembai ke pengawas sidak begulanggau Sarawak Energy Berhad SEB dikenang ngemansang ke grid kuasa ASEAN. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari mansut ke jakutu bab pengurami anugerah pemuja vendor Sarawak Energy 2026 ke Datuk di Kuching demalam. Anugerahnya diatur kena masa pengawak ke dibejalai ke Ravan Vendor di Benua Tu, kudah nyau pengawak Sarawak Energy Berhad.

0: Berpengawak ke Sebaka, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak dia tu benung berunding gau Bank Pemansang Asia ADB kena ngulih ke belanja ngemansang ke Tanjung Embang di Kota Semarahan. Belanjanya dekat dikena ngemansang ke Tanjung Embang terdekat ndur ngagak palan penyangkai kapal gau Padang Bilun ke Baru di Menua Tu. Ia madah ke Bank Pemansang Asia dekat Nanduk Randau Sidak ngau upi Sekretari Perkara Wang Menua Tu ndur ngalus ke perkara belanjanya. Randaunya dekat dulu ke Director General Bank Pemansang Asia Zhang Nansian diatur ba upi Sarawak Sovereign Wealth Future Fund Tun Razak Exchange di Kuala Lumpur kena kari dua tu tadi. Pengawal ngemansang ke Tanjung Embang di sadang dekat diperjalai ke dalam penglama 15 tahun. Sukung ke diberi ngagai palan pelajar inggau gerempuang tiukai di kuasa perintah NGO dekat seruran di Kelatika. Tu dikena nentu ke pemansang modal mensia inggau pengelantang orang manyuh dibagi menua serikai ulih dipejalai ke enggau endak putus. Sapin Menteri Pengawal Berkebun inggau komoditi Dato' Sri Huang Tiong Si madah ke bantu ti diberinya ukai sebenar ulih ngurang ke pemerat pengawal ke ngatur sekolah jak tang megak sama bolehnya mengadang ke pengawal pelancar ti kondusif babala nembiak. Datuk Seri Huang Tiong Si ti lalu jadi kaban Parlimen Sitak Serikai masa ke jakutu berpengawal ndur nyerah ke cek MRP bak sebisenta yang di Serikai. Berpengawal tu bantu bisi diberi ngagai 79 buah sekolah PIBG ngau Komiti Pengatur Sekolah. Sama bisi nerima bantu di tu ianya 58 ikut orang ari manja bengkah gerempuang di Serikai. Berpengawal ke Sebaka Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pengawal Raban Anambiak ke masuk ngagai gerempuang saati rakyat Sarawak SUPP nyak cukup berguna dikena nentu ke parti nyak ndak suntuk bala tuai ke ngiring serta ulih negap kaki ungkut pengawal parti nyak bak pemansang menua. Ia madah ke saup ke diberi Raban Anambiak megak ulih meri pengurang siang ngau penemu baru tulih ngering ke parti serta nyengulai mensia manyuh. SCPP itu kenyadi sebengkah hari parti kenyadi kaban gabungan parti Sarawak GPS mega keras dekat gawak ke rakyat kelimpah hari ti nyukung polisi ngau pengawak pemansang tulis meri pengelantang ke menua. Bak pengurang itu 225 ikut kaban baru parti mesti nerima kad kaban SUPP. Ganyu ujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu ungkap hari 4/9 hari bulan 7 tahun 2026. Berita tengah hari di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Bahkan selama ngelah hari kita ungkap hari 4 bergulai ngau pengeluar program kita hari Miri FM. Mai beringat manyuh kita terus ngagai Miri jam ke dia tu terus ke Miri.
1: Mula 5.7 FM terus bergulai dengan kami di YFM Miri. Bergulai sejalan.

Kuli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

kita ngelari kelebagi semua bala peningat kita serito bergulai dengan aku inya DJ B talk ke Brenda Yo berawa ngelah tengah hari ya tentunya terima kasih ya ngagai bala peningat lapan udah milih kami pengelola program hari YFM miri kelebagi serito nanti yang hari empat bergulai dengan pengelola program di YFM miri inya kena 9 hari bulan 7 2026 jadi ngarap ke berita balap ninga kita cerita mana gaya hari kita di miripen cukup mana ya balap ninga perenciang baka inudaranya me aneh peninga perenciang gaya hari kita di mirih ke sarito ya. Jadi tu sun program maka selama udah tu lagi kita dekat baca pesan ke bisik dikirim hari YFM Kuching ngagai YFM Miri udahnya jam 1 lagi kita dekat ninga ke program temuai kita bergulai ngau yang berhormat Datuk Penguam manggil yang berkau ngau program Baram Regata dekat diatur ujung bulan tu ambal ringan nak berasai Baram Regata dekat datai baru jadi udahnya ditangkan ke ngau jakup motivasi ngau program ruai kita jadi sarito siapa temuai program ruai kita tentu yang mayu kita ngelala tu kira ke penyanyi sidak ya sekumpulan aku merihin penatai sidak pensigi orang miri ne jadi pihak megap temuai itu tadi kira ke siku finalis kena semi finalis SCSJ ke-9 tahun 2026. Jadi sebelum dekat fungsi ke berita bukai kita terima kasih sekali lagi lah bagudah milih kami hari YFM Miri. Jadi terus bukulah kami nintiang.

0: Are radio analog ngaga digital dunia penyiaran dato nyawa majak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring ngakuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segolanya sejalan.
1: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim, dibagi ngagai

Prestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ya, nyak Siti, program atau ke kita Datuk Benung heboh ni balap peningat kelebih lagi ya nyak FIFA World Cup 2026 ya tentu ya tim Brazil udah singkil tu mana tang nak acau hanya di kita nunggu Datuk mangkuk dunia FIFA atau ke FIFA World Cup 2026 udah datai berengat quarter final jadi sekali lagi balap peningat tentu ya kita berasai sinu hati laban menua Brazil gagal merenggat minggu nyen kemari tang Brazil tetap di dalam hati ya gitu okey. Jadi aku dekat kongsi segedak jadual quarter final untuk minggu tu. Jadi kena 10 hari bulan tu lagi ianya kena jam 4 menua France dekat berlawan ngau Morocco. Udahnya 11 hari bulan 7 nya jam 3 pagi menua Spain dekat berlawan ke berlawan ngau menua Belgium. Udahnya kena 12 hari bulan 7 ianya jam 5 pagi ianya menua Norway dekat berlawan ngau menua England ngau kena 12 hari bulan 7 mega ianya jam 9 pagi ianya Argentina berlawan ngau Switzerland ya jadi ianya tusun jadual quarter final berengkah hari pagi tu legitnya di hari 48 titik menua jadi tu meh kecubah ya dalam sejarah ke alai penyampau tim nambah hari 32 titik tim ngagai 48 titik tim jadi nyak meh kebuah yang ngasuh pekit tu besar agi ngau sengit agi balap dengar jadi hatu tadi kita tak terus mendak live hari live FIFA World Cup ngena cara online ianya ngena aplikasi ke udah disedia kami di RTM ianya RTM Click jadi ngagai peminat setia Brazil nak ngacau engka rezeki ukai bersidak ya tang kita agi uliah nyukung negara bukai ke benung berpekit ke diatuk ya jadi kita rai nadai bisik program Brandbuster alaban bisiko bisik menua jauh menua DJ Bana kita yang ngagai menua Melaya ya berapa hari tu ne kira ke escape me komi dua ne nadai bisik Brandbusters okey jadi sebedau dekat baca pesan ke bisik dikirim kami di YFM Biri bakal ke tengah hari tu jadi kita berperinang dulu silago hari Syakira diberi nama Dai Dai kelebih kita benung heboh berpiala tau ke FIFA World Cup
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

0: Peninga wa FM bisik berita mana. Diatu nuan ulih mendeng ke radio ngau mendak TV, tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini dinindur. Diatu semua bisik dalam siti application ba RTM Klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM selampu menua, hari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Bukannya aja RTM Klik mega bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, go channel khas RTM secara live streaming tak ke dipeda baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store dan Huawei App Gallery. RTM Klik siti application semua siaran RTM baujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku sebiar banyi dengan YFM Iban Miri.
1: Ya, sigamat kita uliah ninga ke kami di RTM YFM Miri atau ke dini alainu kita dia tu kita uliah terus ngena acara online nya ngena aplikasi kami udah disedianya RTM Klik. Awak jadi balap ninga terus ke pesan ke bisi dikiru tengah hari tu hari YFM Kuching ngagai kami di YFM Miri baka ke tengah hari tu ya. Jadi tu pesan ke Cuba, pesan rabat, datai hari Melaya anak 1000, madah ke pemati anak yang niang langi anak berendam, udah nadai, kena hari 8 dari bulan 7, ianya kemarin jam 4 setengah lemai. Jadi malam dekat Ngintu, babala mayu, kena lemai hari 5, ianya kena 9 hari bulan 7 2006 di Fusiu Jalai Nyiku di Bintulu. Jadi pengawak tu dekat ditesau ngagai rumah serit rantau Entimau Katibas di Nanga Mesau Katibas, Nanga Nayai Katibas, Kerangan Rangkang Katibas, Tapang Nawik Katibas, pemegak di Nanga Ancau Katibas, Nanga ke Cakar Katibas, pemegak di Nanga Engkuah Katibas, Nanga Setujuk Katibas, Nanga Lian Katibas, Nanga Keranau Katibas, pemegak di Rantau Lintang Katibas, ngau semua kababelayan ti ngelalan yang langi anak berendam, ianya langi anak berendam, pemegak tuju ngagai di Sungai Katibas, Suang Kapit Sibu, Bintulu Miri, ngau di Kuching. Jadi penerang tik silia tak terus begiga ianya Melaya anak 1000 tak ke terus ngagai pengawak dekat diatur dianya di Fusiu Jalai Nyingu kena 8 hari bulan 7 ianya berengkah hari kemari nyentuk ke ngagai 10 hari bulan 7. Jadinya pesan ke Cuba. Jadi pesan ke Siti tu, datai hari Sudan anak Juan, tau ke Indai Buyung, hari rumah layung Sungai Sebungan di Sebawah. Jadi pesan tu dituju ngagai kaban belayan, Batang Sebungan, pemegak bala di Jalai Ulu Sebawah, Sebembam Tasik bala di Tatau, pemegak di Saih Putih, Niah serta kaban belayan, kebukai ke sebarang alain dua. Pesan tu madah ke ex cegu Nurian anak timung tau ke Apai Buyung, ianya ex cegu Nurian anak timung tau ke Apai Buyung udah nadai jam 10 pagi kena 8 hari bulan 7 tu tadi. Jadi niang tu dekat di sungai buat rumah layung ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11 hari bulan 7 2026. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit lalu ngupas antebalu. Datai hari Timothy jaga ngari ke niang menyadi ya. Madah ke pesan pengawak ngetas ulit ngau ngupas antebalu niang menyadi. Ya, ianya tuai rumah Henry anak jaga. Ianya tuai rumah Henry anak jaga tau ke apai raun. Jadi penguat tu dekat itu berapa lama ya kena ianya penguat ngetas ulit tau ke ngupas antebalu kena 18 hari bulan 7 jam 8 malam, kena hari 6, kena cara adat Iban tau ke cara semayang. Jadi penguat tu dekat dia tu di Fusiu Batu 6 Jalan Nyabau Bintulu. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di Kuching, Serian, Kampung Geragan, Tekalung Kampung, Pemegat di Geragan, Seruran, Kampung Geragan Jaya, Kampung Menyang, Kampung Tanah Mawang, Pemegat di Balai Ringin, Semunjan, Sri Aman, Betung, Pakan, Skin B, Julau, Pemegat di Sarikai, Sibu, Sepemanjai Batang Sebau, Sungai Mas Tatau, Bintulu, Bakung, Niah Miri, Ngau di Brunei. Jadi penerang ti silih tau giga, Timuti anak jaga, Berlumbur kusung, 1090-9627 tau ke bergigak ke Roland Gadang anak Henry di 0111-862-2422. Jadi kita sebenar nampung baru pesan ke Bukai, kita berperinang Siti lagu peminta tu tadi balik minggu hari Titi tu yangnya Misha ada minta lagu Siti Penangguh Antara Tua hari Ricky Anderson.

Ianya di Nampung Baru. Pesan ke bisik dikirim kami di YFM Kuching ngagai YFM Mirinya di pesan ke sekali tu. Pesan ngetas ulit ngau muai antar balu. Data dari Geruna anak Jawi. Ngau segina anak Jawi madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai antar balu. Niang apa ya? Yang nak Jawi anak Ujang tau ke apai Geruna. Dari rumah pengulu ubi anak Gudul. Di Berangan Paluh kena 11 hari bulan 7 lemai hari 6. Jadi penguat ngetas ulit ngau muai antar balu dekat di itu di Chiang Chuan Sibu Mortuary Hall Bukit 5 di Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepembelayan ti ngelalan yang Jawi anak Ujang tau ke apai Geruna kediau di semua 6 itik rumah panjai Pelilih Menua Berengan Paluh. Pia megak di rumah Jinga anak Igun Sungai Kelai Pulau Bruit. Rumah Won anak Iring Sungai Bekakung. Rumah Joseph anak Pitis Sungai Naman. Rumah Jerenga anak Steven Sari Sarikai. Rumah Regina anak Murut Jalai Meruduk Sarikai. Pia megak konselor Rudan anak Genam ngau bala kediau Bukit Besai Sibu. Sidak Liban menyadik di Tuah Bawan Kenawit. Cikgu Jacqueline Jelumi anak Genang di Miri. Sidak Cikgu Undiang semadik kediau Benanga Stras Jalai KJD. Sidak Cikgu Nicholas Renang semadik Berbintangul. Sidak kediau Bermenua Rawan. Nanga Semah Sibu Sarikai serta Balabukai kena uliah di rintai di ke ditup. Jadi pesan tu madah ke sepengudah pengawak ngetas ulit lalu ditangkan ke pengawak antar balu. Jadi penerang tik silik tau bertanya ngagai Geruna anak Jawi tau ke apai runi di 011-618-7205 tau ke seginang anak Jawi tau ke indai satah berkusung 012-894-7674. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Jambal anak Britin badah ke pemati apa ya nyak Britin anak Jali ya nyak Britin anak Jali tau ke apa Jambal udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi ya nyak hari 2 jadi ni yang tu dekat itu kena 9 hari bulan 7 hari 4 inyak sari tu di rumah Nyalau Nanga Muman Spa di Betung lalu dikubur kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan di Batang Spa, Batang Layar, Batang Skrang, Batang Padih, Jejar Jelalung Tinjar Baram, pia megak gudang Marudi Ngaudi Miri lalu nuju semua kawan belayan kena alah di rintai ditu. Kenglalan yang Britin anak Jali. Ianya Britin anak Jali tau ke apai Jambal. Jadi penerang tik silik terus atau terus bertelepon ngaga Ida. Ianya anak niang bu berkusung 14969-4504 tau ke berjambal. Ianya di lumbur kusung 12-871-1246. Pesan ketiga tu ianya datai hari tuai rumah biju anak bu hari entayau madah ke pemati niang anak ya ianya melaka anak biju ianya melaka anak biju kena 7 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah setenggian 4 buah rumah pia megak simweh 4 buah rumah san semanju Nyatu 2 buah rumah. Pia menggak di Lansing, Pudai, Sebeliau 2 buah rumah. Bua, Merbung, Sungai Menuang, Tiktok, Kerangan Mung, Sungai Ara, Bintung, serta Kaban Belayan. Kena oleh di rintai di tu, Kenglalang. Kenglala ni yang Melaka anak biju.
Jadi niang tu dekat Dintu Balamayu kena malam 8 hari bulan 7. Lalu dekat Dianjung ke Pendam kena 9 hari bulan 7. 2026 jam pukul 9 pagi. Jadi sebenarnya nang pun baru pesan ke Bukai, kita berperindang lagu ke sekali itu.

Iya, namun baru pesan ke bisik di diterima kami baka ke tengah hari tu. Jadi pesan rabat tu datang dari jarun kabar tau ke apai mendung madah ke pemati bini ya, nya guruna geruda anak nyaring, ianya geruda anak nyaring. Tau ke dikanga orang indai mendung udah nadai kena 7 hari bulan 7 tu tadi di rumah Yampu di Tudan The Saras Phase 6. Jadi ni yang tu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di lot 2190 di Tudan Phase 6 Miri lalu dekat dintu malam 9 hari bulan 7 ianya hari 4 hari tu. Lalu di anjung hari 5 ini pergi lah 10 hari bulan 7 2006 lalu dekat di baik di Pendam Dayak Lambir mirinya di pesan tu dituju ngagai kapal belayan di Sarikai Barun Pakan miri Wak Pakan Sungai Batu Lima Pakan Jagoi Pakan Merandung Bintangu Sebauh Bintulu Kotak Skimbi Sungai Rusa, Sarikai, Pemegak di Kabu, Seratuk, Ngau Semua, Kabar Belayan Kenglala, Niang Geruda, Anak Nyaring, ianya Niang Geruda, Anak Nyaring. Jadi penerang tik silik tau bertelepon ngagai jarun kabar di 019-730-2804 tau ke mendung anak jarun di 014-658-9868. Pesan ke Siti tu datai hari tinga anak manggat. Ianya tinga anak manggat dekat madah ke apaya nya manggat anak kandau, ianya manggat anak kanau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 hari 2 tu tadi. Hanya di pesan tu dituju ngagai bala kapal melayan di Nanga Kesit, Batang Ulu Lemana, Batang Ulu Kesit, Batang Engkari, Fes 1, Fes 2, Batang Air, Sungai Keruh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lubuk Antu, Merindun, Miri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanju, Ngau, Bala Kabam Layan, Kenalah dirintai ditok, Kenglala Niang, Manggat Anak Kandau, Yanyak Manggat Anak Kanau. Jadi, pengawak, ngintu Bapala Mayu, ianya di rumah menuh Nangga 3 atas di Lubuk Antu kena 8 hari bulan 7 lalu dekat Enjung kena 9 hari bulan 4 ini sehari tu ya. Jadi penanti silik tau terus bergigak tinggal anak manggat berkusung 112-508-3769 ngau celi tau ke celing anak manggat dikusung 13-540-0585. Jadi nyak pesan ke bisik terima kami bakal ke tengah hari tu. Jadi udah tu lagi kita dekat meneng ke program temuai minggu tu inya begulai ngau yang berhormat Datuk Dr. Pengua Manggil inya bekal ngau program Baram Regatta dekat dia tu ujung bulan tu lagi neh. Okey jadi bala beringa kelibangi ngagai sidak ke udah dengar ke pesan rindu hati ngerti ke pesan kita di titi ngau di Facebook rasmi Mir FM berujung program tu lagi aku kira ke nampung pesan kita nanti bisi awak tu lagi aku baca segedap pesan gak labanan Mayu Ahmad lagu peminta berawak ngelah tengah hari seretok neh. Ok jadi terus meminang sitik lagu hari Rejeki betul kini namanya Rejeki Masih diberi nama Genggam Sitik Pengerindu.

0: Temuai Minggu Tu, Pak YFM Miri.
1: Selamat tengah hari peningah. Merita baik ngagai bala kita ke benua mendiang ke ngelah tengah hari. Kau kami Pak YFM Miri ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu berasai betulah bisa nerima penatai temuai ke di pebasa ke kita ianya Yang Berhormat Datuk Dr. Penguat Manggil Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayu Pengawak Berumah Ngau Perintah Loh ke Sarawak kelalu megak nyadi Kaban Kaunsel Negeri Sita N76 Marudi ya. Jadi ketengah hari itu megak penatai ya bisa mai berita mana nyadi kita penemu Barang Berigata 2025 ditangguh dalam bulan 9 yang kemarin berduduk hari gaya hari ke nak mana bah ganyati jadinya kita mesiat mina ngalanggo aja atau ke merambu tang petara kenen tau kaya datang jadi aku ninga Barang Berigata to ka diatur kita ujung bulan 7 jadi minta nuan nerang ke berita to ngagai bala peninga nama bagi batang pekit batang program bukai ke diatur kelimpah ke dai kita berpikir berlumba semua terdatau yang kaum yang bisa diatur kita buat dataran marudi.
2: Jadi sebenarnya aku minta ampun bagi pihak penganjur, minta ampun dengan rakyat di Beram, semua rakyat, orang peminat Barang Berigata di seluruh Sarawak tu laban Barang Berigata 2025 tu kemari ia kepatut ia diadu kita dalam bulan 9 udah ditangguh ke Tegal Kebah. Jadi pengawak tu aku tu nak kira kendak ngasak ke rakyat kita di tu ataupun orang bukai. Jadi kami udah mesti meeting sampai lama lalu kak ngadu ke Barang Berigata tu kena 23/7 tahun 2026 tu. Jadi program tu lebih kurang sama cuma 24 hari bulan tu ialah kami kak ngangau ke Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas Uga awak yang melancarkan kembali kami powerboat competition. Lalu seharinya mara kelemai kita akan adu ke perahu berhias yang akan diadu ke tiap-tiap bangsa ataupun etnik group ke bisa di Beram itu. Jadi 25 hari bulan ianya hari 5 kita hari 6 kita akan asuh Yang Berhormat Premier melancar ke lomba perahu. Jadi sekali itu kita bisa beri prize umbah siapa masaya tidak silap aku Raja Batak Baram yang tadi 30,000 first prize jarang kita beri
1: hari ke 2000
2: Nike hari kuda. Jadi selain renyak kita yang juga bisa piala perpaduan yang dibiayai oleh Jabat Yayasan Perpaduan lalu juga piala Petra Energy yang dibiayai oleh Petra Energy Cenderan Bahan. Jadi tiap-tiap malam 4 hari itu kita bisa ngadu ke pertunjukan pentas baga pertandingan karaoke pertandingan kebukai dataran di Merudi tiap-tiap malam. Jadi berkenyak juga aku ngarap ke semua pendengar baik kita itu hari Baram ataupun hari Menua Bukai beri perhatian ke ngagai hari kuda tersebut kami itu tadi lalu minta kita tu tadi nganjung nama kita nanti kita tu berminat berpekit perahu panjai di tahun tu kita bisa ngadu ke lembak perahu tu ke lain dari kuda laban tahun tu kita bisa dua kategori perahu panjai ianya perahu panjai asal di gagak dari kayu ngau fiber board. Jadi bukannya maka power board tu tadi ke kita bisa ngadu ke lomba powerboat ke bisa 50 horsepower. Kalau nanti tahunnya kemarin kita bisa cuma ke 30 horsepower dan di tahun tu kita bisa kan ngadu ke lomba powerboat kena 50 horsepower. Laban tu atas permintaan Bala Mayu lebih lagi sidak di Brunei laban sidak tu sikit nak minat powerboat ke kuasa besar yang berkata. Kemungkinan kita akan ngelancar pecah tanah waterfront DID ya kena hari berlabuh hari penghujung port horse ngagai Dewan Suara lah saya lah nak lama lagi kita akan ngeluar ke tender ngaga waterfront Hulu. Jadi siti ada lagi kele inya waterfront fase 2 kira 350 meter pun kak dilancarkan. Tang aku berdoa pasti kalau kena uliah kita ngadu katanya serentak lebih barang mereka tak tila. Jadi nambah kenya kami megang bisa media ke tempat dia berjual. Apakah kuda? Jadi sekali tu aku dah ngasuh sedang MDM Majlis Daerah Marudi. Jadi dia ke kemah awak kutanya mana daripada orang sama rata no sudah berjual bak dataran yang tadi no tempat-tempat kebukai kayak sudah ditagih ke kami no berjual tadi kena mega akunmu lebih banyak tu kereta namanya orang namanya jadi minta ampun lah nanti tempat no kita angkat kereta tadi tak cukup nyapai sengaja tang apa boleh buat lah keadaan kena makanya nanti merudik tu dah saiki lah kini. Yeah. Ataupun dah maju lagi ke uliah kita mutar ke penanggul dom kah kereta tu.
1: Jadi nyak kira ke penterang hari ya wong mada tempu peningah mekau ngau barang regata ke ditangguh kita deka diatur 23 ngagai 26 hari bulan 7 atau ila ya. Ya nyalai peningah begnya ko jako randau ko ngau yang Rahmat Dato Doto Pumamanggil ke udah ngenang regata baram 2026 ngau jadi sekali lagi meri besai terima kasih ngagai nuan Dato kau dia limpang ke studio mai berita terima kasih Dato.
2: Terima kasih, Pak.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Iya, nyak ya. Bertemu kita berbaram Regatta 2026. Jadi, ngarap ke tahun tu nanti penunggul nih. Malam peringa, kelebih lagi kami dua geng dua bi. Bisik ngelicah ke lagi pengawal baram Regatta kami dari WiFi Miri atau ke Miri FM. Dekat berkampung dia. Sepemanjai, nanti nak salah aku, 5 hari. Jadi, kelebih lagi ngagai kita ke bisik bakat dekat ngau carta kenyalang. Kita tak terus ngigak kami di Mina Kunti hari 6 mayanya terus kira ke alu belagu meh alu belagu kami mulai kami ngau kami ngerami ke kagi pengawal baram Regatta tahun tu inya kena ujung bulan tu nak berasai neh balap ringan. Jadi ngarap ke sama-sama kita bersampi ngarap ke pengawal tu berjalai ngau lancar ya. Jadi sebenarnya kita dekat mening ke Jakub pun motivasi itu lagi ditangkan ke ngau kita dekat Ninga pengelola program hari Sibu FM itu lagi dekat meniang ke tak ke berkongsi ke program Sarawakku Sayang ke Benung Diatur ungkup minggu tu di Sibu dia tentu ya sidak ya rami amai sidak orang Sibu dia nah ngarap ke orang Sibu gaya hari kita manah dia laban program Sarawakku Sayang tu kira ke mayu macam program ke bisi atur lebih kelebih lagi bakal artis ke udah dijemput ngericah kaget pengawal sarokku sayang di Sibu. Jadi bala peringat tu Siti berita dekat kongsi kaku kelebagi di

0: negap ke penyerakup Premier Sarawak. Jadi kena 5,007 tertarik pengemaran ngagai budaya ngau main asal pupuk bangsa jadi pelasar ke berguna dalam ngedegap ke penyerakup pupuk raba bangsa di Sarawak. Jadi Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyerai budaya nato nak dikerinduk ke labannya gemdar ke komuniti hidup dalam penglikun berbahasa ke pangandiri serta sama ngasai ke buah pemansang. Jadi koya penyerakup ti tegap jadi batang penegap Sarawak gemdar ke tetiap komuniti ngemaran ke budaya ngau pengarap dirimpu ngau nadai nyeruga pengelantam. Jadi yang maksud ke jakunya lebih menjadi ke Carnival Test of Borneo atau ke TOBC 4.0 di Miri tu tadi ya. Jadi koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei, Indonesia ngau China nyata ngayan ke TOBC 4.0 dia tu majak ngerembai kenyali pelasar ngeregap ke kau budaya ngau antara bangsa. Jadi pengraminya megak jadi saksi pengawak pesilih sempekat pemerhati hati atau ke MOU dari Friendship Ethnic Association lalu dipasok ke Malaysia A Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemandu mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyuak ke replika cek ngagai sekedar gerumpung ngau sekolah. Jadi pelampak aku pengrami TOBC 4.0 to abala pinga tentu ya mayuh macam aktiviti ke bisik diatur sidak ya laban program tu dekat diatur berengkah hari 1 hari bulan 7 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Jadi yang tidak perhati ke program ke bisik diatur tok tadi jadi sehari tu kena 9 hari bulan 7 nanti diperhati ke poster tu tadi ia kena 11 hari bulan 7 bisik program Miri Divisional Primary School 3R Clothing Competition ngau fashion show bisik paket fashion show mainnya udahnya kena 9 hari bulan 7 bisik itu ni. Ok 9 hari bulan 7 ianya program Sounds of Drum udahnya 10 hari bulan 7 ianya bisik paket Miss Test of Borneo atau ke paket Ratu Cantik TOBC 4.0 2026. Jadi kira ke gagai balap ringan kita di Miri 9 hari bulan seri tu bisik program Sounds of Drum tentu yang nanti berpenemu aku tu tadi ni ya sigi bakal mayu macam kebudayaan ke nebah ke drum ya ukai seminat ni siti bangsa ya mayu bangsa bisik bangsa Melayu bangsa Cina ngau etnik-etnik kebukai ke dekat di rintai ke buat programnya malam tu lagi. Jadi sama-sama kita yang ricah ke penguat Test of Borneo Culture Carnival 4.0 ya. Jadi tentu yang diberi mahu macam program nantinya mak kita nak nemu dini kat berjalai lebih lagi kita ke darah kita ke bujang dan mudi kat berjalai kat mai tahu yang tu tadi di tiang korang eh kita tu terus ngagai program TOBC 4.0 ianya di Boulevard tapak parking Boulevard ya. Okey jadi lekat ke dulu beritanya balap dengar. Jadi kita berperindang dulu sitik lagu ianya Ari Alon Lopeng diberi nama Bujang Semalam. Tahun sebenarnya kita dengar ke pesan tu.
1: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Aku Donny Lang terus mendengar kami bak 95.2.

Sang Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir kita sejalan. Nyapai expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi dengar ke Sarawak Mansang seminat bak YF.

Tech University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan suka kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting

0: Basialah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Apo, apo, apo si gara mainuman ambo. Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, Bak Frequency 95.7 FM, segulai sejalan.

0: Ya, Siti lagu Ari Melissa Francis diberi nama Tampak. Ya, sinok mai lagu Siti kemari jam ketuk ni. Kau nama balap dengar? Laban tu lagu peminta tu tadi. Tumu Siti sudah minta lagu tu. Nyari ngarap ke balap dengar kita ke minta lagunya terperindang meh. Kali bagi jam ke dia tu. 37 minit sudah limpas jam 1 ngalih hari. Jadi sekali lagi mari selamat ngalih hari bagi semua bala peningan. Jadi terima kasih lah sudah milih pengeluar program hari WiFi Miri. Ninteng hari 4 jam 12 ngagai pukul 3 ngalih hari. Jadi pukul 1.45 minit tu lagi kita dekat begulai ngau pengeluar program hari Sibu FM tu lagi dekat pengungsi ke ianya Puan Jenny dekat pengungsi ke program Sarokku Sayang. Jadi harap ke Puan Jenny tu lagi udah bersedia ni. Jadi aku baca ke Siti berita tu ianya berkawa ngau Miri Smart City Comment Center Center mengangkat ke pemanah pengatur menggeri jadi Premier Sarawak Datuk Paninggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik nemuai ngabas palan Miri Smart City Comment Center beringat tiga bergunan Dewan Badan Miri apian lama keudah jadi tujuh penemuai dekat berarti ke pemansang projek penggeri pinta tidak mengangkat ke pemanah pengawak ngatur penggeri kena teknologi digital. Jadi rambau penemuainya ia diberi penerang serta medak pengawak mandang ke mayu macam inisiatif menggeri pinta tinggal nak teknologi ngau data dikenal ngeregap ke pengawak matau hanya di pengawak merik servis mensia mayu ngau ngatur menggeri ngau cara ti lebih infection serta meruak. Jadi palan kemalan pinta tu dan dikarap ke ulih ngeregap ke pengawak nempak miri jadi menggeriti lebih pintar. Jadi pemegap dikun meruan serta tan setimpak ngau ya ngau komitmen perintah Sarawak beri kuasa ngaga agenda transformation digital ungkup pengelantang rakyat. Ya, jadi hanya Siti program ti cukup mana kelebagi kita Datuk udah kamansang modern digital. Kebagi kita ke dia tu mayu ngena cara kini warna-warna modern kebagi ngena AI kurang ni ha. Jadi ngarap ke utai tu baketu udah di nyedia ke bala perintah sama bala kita jaga meh nama tu tadi utai di sedia ke bala perintah tu tadi jaga ngomana anang meh kita yang rusak kena laban perintah kak kita itu nyenang ke pengok kita meh balap linga lebih agak kita mansang makin maju makin ke depan jadi mayuh agak utai tik dekat diubah jadi mana agak perangsang agak kurang eh. Okey jadi temuai aku program jam pukul 2 atau lagi kita bisik program ruai kita temuai aku udah di luar din sidak sebuat sekumpulan tu tadi udah hanya dia kediri buat program ruai kita tentu ya tadi pun program aku madah ke semua kita siku finalis semi final SCSJ ke 9 pelabak aku nanti nak salah aku tadi semina si sidak tim tu aja ngemuan mayu nama tu dek kira kebisi orang madah ke live band assalamualaikum lala kita ni nanti disebut ke live band alaban cira ABC enam iku di finalis kita tok ketemu kita ungkum minggu tu berprogram ruai kita. Okey jadi seraya kita nganti dekat kangau pengelola program hari Sibu FM kita berperindang Siti lagu peminta beda mega au ari Marina Jara diberi nama keran kenuan nya keran ke siapa semina kita aja nemu ne. Okey jadi kita berperindang lagu hari kami WiFi Miri segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Ya, Siti lagu dari Marina Jara featuring Aldo Sagala diberi nama Keran ke Noah. Namun ikut lekal lagu yang tadi malam dengar Anang Meram Kelalu Lama. Pajak kajak ni. Nanti amat keran kurangnya. Pajak kajak Anang Meram Kelalu Lama. Okey, jadi kita ingat Manso Jam. Tentunya peluang program kita hari Sibu FM. Puan Jenny sudah bersedia dekat pengusi ke program Serokku Sayang ke Benung Diatur di Sibu untuk minggu tu ni. Okey, jadi kita nguji dengan Puan Jenny dulu. Halo Puan Jenny.
1: Halo,
0: nama berita Puan.
1: Nama berita.
0: Oh, mana? Mana,
1: mana berita kami tu, Bi?
0: Kaya hari di Sibu ke ni, Puan?
1: Angat
0: ne. Kira ke mana minyak ne? Labang program sok ku sayang nyoba tiga hari berjurut ne.
1: Ya, nanti kiamat berengkah hari hari pergi lah yang tuak ngagai hari Minggu.
0: Hari Minggu, ne. Okey, Puan terus ke berkongsi ke program sok ku saya tentu yang mayuh balap ringa kita nak sabar ke ninga ke program di Sibu.
1: Terima kasih Bi tak ke Brenda di Miri FM. Jadi pagi tadi bala kami tok tadi pi teh namanya berdataran dia laban nyedia ke peringkat di kena studio mini ngamega ngaga persiapan hiasan berkemah studio mini Sibu FM lah. Jadi nuan nanya ke Gayari, Gayari mana di Sibu angat.
0: Kira mana minyak ni.
1: Baka di kapit serinya nyamai gaya hari kami dia nak lalu hangat.
0: Nak lalu hangat.
1: Nak ke hujan balat. Minyak dia. Hanya di Sibu di Tok Peringat Mayu. Sawak ku sayang. Diatur berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026. Abah dataran tuan-tuanku bujang Sibu. Jadi bazon tengah tertarik pi kami di empat lokasi. Jadi kru tak ke petugas RTM Sarawak lebih lagi bakal tidak ke kawak ba RTM Sibu Rito termasuk kumpul. Jadi kami dia tok baru dua lokasi zon tengah tok. Beberapa minggu lepas kami ba kapit jadi minggu tok ba Sibu. Ambil ke Sibu ni yang ada serikai ngau dan nyak ke muka.
0: Jadi ne.
1: Jadi
0: ya baru kat long.
1: Jadi namanya apa SDS Sibu utai ke cukup mana ditok peringa mayu laban ditok illa bisik pameran. Jadi kita sama nemu yang nyak titik dua kedokumen tidak tarik Sarawak Pavilion ke mantai ke projek pembangunan di Sarawak lebih lagi di setiap bahagian di menua kita di Sarawak ditok. Lalu di set megak kaunter perkhidmatan Sarawak, berkawal dengan pengerai, berkawal dengan perkara pelajar, perkara dagang, sosial dengan kebajikan, digital dengan inovasi megak Brenda. Sebagai nambiak kemayari tu nak, tidak akan nemu berkawal dengan digital dengan inovasi tu cukup mana tidak ada sang lawak dengan kaunter perkhidmatan Sarawak itu. Ngau megak di set kaunter bayaran dengan perkhidmatan. Jadi setiap lagi aku ber-SKS tu, saya tak cukup di klinik aku tak ada bay. Ianya Sarawak Kitchen. Jadi di Sibu di Tok Majid di Sibu Kitchen lah. Lepas aku berkapit seharinya dari buka saya tak digiga aku pemakai.
0: Ya, sigi amat. Kami di Miripan sama menggiga pemakai.
1: Nga megak rindu megak medak orang mandang ke kerap pangan. Jadi di Sibu megak bisik orang-orang kelandi perkara pengelandi dari Tok ya berjual ke kerapangan. Jadi sama-sama macam kita di Sibu datai nyukung bala usahawan kita. Ngau aktiviti masyarakat dia tadi Brenda risik senama larian kesihatan acara suka moden ngau megak suka rakyat pentas hiburan ngau megak di peraduan. Jadi aku dekat madah dengan gaya bala peringat kita untuk tidak dekat register ngau di peraduan tu. Jadi pergilah pengawak register ngau e-peraduan dekat berengkah diatur pukul 9 pagi. Jadi kita mesti datang ngagai namanya ngagai kaunter pendaftaran yang ada online brand out. Laban ngambilkan pada ulin hari mayu ke orang datang ngagai daftaran tuan-tuanku bujang Sibu. Jadi pagi lah mereka bisik pekit gubahan buah-buahan tempatan, pekit nyurak, runway show cilik untuk ungkut bala nambiak miat lah. Jadi bisik mereka zumba ton, urang awal lemai pergilah ngau kami di Sibu FM dekat berengkah megak ngau studio mini 10 hari bulan 7 ngentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 9 pagi ngentuk ngagai pukul 3 ngali hari lah berendau nyadi hari kedua tu nyak majlis perasmian Sarawak tu sayang nyadi maya tu ilak megak dia premier Sarawak megak dekat berjadi ke program SKS di bahagian Sibu. Jadi kebukainya tadi Brenda antik bala peringat kita dekat medak bala penyanyi kedik rindu ke tidak ya nang bakal selama bakal berlokasi SKS kebukai di tok megak di malam budaya kena 10 hari bulan pagi lah pukul 8 malam anang nak rasai kita au lepas mayu kerusi disedia kurang kepada
0: Brenda. Ya, betul percuma ne.
1: Percuma 5,000 bangku.
0: Ya, ancik 5,000.
1: Apa ne? Cepat cepat dia dapat
0: untuk kita
1: ne. Berkali pukul 8 malam jadi artis tok tadi bakal tidak artis Cina kita. Hong Kastin, artis Ipa Mawan, artis bangsa Melayu Hayati, Peter Aron, namanya agak kebukanya di MC ya kita berasa semoga hati lah laban DJ Sonic siapa nak ngalah nak
0: iya betul hari
1: National FM mari sama ngau RCM lah lalu dia megak konsert rakyat Maya Rinam isi penyanyi ke dekat Merindang bakal tidak Bob Yusuf Melissa Francis pun bisa kita kering ke Melissa Francis namanya agak kebukai yang nanti kita dekat nama datai ke diri empung agar dataran tuan-tuanku bujang banyak tadi Arena. Jadi kami di studio mini nama keselama dekat mic ke Ranau ngamangin macam bala temuan kita yang itu pakai agensi lah. Jadi nanti kita dekat nama ngasili kita mesti ingat kesiaran kami hari studio mini Sibu FM pukul 9 ngagai 12 tengah hari lalu hari 6 YSM pun disek live terus hari studio mini pukul 12 ngagai pukul 3 hari 6 hari Minggu. Jadi banyak tadi ngau melansak megak lalu ke penduli tu Brenda ngambil kepala peringat kita ke dekat ngau namanya sebutan Iperaduan di 99 di set prize ke cukup mana lalu prize utama yang tadi orang ke dekat mic gulai motosikal hadiah utama Modena Chris 125 hadiah di set megak namanya Modena Chris 110 ngau hadiah utama X1 sama muka tetadi kita aku tu nanti bolehnya nak ku nemu ngananya Brenda
0: sama tu nanti ku nemu ni ku kami sebuat nanti kena nya segi nya ni yasa nak jaknya
1: bisa 11 seat motosikal
0: mayu 11 seat apa
1: jadi orang ke orang sibu je orang ke semek orang ada kapit pulih datang lah bagi penggunio nya dia sendiri pun tahu datang kita
0: boleh nurun ya nane masalahnya
1: Datai je lah. Bagi kita bisa jalan pembonio senang aja datai ke ngau kami buat SKS di dataran tu tuanku bujang kita.
0: Iya, betul.
1: Cerita kadi baikku hari sibu tu Brenda. Jadi pergi nak megak bisik berita ku kadi baik bala pengari kami hari sibu FM mengagai bala peningat kita ikan ingat ke stesen YFM. Okey, ngaunya pulai baru ngagai nuan bis.
0: Ya.
1: Lalu sama sekali like ke pengawal.
0: Okey, okey. Terima kasih Puan Jenny. Okeynya, Puan Jenny kita yang lama sudah berkongsi ke City Program. Masuk aku sayang. Dengarnya tadi malam dengar bisi 11 City motosikal 7 ke 11 tadi. Nanti nak salah aku. Jadi nak rugi kita kena tak diri dia lapan kerusi dia tentunya semua percuma. Kira ke labak aku orang sibu tu sigit rancak sidak ya alaban tentunya dikunci Puan Jenny tu tadi bisik mega artis jemputan bakal artis Cina pun bisik artis Iban kita bakal sidak Gabriel Mawat Melissa Francis pun bisik ngau kebukai ke bisik di Kangau Merindang tok kemericah kaget pun serok ku sayang di sibu jadi nama dante kita lagi sama-sama belaratai munyi ke Puan Jenny hari kapit pun tau nurun hari bintulu hari miri pun ulih nurun ok jadi sebedau kita terus ke program ruai kita itu lagi kita berperindang dulu lagu ke sekali itu
2: aku tu Mas Lobo banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kembali dekat aku amat aku aku terabai itu ukai kita yang sengapa terabai itu mereka lambai kita daya ia kena ni pelindungan kita mengingat kita ditunjuk penusia serta tanggungjawab kita yang agar masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama mengharap ke semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan lebih lapan ada kepala kita bersatuan ada yang mudah diri ngalai sama meh bala kita yang merasa yang terimpu dan merasa pangan diri ngambil ke semua utai keberat udah jadi lempung semua jakuk selalu kita nyebut untuk kita sepagi untuk buka datuk sama

0: Kitai. Nintiang ari 4, berengkah ari pukul 2 ngali hari, nyentuk lagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih mericakup perangsang ngagai Rabani Biak kemai hari. Semina ba YFM Miri.
1: Begulai kita berprogram Ruai Kita hari itu, kita tak terus ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM tak ke di Titik Kumpu search jak berendayo bisik terus bisik live siapa temuai kita hanya ya uji hello hello mimit dulu you kesal ke masih nak sebuah tu pernah ko
2: hello
1: hello nandai nuk tu you bala you magang-magang hari itu. Ok jadi minta madah ke diri sikut-sikut dulu berubah mai kita lama kita tu satu enam ikut kita itu. Ok kita berpun hari siapa dulu
2: hari aku pun tahu
1: nama okay.
2: Tu nama tu lalu nyebut menua dream pula tu
1: oh ya mesti lama mai peminat kita kita non muni hari ni penatai kita deh.
2: Ok lah aku madah dari lah aku tu Dixon Boss hanya menuanya Ri Suang
1: orang Suang tidak tahu
2: keyboardist kelemayan band komposer dan producer sekali
1: kira kurang kuat betul ni
2: ketuai kelemayan mereka
1: ketuai ok kita terus kedua siapa
3: aku
1: ok minta semak dengan mikrofon okay. Ngecah ke semua peninggal kita boleh dengar
4: halo aku Frederick. Aku selaku drama kelemayan band. Asal aku cikik nangari miri itu. Kayaknya aja.
1: Orang miri.
4: Orang miri.
5: Drama. Okay.
4: Sebagai drama. Okay. Okay. Terima kasih. Kamu dah minat lagu kami.
1: Aku. Okay, kita terus ke tiga.
6: Okay, selamat apa tu lemah itu.
1: Iya.
6: Okay, selamat lemah. Aku vokalis kelemayan band. Alexander atau boleh kangen wawat gak? Okay. Menua asal aku hari dua tempat lah ayah ke hari apa ke Brunei dia hari naik ke hari Brunei
1: ya aja bisik campur orang Brunei vokalis kita okey siapa lagi mayo sidato mayo sidato
7: hello aku bassist kelemayan band Jonas tahu ke kang orang ngapui
1: ngapui ngapui
7: semoga menua pun lebih korang ngau vokalis juga
1: tu vokalis ya
7: tapi ke hari Brunei ngau kena win
5: tunggal cousin
1: oh cousin tu ini oh patut kat sesebaka pernah aku tadi okey siapa lagi siapa pedau tadi
8: hello. Okay, nama aku Timothy. Aku selaku gitaris kelemayang band dan menua asal aku ya, lain dari Sidato. Aku dari Limbang.
1: Oh jauh ke?
8: Ya dari Limbang.
1: Dari Limbang.
8: Ya.
1: Oh kira ke gawak di tu kini berkeni gawak memiri.
8: Gawak memiri.
1: Oh gawak memiri ya. Nih. Okay. Okay ke penduri siapa? Labanya berdiri dia. Lalu terus ke dia meh.
9: Halo. Aku Walter Bana. Asal aku dari Miri. Aku penyanyi dari DB Record Music Production.
1: Kita bisik penyanyi Walter Bana juga bisik nyadi temuai program ruai kita ini.
2: Sekali. Sekali. Lembang mai kita tadi.
1: Okey. Terima kasih ngagai Sina Raban Kemelayang. Kelemayang band.
2: Kepedia
1: Laban aku kekenang nemu sarok kenyebutnya. Okey, jadi sebenarnya aku nanya satu tanya bukai. Nama kebuah nama tu Kelemayang band. Orang balap peningan mesti kena mau tu.
2: Nanya salah nanya nya.
1: Iya.
2: Kemana kelemayan toinya site bahasa kita bala sebenarnya tapi orang main nan buku mai orang bahasa Melayu. Jadi dambe kami sebuah tu tadi sebelau kami tu bisi band dambe ari nama kemayang, kemayang.
1: Kemayang.
2: Kemayang. Dalam masa dalam perkataan bisi ge kelemayan ke dia. Reti tadi ayas lah. Dalam jaku kita bahan kelemayang pun ayas lah reti ya. Nyak kami tu buat ngambil kelemayang.
1: Ayas
2: band nanti editiah ke.
1: Oh, tang yang bunyi lawa ge nyadi kelemayang. Tang nama tu unik lah.
2: Kelemayang nuan, ayas nuan.
1: Okey, jadi harap ke diterang kira ketuai sidak tu tadi. Harap barang tinggal dah nemu ne nama ke buah sidak ya nama ke kelemayang band tu tadi. Okey, jadi ulah nuan nerang ke cerita hari tahun berapa kita udah bisik kumpulan tu ngau siapa ke bepun tu tadi tentu bisik pejalai apa mah kita yang lemas kumpulan tu kadang pedih ke bekerja sama betul lah ya bisik carut bisik nyanyi sikit bakanya Aujin nerang ke ngegai abala peringa kita eh.
2: Okey.
1: Boleh siapa-siapa boleh.
2: Tampol ya. Nanti aku bisa kau tampol nak. Jadi kami tu hari miat sih udah miat mulai. Dan kami doai ke tuai di hari sedua ya. Kami doai tu lah.
1: Jadi kita sebuat tu hari school
2: mulai. Hari school.
1: School nama tu tadi.
2: Hari tadi kah kami doai ya. Tiga kita garden tempat tunggu. Dan yang mulai ngurus tidak ya hari temu ngurut temuit. Sampai SMK Taman Tungku.
1: Nya ke buah kita tengah jauh.
2: Rumah pun sama. Taman Tungku. Nada ada bukai kami itu. Sikit
1: dia bagian kita. Kita nami dam tu semua ber Taman Tungku.
6: Ya, mai orang ada kucing, cipu.
1: Okay. Sebenarnya miri.
2: Kami miri, sikit miri dah mulai.
1: Okay. Jadi nanti kembakannya kita arimian patut kita ngai jauh. Nya nama tadi kelemayan.
2: Ayas. Mungkin berserak sih kok mungkin ayas.
1: Iya betul. Okey jadi tu tadi lagu kecubah digagak kita tu tadi. Uji kita cerita bekeni lagunya sangat punya kurang terlalu dalam. Lagu ketubah kita tu tadi. Nuan penerang dalam hati.
2: Penerang putus tengah jalan.
1: Putus di tengah jalan itu tadi.
2: Okay, ketubah aku yang agak lagunya yang aku namanya pencipta lah.
1: Tentu ya bisik.
2: Ceritanya, nadek sengkup bawa siapa-siapa. Maya nya aku agak Maya musim COVID Maya. Ya nanti ku ingat ke lagu Pengindu Putus Dengan Jalai. Ku main ke lagu COVID lah. Okey, mayanya subah mumpai bisa kami doai kami semua tumpai bergabung mayanya. Nang sigi aku ajak ke direk ngatuanya teh. Mai COVID, nade boleh keluar rumah apa semua mayanya. Kini silap ku tahun 2020 21 nya aku agak. Dengan lagunya. Maya ku agaknya datai yang putiwannya sebenarnya. Mumpai bisa lirik ya. Datai tiwannya tiwan. Tapi ku na jenuh ah. Kasih aku malam pun tinuak pun dan tinuak aku sampai pagi tiwannya aku takut tiwan lenyar rekod ngutu telepon rekod sampai habis deh udah ngutu rekodnya malam lemain makainya udah lepas makailah aku 7 lalu berustanya aku enggak liria aku liria sampai pukul 12 malam ya temau liria benar nyadinya memang aku napis dulu tapi 2-3 hari aku start betul kira ke ngatuanya lah udahnya aku teringat ya. Tingkat kawan se. Puh, aku mudah berunir yang pum. Aku tu nantung ngamai lagu tu. Aku lebih lagu tu selalu nang ambak aku. Lebih aku tu danduat.
1: Cerita ya. Jenis danduat ni.
2: Jenis danduat. Ngi kak, aku teman tunggu kian. Nasihat dia bisa ya, baru boleh gawa report mainnya. Kangau ke vokalis, drama aku. Predik, bisa wan datai gue. Kangau wan kia. Tes lagu buat, nama mak eh, lalu baik aku terus. Setanya kami, lalu ngiga grup kami lah. Lalu nyadi step band, kena keluar ke lagu.
1: Lagunya tante.
2: Ya.
1: Leban leka lagu pengrinduk putus di tengah jalan itu tadi. Tentu ya kini kurangnya. Kira feelingnya new
2: kelano lah.
1: Nanti bakal uji kita nak populis kita dulu. Leban yang mic lagu tu. Tentu ya basic dalam sejarah ya lagu tu. Nah. Leban yang mic lagu nyu dia mau magang feeling emosi habis dia magang.
6: Lagu tu sebenarnya mic-nya feeling-nya masuk. Leban nama leban bisa cerita ke lagu tu. Cuncun yang agak. Udah yang agaknya cuncun ceritanya jadi. Bisa cerita lah.
1: Benuh jadi. Udah ketemu lagunya tadi.
6: Lapannya, kini ramadhan. Kalau saya kurangnya tiba-tiba macam kena main belakang lah kenyak.
1: Ampun.
6: Tidak banyak.
1: Jaga. Tuh, nanti tidak iu ringan atau gagah. Tidak ya. Aku main tidak ya. Inu jadi bayang.
6: Nyampai feelingnya dalam.
1: Ohnya kita iu anak gagah ringannya. Anak semua inu bayang. Okey, jadinya lah kebuahnya tadi. Wan kita main kira ke benung terjadi lah ternyata ini. Nanti masalah kita cerita kenyataan kadang-kadang kita main lagu tu nanti ada emosi nak masuk ke lagu ya betul. Okey jadi lagu lagu tu kalau masuk jadi finalist SCJ sebab lagu tu nah.
2: Belum kala. Cuma yang masuk carta udah.
1: Oh, carta. Carta. Jadi berapa minggu dah jadi juara atau ke kalau jadi juara?
2: Tidak silap ku 3 saya ku.
1: 3 minggu, minggu ne. Jadi kira ke tanya ke kita lagu tu ngangkat ke kumpulan kita kelebihan kita Arimiri ne. Ya, okey, jadi lagu terbaru tu udah masuk dalam semi finalist SJJ. Lagu nama padah kena lagu nama.
2: Nuan penerang dalam petang.
1: Iya, tania. Ya, ya. Kira ke terubah ne?
2: Terubah.
1: Ke terubah. Okey, uji cerita ngai balik peningat kita ke lagunya siapa ngaga?
2: Lagu tu pun aku menggagak.
1: Oh, nuan menggak?
2: Leban aku bisik. Aku ke gusi mimik cerita ulian eh.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Leban lagu tu sebenarnya aku nak suka orang gagak mesti ke kumpung gagak. Nya ke buah. Nama-nama lagu kelemah yang bisi mesti dengar aku. Nama ke buah leban cita rasa kelemah aku nemu rahsia aku pun vokalis. Aku jangan nemu rahsia yang pun.
1: Jadi ngagak lagu tu mesti ke nanya vokalis dulu ne.
2: Kurangannya kelebihannya deh. Kaya ya. Lagu tu sebenarnya dituju ku ngagai bini wanak aku lah. Kelebihan ke cerita ya. Nya minuan pedal petang.
1: Jadi leka lagu music tu nuan pun ngatuan.
2: Ya, aku pun.
1: Jadi inti bestnya bekanya nuan ngajar
2: nah, ya. Nah. Kami bisi kerja sama lah. Katanya nak semua idea kau gak. Aku merek idea cuma tidak boleh ubah aku.
1: Ubah tidak itu
2: nabak masing-masing. Nak boleh kata hari aku magang.
1: Betul.
2: Mesti kerja sama.
1: Jadi uji nuan madah bala peningat kita kini asa kita lagu tu munyi korang finally masuk dalam SCJ tu tadi tajak pun kita kira keraban baru ne.
2: Terkenyat lah terkenyat. Rasa
6: shock.
2: Oh ya leban nak kalau baru pertama kan soba bedaunya di pengawak atau bedak orang aja ketuk gaya orang tu masa ini kena
1: nyandi
2: tetap diri empu pun kenyat dah
1: jadi kita mayanya dah terima hari wife M kini kita nak kesal kini nak uha mayanya kini
6: bukan nak uha macam nak suka kan berak ke kemai. Kalau udah lagu, berat apa bulannya? Udah tak kuat.
1: Ampun, kita.
6: Nah, kalau experience saya lah.
2: Ban berita tu sebab terengkah dari aku hari Twin Tone Music Production lah lembah kedua hari cikgu Ellen Nyuntai.
1: Kalau
2: cikgu, cikgu bisa benda. Hari ya lah, nata emailnya mada. Kita sanuk masuk ke. Aku
1: betul kena.
2: Betul nak tu. Aku nanya betul sanuk ke ya? Nak salah ke ya? Nya kalau lu mada tidak ya, aku pun. Kalau baru pertama kali.
1: Akhirnya aneh. Jadi itu tadi kita ngagai Selangau pamandiri kita nak ikut kin. Jadi kini persediaan lagu baru kena semi finalist SJJ tu.
2: Untuk preparing sudah sedialah kami sebab.
1: Sudah sedia.
2: Cuma gay ngatur.
1: Uliah masuknya.
2: Nanti ngumai rumput tagih besar sehingga nanti minta tagih besar kami sebuat tu. Janji kami udah tadi udahnya.
1: Iya.
2: Nanti bisa rezeki kita terus kakek.
1: Iya, iya betul.
6: Apa tuh pun cita experience besar kan?
1: Iya kita enak, betul. Nah ngacau kita enak nemu.
2: Iya.
1: Ya rezeki masing-masing. Laban kita enak nemu. Laban lagu tu. Laban kita nemu. Nama pok kita mainnya. Tentu yang mayu surprise.

0: Sidak lagu lagi aku mari awak sidak cuba merindang kita ngau lagu udah dipilih masuk dalam semi finalist tu lagi. Okey, kita nang awak, kita mari awak sidak berehat dulu, nyu majak kesal sidak yang bedak putu ni. Okey, kita merindang ngasih lagu hari sidang bu kelemayan band diberi lagu pengrindu putus di
1: tengah jalan.
0: Ada ya.

0: Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngagai Raban Biak kemaya hari. Semina buat wayar family.
1: Ya, nyak ya setik lagu hari kelemayang band pengrinuk putus di tengah jalan. Nyurinang sini ya, belanggung itu ne. Okey, jadi sekali lagi ngagai balap dengar kita. Jadi cerita temuai kita berprogram Ruai Kita. Ianya kelemayang band Siko finalis SJJ ke-9. Nah, tepuk jari dulu. Ya. Okey, jadi atuk tadi bos kita udah nerang ke siapa ke ngagak leke lagu semua tu tadi. Jadi ulih nuan nerang laban nuan madah nuan bisik studio, madah ke semua pening adini alai studio nuan ton bila udah ditubuh kenyak tadi.
2: Okey, jadi studio pun lagi baru, ku bisik penyanyi lebih dari 10 ikut udah masuk ke lemayang lah. Aku cuma terubah ya, aku terbana lah. Terbana pun udah ngeluar dengan Mas Ngo Kaca, selalu dimain DJ YFM.
1: Ya.
2: Dalam setahun lebih lah, udah.
1: Oh, setahun lebih ya.
2: Studio, jadi, studionya sebab rumah aja lah, tapi kak dipindah aku nak lama lagi lah, pas Nadia dia. Dia baru kuliah official ya lah, dia tu pedau lebih lagi baru rumah.
1: Awalnya di laban nuan madah atau nuan sikuk ke ngagak leka lagu semua tadi. Tentu ya besi orang baru tak punya yang baru ngigak nuan.
2: Ya.
1: Kena ngagak lagu betul.
2: Mayo.
1: Uji laban madah nuan kat lebih 100% fokus ngagai band on po. Bekeninya nanti bisi orang baru ke asuno ngagak leka lagu.
2: Okey, nya bagi sigi udah dibagi aku lah. Depan studio tu kerja lain lah, band aku untuk pengawal lain. Nah sigi bisi masalah untuk ku ngusida ik buka ya. Leban kami band tu pun ngeluar lagu selalu ya di planning aku sigi setahun sekali lah. Aku nak ngeluar kalau mayuah dalam setiap tak dalam setahun. Leban munyi kurang kami sebuat tu agak ketika kita menjaga kami empu ketika kami empu view lah. Kenyaknya. Jadi untuk orang bukanya sigi bisa lah. Tu peluang aku ngatu mayuah dah sidak penyanyi dari aku.
1: Okey, jadi tok tadi tanya ke bukai dulu kita mari awak bos kita berehat dulu. Kita nanya siapa dulu best kita kini, gitaris kita kini. Kita mari awak sidak belakang ke belakang.
2: Okay.
1: Laban ya ke nama tu ke main best tu semua tentu yang mesti ke feeling ke main ni. Nanti ulah ya kenyak aja. Okey. Uji nuan bestis ni. Okey, uji nuan madah andarang ke orang bekeni nuan menghayati lagunya tadi tentu ya demo diberi bos kita tu tadi deh. Kini cara nuan ni demo bisik kreativiti nuan bu tu tadi.
3: Biasa ya kami sigi kini mana kerja sama lah selalu ya. Nanti maka kami demo bincang sama diri. Kini cara tu lagu tu, kini cara tu lagu sigi. Jadi semuanya bagi kami tu tugas. Jadi untuk gitaris okey, begini cara melodi dari tone dari semua. And aku pun muji ke giga kreativiti kumpul cara aku main.
1: Iya.
3: Ini korang bisik bungai lingua ya.
1: Iya, betul. Leban dengan dia satu tiun dan ada bisik bungai ni. Jadi baka kita basis kita gitaris tu tadi. Tentu kita nama tu nak cun. Nama tu nak tu nak. Ji nuan nerang ke baka ni gaya kita kerjasama nama tu nyentuk ke kita ulih mansut ke setiap muzik ke cukup mana kreatif nyama di dengar balap dengar kita.
3: Untuk semua aja kadang-kadang bisa enggak penyalah nyarut ya bisa carut di mit lah
2: men
3: biasa lah. Lepas kita seband jadi semua kami ngena equipment dari empu. Barang equipment dari empu narai hari komputer apa semua. Jadi ya penting untuk maka kami kengagak lagu begitu. Yang penting yang pun melodi, tempo, ngau kini mana?
1: Ilusi.
3: Ini adalah kreativiti, ilusi ngau menghayati, cara menghayati lagu.
1: Iya, betul. Okey, kita mari awak ngagai gitaris kita.
3: Drama
1: mesti ya. Drama pun penting. Nanti nane bunyi drum, kusung bunyinya lagi. Okey, drama kita itu kalau ngau cetak kenyalang tina salah kau neng.
3: Beda-beda kalah.
1: Beda kalah ni.
3: Bisa impai tapi nyalah beda bisa masa.
1: Oh, beda misi masa. Okey, ujian nak terang ke balap peringkat kita, laban kita nanti nyanyi drama tentu nak tahu siapa ni nambah ke dramanya tadi. Ujian nak terang ke bekeni nun uliah kreatif ke dirimu kena masuk ke setiap lagu tu.
3: Ya, de kreatif ke dirimu tu. Okey, hari aku ajak sebenarnya. Bisa gaya dia dari bala seband kami tu. Okey, hari aku ajak campur lah. Bagi idea semua. Jadi dari kreativiti dari kumpul lah.
1: Oh, kreativiti pun bisa ni. Yeah. Oh, jadi laban penuan tu kira kalau ngau tim bukain jadi drama ke nak kalah?
3: Kalah.
1: Kalah ni.
3: Aku main band doa, band orang campur-campur lah.
1: Oh, band
3: bistro bar.
1: Kayak
3: lamanya ya. Bisa ke kan tahu luar punya korang.
1: Okey, jadi tu lagi siapa lagi benar tadi?
3: Tim.
1: Uji nerang ke ngagai peninga sama meh so tanya tadi. Kini nuan uliah ngasil ke siti leka lagu tu lebih lagi berkawak ngau kita raban tu tadi.
4: Ya, jadi sebenarnya kami recording selalu ya. Lama tu bisi draft vokal ia akan disend dalam grup. Sarinya lagu kedua tu ia disend dua bulan sebelum kami record lagu tu. Jadi aku memang struggle ambil masa aku lah supaya aku mencari solo yang cun ngau lagu tu lah. Memang bukan bunyi ko poe tadi. Kami pun bisi main baluar, bisi main selalu jumpa minggu bisi main bisi-bisi lah. Bisi lihat tukar tang. Nyama tadi aku cuba merik masa aku ninggal lah lagu tu. Ya, jadi apabila kami berkumpul, ya merik idea ya, aku merik idea aku. Jadi banyak tadi memang kami nyampurnya. Kakak aku kan nama idea aku tadi, bunyi koko. Pakai sidak madah tu nang ngam tim. Datuk tukar itu nya tukar ginya tadi bekenyak ka. Bekenyak meh.
1: Oh, bekenyak ni. Bekenyak. Oh, nyu aku ke baik sidak pasal. Okey, jadi nak pasal ke jam kita bisi seminit dah. Tapi nang acau kita mari awak sidak yang merindang kita. Okey, minta siapa gitaris kita bersedia dulu. Okey, jadi seraya sidak yang bersedia balap ringan. Jadi udah tu lagi kita dekat meniang ke Kelemayang Band dekat merindang lagu nama Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, kita Yasu sudah bersedia dulu. Jadi kita tak terus ngelawak kami di TikTok Kumpu atau ke di Facebook Meri FM Alaban Sidak tu live lagu au. Ada bisi AI, ada auto tune tu. Alu dia. Okey. Nanti ulih gitarnya, mic-nya semak gitar. Baru boleh dengar. Okey, nguji ke dulu.
3: Baru.
1: Okey, lawa. Okey.
3: Jadi kawan,
1: jadi senoi benih berdiri ke ni?
3: Berdiri ku. Senang sikit lagi.
1: Berdiri.
3: Ku backup aja.
1: Okey. Tok.
3: Tok ni? Tok. Awas.
1: Okay.
5: Hello, this is my one.
1: Sikit bakar, balik pening. Baru nyoba ke kes cetak kenyalang. Okay, dah sedia kita buat. Okay, kita ada kemen yang ke Kelemayang Kelemayang Band. Nak juga sarok punya pun. Kelemayang Band dekat main lagu
5: Nuan Penerang Dalam Petangku.
1: Okay, teruskan.

0: 자.
1: 너무 못해.
2: 나딩. Sorry guys.
1: Okay. Alright, tepap jarinya ya. Okay, nang awak bisik to play on mimi ne. Ya, salah ni ngah kena tadi. Okay. Okay, terima kasih ya Ari. Kelemayang band laba udah kena tadi diri di YFM Miri Sarito. Hanya di ngarap ke pokok kita mujur. Kelebih lagi kita kak ngagai Selangau ber SCSJ ke 9. Okay, bisik jaku ke penuh di hari kita sebuah kini. Hari bos kita eh.
3: Bos.
1: Cakap ke penuh di mereka nyukung lagi kita kelebih lagi di SCSJ ke 9.
3: Cakap ke penuh di.
1: Okay. Ya.
3: Cakap ke penuh di. Kita nak tengok.
2: Atau dia nak tengok. Tengok.
3: Cakap ke penuh di aku support kami semua panelis SCSJ lah. Bukan kami aja. Semua ke bisik datai mainnya. Anan datai 1 hari bulan 8 kena ke hari 6 pukul 5 lemai.
1: Ya, okey. Selamat Moju Jaya. Ngaji kita sebuahnya diharap ke bisi manis-manis meh orang miri neh boleh. Okey, jadi kita Datuk kita ada berindang lagu hari Watnok diberi nama Kaban Sampai Mati.

aku Jolin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana. Yang kedua, muntang didingal bak RTM Klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan. YFM.

Lagu dari Stella Philip Sulu ninggal nak mandahnya ya nama kebuah Sulu ninggal nak mandah kebuah nama bunyi ko bisik sekedar malam ninggal tu tadi mandah DJ kalau ditinggal kurang nak mandah. Saya aku yang minyak tadi tu dengan siapa tu Jangga Kuma pelabak kaku bunyi korang dah banyak seminak lagu aja kena merinang semua balap ringan kita kelebih lagi gig bulai ngo kami sebuat atau ke bulai ngo kami di YFM Miri ninteng hari 4 anda berasai gig bisi 15 minit udah ke berujung program berinteraktif why out. Jadi ku baca pesan ke BC, ngeratai ke pesan di Facebook Miri FM tu. Hanya di bertiti tu tadi pun BC tang mayuh udah lenyau. Laban mayuh orang komen ke maya BC temuai kita tadi ke melayang band kamai ku sarut nyebut aneh. Okey, jadi aku nguji scroll dulu pada dini pesan ke penudi tu tadi ni. Okey, tanda ngacau kita baca pesan di Facebook rasmi Mini FM tu dulu. Atau hari Richa Uno, aku ya madah ke selamat ngali hari selamat berjalan ke pengawak. Panas kami dito di Jalan Simpang Simunjan. Minta nambah lagu Sylvia Banyi Diau kedengar saya kena merindang kaban Facebook ngau orang kengelala harap ke terperindang Richa Uno lagu Sylvia Banyi tadi udah ditebah berpun program kita yang tadi ya. Okey, jadi itu hari Hillary Jones ia madah ke nama tu tadi Angat di Labuan minta lagu hari Duna aku tetap saya kena merindang kami serumah di Bayung Sarikai lalu anak orang siku dito ia gawat bos Spital Sibu harap ke yang bisa ningal meh tu hari Hillary Jones selamat ngalari hari megak ngin wan jadi tu hari Iba Vincent aku ya hari Sibu Jaya panas kami di Sibu Jaya minta DJ mutar ke lagu Manggai ke Ati hari Yus Andrew kena aku meninang rimpu DJ lalu kena meninang semua balap peninggal radio YFM Miri bakal ke tengah hari tu. Okey, hanya hari Iba Vincent ke Siti tu hari Clara Rose minta tebah ke lagu hari Florence Sai kau antara tua kena meninang diri serta bala sama ngau aku gawat di tu meh lalu nujun wan DJ terima kasih Clara Rose ke Siti tu hari Klorina Ting hari Kedah tu DJ selamat tengah hari orang Kedah angat mai menua kami di tu minta lagu hari Florence Sai kau antara tua mega dituju ngagai keninga radio lemai tu atau hari Klorina Ting jadi ke Siti tu hari Carl Wendy aku yang selamat lemai serta nama berita DJ amanah berita kami di Miri itu hari Matang Kucing minta lagu hari Florence Sai Megak kau antara tua. Okey, terima kasih kau Wendy ke Siti tu hari Apai Lambai minat nyapa kita aja yang madah ke selamat ngelari selamat ngali hari megak ngeginuan Apai Lambai selamat berjalan ke pengawal kita pemisi orang kapit di tu ianya Ladana Kangi Injum yang madah ke panas kami di sungai Amang Selirik Kapit ngali hari tu DJ terima kasih orang kapit nama berita orang kapit tentu ya lama tu harap ke kita bisi ngericah ke program Sorokku Sayang di Sibu ni nak jawab perjalanannya sejam lebih aja. Okey, tu hari Paul Wat yang madah ke selamat berjalan ke pengawal di Konti Min FM terima kasih Paul Wat hari Tanjung Manis panas kami di tu minta pasang ke lagu hari David Leo Menantu Indai kena merindang semua minat YFM Miri nama meh ya milih lagu Menantu Indai. Okey, okey hari David Leo tadi ni. Okey, kita berinang lagu ke Siti tu lagu peminta hari Paul Watt tu tadi minta lagu Menantu Indai hari David Leo.

0: David Ilio diberi nama Menantu Indah ya. Lagu peminta Aria Kapit tu tadi, ianya siapa nama tadi? Apol wa tadi ne. Aria, okay, Aria Kapit tu Ari Tanjung Manis tu tadi. Terima kasih Apol wa. Oh, jadi terus mulai kami. Jadi anak berasai kita lagi bisi 5 minit berujung program dah 3 minit sebenar jam pukul 3 ngali hari. Jadi ku baca sitik pesan di titi tu, pesan nuju kami serumah ku ya Tok Ari Andrew Ibi. Pesan nuju kami serumah berumah jirum naga merit sangan tatau ngarap ke gerai berlama. Udahnya tu Ari Frederick Rian Ari Pera, selamat bertugas. Terima kasih Frederick. Nanti bisi awak dekat minta lagu Ari Florensai, kau antara tua merindang dirimpu serta bala petunggaku DJ Arab Sidak terperindang. Thanks kau ya dia Ari Frederick Ryan. Jadi kira ke nutup program kita. Terima kasih bala peninggal kita. Laban sudah mulai ngoh kami pengelola program di YP Miri nanti yang hari 4 pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 lemai tu lagi. Jadi sudah tu kita dekat mulai pengelola program hari Miri inya basah kayan ngoh kenyah tu lagi. Kita tetap gulai ngau DJ Pauline. Udahnya di Kuching, YFM Kuching bergulai ngau kapan kita di Kuching jam 3 rentak ngali hari itu lagi. Okey, jadi mumpua dulu aku bala peringan. Jadi tadi kita ninga ke lagu hari David Ilio, Menantu Indai. Jadi kali itu kita berberindang lagu hari Esna Lala. Ianya disindir menantu. Jadi kita mulai baru berawak minggu baru. Mulai ngau aku minggu tu bercata kenyalang ngau di awak Ninjau Sarawak. Bah mupu aku selamat hari 4 ngau berjaga mai kita di rantau Jalai. Bye bye mupu dulu.
1: YFM Miri.

0: Rentak ngawi hari YFM
1: 101.3 MHz. Terus dimulai program. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebarang. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu agik kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
2: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu berdegak berserak lalang. Leka ngau tiun, metiu mabuang. Nicole, lagu cerita tua. Leka ngau tiun, Nicole. Dara Helena, lagu perahu mit. Leka ngau tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu terabai. Neka Lotiun, Frankie Man, Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. kena 1/8/2026 Arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepuko Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

Ana, baru yang band gaul lagu Arisa, semifinalis kita yung gaya anugerah sapa juara. Kita keminat ngau tanah Berenyang sama datang ke Dewan Serbaguna Selangau kena ke 1 bulan 8 hari 6 pukul 5 mai lagu keterubah ya dipilih kami ya ungkep ya rentak ngali hari 9 hari bulan 7 tahun 2026 panas di puak minggu kucing ungkep boleh kita gini dengan kami. Terima kasih memenuh nampuang awak ngelah tengah hari tadi bergulai ngau pengeluar program kami di YFM Miri ya 3 jam di konti ngau DJMA tau ke tiu nyentuan ke pukul 6 lemai tu lagi ya kita ke benung kawak lagi dengan kami bak palan-palan gawak wai tau ke benung berdagang bak palan-palan tamu di serata menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih laban ke milih kami nyadi stesen pemberindang hati kita ya ungkup ya sarito tentu ya YFM segulai sejalai hari lagu Arisa kita nyingkang ngagai lagu kedua tu lagu di sada sebesta saung ngau lagu ya dara datai ngenyit adeh adeh adeh neh kedua lagi ngenyit lagu ini yang Michael Jamat ngau lagu ya pengerindu di Lamun Sebun terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Michael Jemaat ngelagu ya pengerindu di Lamun Sebun. Okey, 3:25 minit ngali hari. Aku nguji berandau engkau pengeluar program kita di Sibu. Nguji line kita dulu ungkap ya lemai tu wau. Ianya mini konti kita bak palan Sarawakku sayang di dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Nguji berandau engkau pengeluar program kita di mini konti begulai engkau Margareta. Hello Mar. Berapa bunyi nama Mar? Okey, lagi nguji baru ngangau DJ Mar kita Margareta ba mini konti kita di Palan de ngatur Sarawakku sayang ungku bagi menua Sibu kedekat bergadi atur hari 5 hari 6 gau hari Minggu. Okey, sekarang aku ke bersedia ngangau Mar baru kita mending ke promo tu dulu.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, sekali lagi nguji ngangau pengari kita di Mini County. Okey, di Palan untuk kita ngatu pengurami Sarawak ku sayang. Hello Mar. Okey, lagi pada bunyi tamar. Okey, seraya kita mutar ke dulu penanggul. Okey, kita ada kanguji line OB kita menggulang pengari kita bab Mini County di Cebu. Merindah kita engkau lagu ku dah disedia ke tu sebab kita ngangau baru mar di Cebu ya. Terus dengar kami segulai sejalai YFM.
1: Dengar ke YFM, radio pemerintah kita didengari.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World

0: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami rentang hari-hari. Jam kita 3.34 minit lemai. Nguji baru ngangau pengari kita. Bapak mini konti test line. Kita dua bergulang ngau pengari kita. Margareta di mini konti kita. Hello, Mar.
1: Hello, MA.
0: Oh, inyak ya. Nama berita, Mar.
1: Inyak ya. Bisa didengar ni, MA.
0: Oh, terang.
1: Mana berita tu, MA?
0: Okey.
1: Terang, eh.
0: Bukan ni, gayari di Sibu dah.
1: Gaya hari kita di Sibu, MA, apa panas rekan tu, MA.
0: Okay.
1: Pecah batu kena kenyau.
0: Panas melah ke batu korang tu, MA.
1: Ya, panas melah ke batu tu, MA. Kena gaya hari kita di Kuching dah.
0: Di Bandar Kuching, Puak Benggeri, pen sebaka panas. Okay. Ngarak ada nekul. Tebalgi balah kita ke Benung, nyedia diri ngat tu pengarami kita di dataran Tuan-Tuanku Haji Bujang dah.
1: Ya,
0: MA. Tahu lansap mimit, Mar. Beri peluang ke tuan.
1: Okey, terima kasih, MA. Meri selamat ngali hari mengagai semua bala peninggal kita. Nyangka kita diatur benar mendiang ke radio kita. Kebenarnya kami diatur hari studio mini kita di dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu. Kalai program Sarawakku Sayang diatur berengkah hari pergila 10 hari bulan nyentuh agak 12 hari bulan 7 2026. Ngaunya nesau meh raban kita bala kita mayu baluadin nyangkanya datai dari Sibu Mpu tau kebesemen dur kita di Sibu ditau tau datai tau sangkai ngagai dataran Tuntungku Bujang tentu ya mayu macam program tau aktiviti ke bisi diatur nyerumbak program Sarawakku Sayang Atikas bagi pilihan menua kita di Sibu. Ngau ngelansak metau hari ya keterubah ke dekat diatur pergi lah. Tang sari tu nai udah cukup ramai tu MA laban bala sidak ke mandang pengawal pemandang dia hari raban agensi hari bala sidak ke dekat ngatus merik servis ba Sarawak Pavilion ngau servis nai udah ngadu ke setup utai sedak ya dia bakal kita di studio mini itu mega.
0: Belah ngati ke diri nih.
1: Udah bersedia ngati ke diri.
0: Yeah.
1: Laban bisik kira tiga bengkah dur atau tadi DMA bisik Sibu Kitchen and Sale ba spia kian ge anyak ku masuk kita mpu datai MA kita pantau datai dulu meda di Sibu. Laban di Sibu itu kira palan dia kelima diatur program Sarawakku Sayang. Lalu bisik mega munyik aku tadi Sarawak Pavilion and service ke services ke bisik di gagak dia lalu bisik konti kita RTM di tau kita tahu datai aku tu lalu ke kita datai nyangkanya kita meda bertutup nak uli tama ko kita uli ya nanti kita akan nilai atau memang yang meda berkenai gaya kita gawak ba konti ni MM. Lalu ngau ngelansak tu pergila dia soft launching tau ke berjadi ke program Sarawakku Sayang 2026 ba palan tau ke ba panggau dia soft launching tu deh lalu bisa pekit makai tu bisa pekit makai tu MA makai kebab pergila
0: untung kita ni.
1: Aw bidi amat. Aw pelimpah harinya pergila mega muak ke lemai pukul 2 lemai bisa pekit kira ke ngatur buah menya buah kita ke bisik di menua kita tu nyangkanya buah dah bayu dah bisik di Sibu di tu peninga nyangkanya ke ngaga gubahan buah-buahan tempatan deh lalu tu mega orang ke rindu nikik petikik ke dinding tu bisik ungkup bala orang ke baru kak nguji tau ke dikumbai kita beginner friendly challenge tau wall climbing kelimpah harinya bisik pekit nyurak ngomega ungkup anemit pejalai tau ke runway show ungkup bala anemit atau situ utai ke patut ditemu kita pekit tau ke ngeregister di rempungau e-peraduan di buka agak berengkah dia buka pergi lah mayu wah prayas tu peninga tau ke kita ke mendiang ke di semak menua kita di Sibu tau ke datai ngau datai ngau masuk i peraduan kalai bisa 99 itik prayas ke besar-besar ngantik kita lalu bari ke penudinya tentu 11 itik motosikal ngantik kelimpah harinya pergi lah bisa zumba ton muak ke lembai kena kita nge nama tu ngerek ke tubuh kita itu, ngambil ke dani dalam nyin ngerek ngambil dani nya peninga, lalu malam pergi lah bisik malam budaya Sarawak nya sekedari aktiviti kita ke bisik datu pergi lah 10 hari bulan 7 2026 gaung lansak pihak megak ba maya atau jam kebukai pergi lah dia kami sebuat begintian mertuk berganti madah ke program-program kita ke bisik datu ngau atur pengawal atau ke program ke bisik nyadi ba mini studio kita di dataran Tuntung Kebujang Sibu di Tok DMA ngau megak balap ninganya meta DMA ngujung ke randau tua kelimpah hari ke nguji ke lain kita itu neh
0: ya nguji ya munyi kamai menyamar neh. Oh terang dah di tinggal dah.
1: Ya munyi kamar. Oh terang na MA. Oh. Kuliah banyak.
0: Ya. Adap kini bini bini konti kita ba adap dini.
1: Ah, bakal kita di kapit subah yang mau ba pintu penama nandar.
0: Oh, nak tu jauh nah.
1: Semak pintu penama lalu nanti kita medak besai tanda Sarawak Pavilion Gau Services bermua pintu penama kat ngakai Sarawak Pavilion Go Services nya ayam.
0: Kira ke 8 singkang datai menya ni.
1: Oh datai, datai MA. Lalu besemek engau panggau ke besainya. Kira nang hari bab pintu penama tu muak ke kibak.
0: Oh bala manyu ha tersau magang mendatai kiat ni.
1: Oh tersau magang. Oh laban bala pulau program kita ke bukai megap bisi datai di Tok MA.
0: Oh. Nya meh. Kira ke bertemu baru kita sebuah bertunik baru baru-baru buat kena ke hari 6 tu lah ne.
1: Ya.
0: Hari mini konti.
1: Saya ke baru ne MA. Saya ke baru dah.
0: Iya.
1: Baru.
0: Iya, okey.
1: Mereka besar terima kasih mengagai raban tim teknikal kita Obi udah ngatur ke kita sebuah atau MA. Angau bala kita dia meh ke sama mujur ke test line kita. Ngau dempu meh.
0: Terima kasih Mar.
1: Okey. Okay, terima kasih.
0: Okay, bye.
1: Okay, bye. Bertemu baru lah.
0: Iya. Okay, pengari kita Margarita di Sibu Kebendaria kami dua ya. Menguji ke line kita ya. Test line kita ungkap ia mini konti bapalan program Sarawakku Sayang ke dekat bergah diatur kena ke hari 5 pagi lah. Nyentuk ke ngagai hari Minggu ungkap menua Sibu yang berpalan bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang Anam Wai Peluang laban menyuga program ke bisi diatur di rintai ke ungkap bala kita antara ya Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Main Main Asal, Malam Main Asal, Konsert Rakyat Ngau Fun Run. Itu akan menerang juga bisi diatur enya senam aerobik adih-adih semua di kita Muai Peluang neh. Okey, kita ke dia di Sibu. Pelilih menua Sibu, anda ingat join Sarawakku Sayang.
2: Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
3: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
2: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
3: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
2: YFM, segulai sejalai.
0: Ya, segulai sejalai ngau. Kami sebetul update status bahawa YFM Iban. Mai kita sama berhati ke hari di menua kita di itu ya. Ungkap ya, pukul 4 lemai itu lagi dalam tempoh ya 12 jam dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu bisa hujan bas kedandur di Kapit Bintulu, Miring Galimbang nada hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Ngau Mukah. Malam lagi, ngau tu pagi lagi ya, bisi hujan bas kedandur di Kapit, Miring Galimbang, nadai hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Ngau Bintulu, Gatasi. Tasik di belakang kita bergelombang 1.5 meter peninggi. Angin berpepuat dari barat daya hingga pengelajuan 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesil pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, dah tu aku update status di FB kami. Suraya kita ke tahu berpintak ke lagu. Okey, ungkap ia rentak ngali hari. Sari tu ya. Peningkat kami ke dia di Serian, di Tepekang, di Tepeduk, di Mongkos, di Selampur benda kita di itu. Kagi ni kami. Terima kasih ya ke kita. Lagu ni Johnny Tuk dengan lagu yang nampas pinguji. Kedua ginjal lagu. Okay, sama masa dengan pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara Masterpiece Menyadi.

Berita kita made gara-gara magang kita ke ngali hari tu ya. Okey, Vice Menteri Dagangan Nuan Gau Kos Penghidup Negeri Sarawak Vice Ingatur Pengawal Jualan Rahmah Madani nya ya. Okey, kita ke dekat lawak program tu dipinta mai biak ke dirimpu atau ke plastik ke dirimpu laban adai disedia ke pengawal kita ke guna kambut plastik ya. Maya jualan Rahmah Madani tu ke dekat diatur kena ke 11/7/2026 kena ke hari 6 tu pukul 9 pagi nyentuk ke 2 ngali hari berpalan bang JKKRPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan ya. Okey, kalau imannya juga barang-barang ke dijual ke murah lagi hari rega bak luar didin ya. Aram kita sama nyerebut peluang tu ung kepala kita kena dari program ngelawak ngagai penawak jualan Rahmah Madani. Okey, hari 6 tu 9 pagi ke pukul 2 ngali hari bak JKKRPR Taman Sri Cahaya Sungai Moyan. Ndak tu jauh hari traffic light kita ke dekat biluk ngagai jalai Taman Malihah ne. Kita ke dia di Batu Kawah di Malihah. Okey, di jalai-jalai menuju ke bawah ni ngah program kami. Terima kasih ya. Ya, kemudian driver nyara ke Anang ngantuk ya. Ingat berkata ke driver wai, Anang kalau laju Anang megak kalau lupa Anang ngelaban arus sejala kita, Anang ngelaban api merah kita megak ya. Masa patahnya saya malam.

0: Jeoh 2026 Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ngalih Ari
1: Ya, jam kita dia terpukul 4 lemai bang jam kedua rentang ngalih hari. Terima kasih kita kagi ninga kami. Okey. Sudah beringkah macam peminta di FB YFM Iban kita berarti ke okey sidi muka penusah ke nyadi di menua luar kalai. Penusah tanah berenyang dua kali ke nyadi di menua Venezuela ya. Okey, sudah naban urung 3800 senyawa 16740 kubak kal nitiah ke penerang dari agensi berita N dulu penerang ke diterima dari Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Enya Josh Rodriguez kena ke kemari ya kalai bab penerangnya ia madah ke 6462 ke mujur diselamat ke 856 bangunan tetapi hingga pengerusak 190 buah bangunan rubuh bab penusahnya kalai raban berkuasa udah beringkah nganjung bantuk pemakai Enya urung 9,000 tan pemakai hingga lebih 9.6 juta liter air ngagai sidak ke tasah setegal penusahnya kalai 27,398 ikut benung diperubat ke kalai ia begak madaka pemanyuh raban berkuasa kebejalai ke pengawal ngigak dengan nyelamat enyak urung 30,000 ikut 28,192 ikut enyak raban volunteer ngau stukung ari raban penyelamat antarabangsa urung ya 4388 iku ya. Okeynya utak nyadi di benua luar. Udah tu aku singgah dulu di FB YFM Iban maca peminta bala kita ya. Sebab kita gagi berkali yang lubang ribut untuk ngagai pengujung program kita pukul 6 lemai tu lagi ya. Nama-nama aja penguji kenuntung pihak kita. Biar kebesabar mehau ninmu ka kita nya benun terima angat ke kita moto nada ekon kapan dak buka lah cermin besar-besar ini nanti nada angin berpuput dengan kipas dulu nanti bini duduk sepiak nginjau bini muput kita indah lama ini. Stephanie G Nujah penguji kedua lagi Sound Van Kemaya bertemu baru.

bala ibu-ibu kita yang kebenar bala bad dapur baru dah ngintu ikan kini hake daging manuk kita pada ngaga kena panggung manyau kita ini nama penyadi dipakan peningkat kita panas ke kia Salesha Ganyun. Okey, ia minta lagu Ricky Anderson, Siti Penanggul Antara Tua kena berindah, Monica Giman, Dominic Darcy David, Rebecca Giman, Indai Cermi, Langja Gawan, ini tiangga semua kenglalameh ke kia ngarok kita berindah. Terima kasih Juni Band Dimiri MA Ningan Nuan minta lagu Enggai Jauh Nuan dari Anderson Ngalai. Kena merindang dirimpu engkau kawan-kawan FB Sasha Amanda Indu Kenawit Madeline Engsan ngagai Banyi Manduh Doria Kloni nak tinggal gaya apa engkau Indai Petunggal ya Tuan Mahmurin Bakung Ai Jalan Lingga Dinarap ke Teperindah Gokia. Terima kasih Cecilia Kumit mesti mending ke program kita. Okey, pihak megang Sasha Amanda MA minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetan lagi kena merindang kawan FB ya Mak Ping enya Animit ngagai Emilia Semfang George Siddiq da Blin K Banja Stamos TV Still Love Juniband Cecilia Komit Cecilia Malon Cecilia ngagai Serena Sendai Janang Cindy Ann Mary Bell Martin Eva Vincent Indai Lubo Bibiana Robina Telmah Clarence Widan ngagai Nenek Beatrice Ujang Entering Peter Tingkaku Jam Akib Muam ngau semua peminat Wah FM Iban kau semua peningkat kita ya. Pesannya jangan lupa untuk bahagia segi amai. Okay, James Pengiran MA panas di Sibu Benung Ningan Nuan Agnes Indai Robin. Okay, di Miri MA Ningan Nuan terima kasih terima kasih Rini Sabai selamat bertugas Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan yang minta lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau kena merindang peningkat-peningkat kita kabar-kabar FB aku benung ningan ke program kita lemai tu ngarap ke tepe rindang Sunny Ann minta lagu Lucky Sigat Ari Jessica Timah kena rindang dirimpu engkau kaban-kaban FB engkau semua kenglalameh ngarap ke mujur dalam ngerja semua pengawal lagi aku nampung baru pesan bala kita lagu rancari Joshua Josh dengan lagu yang Peraja Mata kedua lagi dengan lagu hari Jacqueline Johnny Aman dipindah peningkat kita tadi Nadai Guna Ngetan lagi.

Nandai guna ngetan lagi lagu di sada Jacqueline Johnny Aman. Okey, dalam pengerindu kita bisinya kengetan ke pengerindu laban ke amai-amai sayau amat-amat rindu ke pangan diri ya. Keduanya bisi bangsa ke hendak kisah, hendak peduli putus-putus lah peduli apa ni ilak lusak tentu ya bisi ganti ya. Keduanya laban ke kelalu kecewa dalam penyerindu nyo kerempi yang nyawa hendak dibaik makai ya. Okey, lapar laban kelalu kecewa. Keduanya laban ke hendak tan lapar baru kecewa pagi tadi pukul 3 udah berengkah makai. Nama peduli ni hidup sikit gak ungkup kita makai ya. Anang Nisa Derimpu. Okey, UPIS Meteorologi Malaysia. Lemai itu tadi bisa mansut ke Jaku Tangkan. Kalai hujan banget engkau kabut. Di adang nyadi lemai itu nyentuk ke pukul 7. Lemai itu lagi sebengkah kandang negeri di mana kita. Di Kedah hanya di Sik, Baling, Kulim ke Bandar Baru. Di Perak, Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kuala Kansar, Engau, Kinta, Pemegak, di Pelilih Menua, Kelantan, hanya Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih, di Terengganu, hanya di Besut, Setiu, Kuala Neru, Engau, Kuala, Terengganu, di Pahang, hanya Gairi, Kesebaka, dekat Nuntung, Kandang Menua, hanya Tanah Tinggi, Kamerun. Okey, di Selangor, sama Megak, Bahulu Selangor, Engau, di Johor, Mersing, Engau, Kota Tinggi, kita Sarawak Nadai, Tambak Sabah, di Pelabak ke dekat Nuntung Kandang Menua Kudat. Okey, kita ke Benua Dereba jam ke dia tu berjimat bang Jalan Alun sambil kita ke Dereba nanti lagunya slow berentak lundai ngarang ke kita nya Anang Ngantua ya. Okey, terus merendang hati diri enggak lagu ke disada Daniel Delvin enggak lagu ya asa hati ku lagi nginjau lagu disada semifinalis kita Anugerah Carta Siapa Juara Dayana Shini Singkang.

0: na pamaagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep, serta sabun, habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Ya, bala kita kadang-kadang kita ke ngalu ke kedai berjalan kaki berbaik ke payung Siti Megak. Kerban di kedai kita nyedia diri ni nemu kena gagai ukur empat ngau payung nama diantik ni. Okey. Okey, Lina Bugis mendika program kita kalau itu di Johor secara online MA kekia minta lagu hari Jackie Incun tusah berkira kenuan kan berita diri empu kaban dia pangkas unggang Wellington Imai bulan pegari James Anyau duk nawe dawa tenggoling Mary Uban Martin Sindonedi ngarenuan selamat bertugas di konti lemuk rondi bega minta lagu Stanley Pua MA pengingat lama kan berita semua peringat kita Agnes Sindai Robin di Miri Panas MA Ena klaim minta lagu Florence Hyde Kaul antara tua kena berindang dirimpu kebenaran dengan radio My MA Kokia Pian Bega kaban kita akan minta lagu kesama Bega Fiona Bunga sebenarnya program kita Louis Frankie Pian Bega kesekali tu Ena Catherine Robin ok minta lagu Marilyn Bakar Tunggu Langus kena berindang sedang Mak Bibi di Kemuyang Sibu dan Rina di Skim Sekarang kebenaran dengan gai kaban-kaban FB ok Panas segaya hari kelemah itu MA Kokia ok Rini Sabah sebanding ke program kita terima kasih Flora Deli minta lagu Kaul antara Tuan Florence Hyde Flora Ladum benda-benda ke program kita peningkat kita di bau tu Jessica Itan MA muak kelemah itu bisa muak gaya hari di bau Kokia minta lagu Rarah Bulu Palak hari Lucy M kena berindang semua peningkat kita hingga peminat setia YFM di Selampur menua kita ok Engar ke terperindang panas moga di pakut sepawah kuk ke Alice Spencer mesti nyapa terima kasih Roy Kuang benar dengan Nuan MA di Sri Aman moga panas jam ke dia tu ya sebelum main dengan Guy Alistair Cibain di Bintulu moga panas benar dengan program kita terima kasih ngagai tuan rumah ngadan kebenung bak rantau jalan jam ke dia tu minta lagu kena merindang bala-bala tuan rumah ngak bala pengulu belilia menua kucing ngarap ke terperindang kekia ungkap bala kita ke baru dah mandi baru dah bersugu bala ke laki-lakinya agar ke sigat balama meh kita lemai dan lagu dari Jessica Timah laki sigat kedua lagi nginjau lagu dari Winnie Albert anda minta lebih ya.

0: dulu.
1: 97.5 FM.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Anda minta lebih. Winnie Albert main jam kita pukul 4:48 minit lemah ya. Malam tu manyuh kita ke tinduk temu laban ke angkat temu pagila yang medak main bol kita quarter final pagila Perancis bertemu dengan Morocco. Okey, Piamga kena kari 6 temu pagi pukul 3 Spanyol bertemu dengan Belgium. Okey, kena kari minggu temu pagi pukul 5 mega Norway bertemu dengan England kena ke hari minggu pukul 9 pagi nyaya Argentina bertemu dengan Switzerland. Dia tu nyamai medak bul tiga kita yang ngai nungak TV besar boleh dipedak ngena handphone kita megak ya ngena RTM klik ya. Okey, kita kaki dengan kami di selampung dengan kita serau bumi kenyalang. Terima kasih pukul 5 mai kita sama terbaik ngagai Kuala Lumpur nak lama mending ke berita kita hari pusat berita di Wisma Angkasa Puri Kuala Lumpur pukul 5 lemai tu lagi ya. Lagu kena merindang bala kita mai lagu di sada Anderson Galai berai ngenang nuan lagi lagu di sada Willie John enda di pebasa sebelum main bye tibu kebenung barang tu jalai mulai ke diri palang gawak lemai tu ya benung ninga kita terima kasih agar ke sama jimat ba jalai aluan.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22.
1: Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato Patinggi Tan Sri, Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: negara Malaysia BNM mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% untuk kali ketujuh berturut-turut. Pada tahap OPR semasa, Jawatan Kuasa Dasar Monetari MPC berpendapat pendirian dasar monetari adalah wajar serta konsisten dengan prospek kestabilan harga yang berterusan dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Petunjuk terkini menunjukkan pertumbuhan global yang berdaya tahan secara keseluruhan disokong oleh pengembangan teknologi yang kukuh serta keadaan bekalan dan harga komoditi utama yang bertambah baik. Malaysia dan Thailand bersetuju meneruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan bagi memudah cara urusan imigresen dan kastam antara kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan dicapai bersama rakan sejawatannya dari Thailand, Anutin Chanvirakul hari ini dalam pertemuan di bangunan Perdana Putra, Putrajaya. Kedua-dua pemimpin turut menyatakan komitmen untuk mencapai sasaran perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion menjelang 2020.
1: We have to work hard, and I think both foreign ministers and meeting ministers should focus on this, because strong friendship and collaboration in all fields including tourism must start with the fundamental issue of economy and trade. We agreed also to proceed with the special border economic zones and to facilitate exchanges in immigration customs between the two countries.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam sidang media bersempena lawatan rasmi Anutin ke Malaysia. Dalam sidang media sama, Perdana Menteri berkata jaringan kesaling hubungan antara Malaysia dengan Thailand terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa projek infrastruktur strategik yang bakal merancakkan pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Antara pencapaian penting ialah penyempurnaan laluan baharu menghubungkan kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Kedah dengan kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sadau Thailand yang akan dirasmikan esok. Selain itu, kedua-dua negara juga bersetuju meneruskan cadangan pembinaan Jambatan Kedua Malaysia, Thailand.
1: We also discussed the second bridge, the Serantau Panjang Sungai Golok Bridge, and the proposal that is ongoing. We want to have it done fast. We initially agreed some time back, and this is something very, very positive for the initially the Perlis Kedah down to Penang and Sungai Golok. Serantau Panjang Bridge will be mainly for South Thailand and Kelantan. And also, we discussed the initial proposal to revive the Serantau Panjang Sungai Golok Railway.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Malaysia dan Thailand berjaya menyelesaikan isu tertunggak berkaitan akses pasaran sektor perikanan serta bersetuju mempercepat pelaksanaan MOU mengenai kerjasama pertanian dalam tempoh seminggu. Menurut Perdana Menteri Thailand, kedua-dua negara bersetuju untuk terus memperkukuh kerjasama strategi dalam beberapa bidang utama termasuk keselamatan makanan dan tenaga serta pembangunan ekonomi digital dan industri teknologi tinggi.
2: We welcome the meeting between our ministers of agriculture to find amicable solutions in which we have concluded a moment ago to the pending cases of market access for fishery and agricultural products. On people-to-people relation, we will increase cooperation to promote two-way tourism with better connectivity.
0: Anutin Chanvirakul. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan pemilikan dan pemindahan aset hartanah mewah bernilai kira-kira $13 juta di luar negara yang dipercayai mempunyai kaitan dengan dana 1MDB. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan dijalankan menerusi Op Agam bermula 16 Jun lalu bagi mengenal pasti kemungkinan wujud unsur rasuah, salahguna kuasa dan pengubahan wang haram.
3: Kelihatan awalan, pihak kami perlu mengenal pasti dahulu identiti sebenar pemilik akaun yang menyiarkan berita ke komputer tersebut. Keduanya, fokus kami nanti adalah kami perlu meneliti akan kesahihan dokumen yang dikepinkan bersama dengan laporan tersebut. Dan ketiganya, kami perlu mengesahkan terlebih dahulu akan ketulinan dakwaan sebelum dapat dianalisa bagi menentukan apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil.
0: Dalam perkembangan lain, SPRM mengesahkan menerima 3 maklumat berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 termasuk dakwaan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Satu daripada maklumat itu membabitkan dakwaan kesalahan rasuah oleh seorang calon pilihan raya. Dua lagi maklumat umum. Semua maklumat itu kini diteliti bahagian siasatan ibu pejabat SPRM bagi menentukan tindakan lanjut. Dan menjelang PRN Johor Sabtu ini, pemilih berdaftar dinasihatkan memeriksa lokasi pusat mengundi serta saluran undi lebih awal. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, semakan boleh dibuat melalui portal rasmi mysprsema.spr.gov.my atau aplikasi MySPR Sema. Sebanyak 2.7 juta pemilih biasa layak mengundi bagi memilih 56 wakil rakyat bagi penggal akan datang. Berita seterusnya. Iran menuduh Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dimeterai pada pertengahan Jun bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, tindakan Washington melancarkan serangan baharu ke atas Tehran jelas melanggar syarat perjanjian itu. Amerika dalam pada itu mendakwa serangan berkenaan bertujuan memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. 5 kru masih lagi hilang selepas bangkai sebuah pesawat kargo Boeing 737 yang dilaporkan terputus hubungan Selasa lalu ditemukan di perairan selatan Pakistan. Operasi mencari dan menyelamat selama 12 jam membabitkan aset udara dan laut itu berjaya menemukan bangkai pesawat kira-kira 53 batu nautika dari selatan Omara. Pesawat kendalian K2 Airways itu dilaporkan lepas dari Karachi sebelum menjunam dan terputus hubungan. Taufan Bavi dilaporkan terus bergerak menuju Taiwan selepas merentasi Laut Filipina. Pihak berkuasa Taiwan menasihatkan penduduk menyimpan bekalan keperluan dan bersiap sedia menghadapi kemungkinan taufan terbesar dari segi saiz yang melanda pulau itu sejak 1987. Pusat Meteorologi Kebangsaan China meramalkan Taufan Bavi akan melalui utara Taiwan sebelum dijangka membadah wilayah Fujian di timur China pada Sabtu. Di India, sekurang-kurangnya 13 maut akibat banjir besar yang melanda bandar Surat di Gujarat susulan hujan lebat berterusan. Banjir turut menenggelami kawasan perumahan, memutuskan hubungan jalan raya dan memaksa ribuan penduduk berpindah ke pusat pelindungan sementara. Pihak berkuasa telah mengarahkan pasukan penyelamat untuk memindahkan mangsa ke kawasan selamat selain menutup semua sekolah dan kolej di daerah Surat sebagai langkah berjaga-jaga.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat suku akhir bakal membuka tirainya esok dengan hanya satu perlawanan di jadual melibatkan juara 2018 Perancis dan juara Afrika Maghribi pada pukul 4 pagi. Les Bleus pastinya menjadi pilihan dengan tumpuan terarah kepada penyerang berbisanya Kylian Mbappe yang telah menjaringkan 7 gol setakat ini, hanya satu gol di belakang legenda Argentina Lionel Messi. Namun skuad Atlas Lions pastinya ingin membalas dendam selepas tewas 0-2 kepada lawan yang sama pada separuh akhir edisi 2022. Penjaga gol Belgium Thibaut Courtois percaya pasukannya mampu melakar kejutan untuk menumbangkan Spanyol menjelang aksi suku akhir Sabtu ini. Courtois menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan ini. Namun beliau optimis dengan kebangkitan yang ditunjukkan oleh Belgium ketika ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal 2.75%. Malaysia, Thailand teruskan pembangunan zon ekonomi khas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Lisa Madani.

Ya, sama belah sayang ke pangan diri kita, sayang ke kami, kami sayang ke kita. Nya baru kita lihat segulai, sejalai, belama ya. Yang terima kasih, kita ke dajuan DJ MA kenyari pukul 3 ngali hari itu tadi. Ya, rontang ngali hari kita 9 dari bulan 7 sehari itu. Kira ke Siti Gelagu, kena beri nama kita sudah mending ke program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi ya. Okey, kena nutup program kita. Ya, rontang ngali hari kita baru temu baru. Kena ke ngelang tengah hari hari 6 lusa ya, bakal selama rondau minggu tu engkau carota kenyalang. Terima kasih manyo kita ke udah ningat kami di selampur runa kita Sarawak Bumi Kenyalang tau ke nengah RTM klik ya. Okey, ngarap ke sumbang jumat bajalai alun kita ke menun dreba kerja ngerja pun kita yang kebesar itu engkau hati kecukup ya lantang wai, bakal selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia lagu ke penuh dia Clement Joyce bertumbak umpan.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katrubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawup ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenya teguh, enak runtuh ngapa, lebih dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan bakal ke dia tu. Terus ke pengerinduk kitab bergulai ngau kami nyentuk ke pengujung program tu lagi. Ya Shalom, Shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai ngau kita bala peninga. Yang jadi minggu tu, aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai ngau aku Reverend Pastor Graham Manujang udah bergulai dengan aku, dah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sarito.
0: Ya berita mana ne Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Ya, nanti ya bakal mua hari perencing ne Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perancang kita awak ke semua bala peninga tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sarito.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor titik gagah
1: ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan yang pengharap hati kami, pengharap ke semua bala kita, hari ya kemin sampai ke besai tuai, hangguman berita ke mana, lantang-lantang hati serta agerai, ukas minat sari itu, atang ba hari-hari itu dekat datai. Keminggu tu bala peninga kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke kira 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama bunyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya berbukit bisik junggul ne Pastor.
1: Oh my god nang amat nama indah indah ribut biau balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia agi jadi seninjik benda megak laban Pastor Graham uliah bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi keterubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti sari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkunci ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ka selama megakna ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari uniform bisik megak ngau bisik empat ikut si daya tidak ketuai kau deh Madam Low tik ngari ke director Datuk Georgina serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di bukai bala bakiah di semak di Kuching itu. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tu. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tu. So malamnya megak bisik persembahan hari bala youth hari bala PKW lalu pihak megak hari bala raban ti ke bukai lalu pengujuangnya lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun eh pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur ngatur pengawak kita tu apin lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita mendak tok de pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya lebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya enti bakal ada miat de pastor. Sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah tembok belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 dah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja tu subak pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya tu cukup alat badas lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke kak labuah haik mata nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti men satu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti ku aku nya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama arti jakunya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya His grace ya. Okay? Lalu nguna ketulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tu cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawap ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah.
0: Ya.
1: Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai. Lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Sikuk pastor ti amat-amat negok aku lebuh aku nak berau berkunci ngoya lalu nak berkunci ngoya bak mayanya tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisi ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa lalu lebuh aku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisi ruang peluang bisi ngajal bak dua siti bak menua bukai lalu leka jaku atau ke ramai jaku terdebrik sidak ngegi aku lubuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak negu aku mpu tik nyabak nama kebuah leban message ajal tik diajal aku ngegi sidak ya mayanya nyak tik ngajal aku mpu lalu bepun harinya munyi ko leka jaku orang putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa
0: ya nak nikal ngapa ni pastor ya laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang le pastor reti antik kusuang antik kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi kusuang mempai bisik tiang mempai bisik atap mempai bisik batu bata semua beda bisik
1: nang betul kerusi nadai PA nadai terkena mancal ku tenyak nadai lalu mayuh pengurang
0: jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusuang siti cabaran kita ke uliah daripada aku itu nyangka dari segi financial kau kita ada pastor
1: nang betul maklumlah bisik enam keluarga aja nah ya ni kebayar sewa ge sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ke tu kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu mai Muhammad mak utai ti berat datai amat
0: ya laban nanti kita meda nanti kita meda tahun 2000 empai kita bisi siti badan ya ke oleh nulung kita ngerejau tetok de pasal tiba banding kau bakal dia tok kita bisi uniform
1: betul
0: jadi kira lempuang yang tak bisi dibantu
1: nang amat
0: ya tak puji Tuhan hata jak pun bepun ngau kusung hata jak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja CBC terus nyingkang kemua hanya untuk kasari tok de pastor.
1: Betul.
0: Jadi habalah peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Greyman berkawa ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya hamaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bakal ni bekeni pen penguji tik diasai ke kita, penangguh tik nuntung kita, okay semina bak perkara tik dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atau megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara tik pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan no turning back depasa. Lalu pula ngagai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemati diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor
1: terima kasih terima kasih jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan pengawak ti dekerja kita ke Tuhan mesti dekerja kita nitiah ke iriangnya so erti jakuknya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebuh bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngagaya. Ianya sampi bala raban beguna amat. Tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depeda kita. So puji ke nama Tuhan. Laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya. Ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob ya madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuh kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujul kita.
0: Ya. Okay, terima kasih pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawer pastornya tadi rahsia pemujo. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi ngagai Tuhan. Ya, okay seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pastor dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersampi ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita begulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di Wayang.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami ba program Pelasa Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habu gulai ngau kita. Pastor tua nampuang baru pulai baru ngagai ranau tua atau te pastor.
1: Okay.
0: Aba pengelama nuan ti udah ngibun araban nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita bak raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana
1: mana amat jako tau ah jako tanya tau pengorbanan ari raban aku amat berterima kasih yang ke sedak ya. Munyi ku jaku orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi eri rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bat negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala raban ngasuh aib mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya, nyua kenyak ngege orang. Rapat nama arti semua utai tu. Ya, nyak pengobanan, penyumbangan, hari raban cukup balat berguna hari sawab sidak ya. So, kelimpah harinya, lalu tu nyadi kepuan ya. Aku amat-amat merik besai terima kasih ngege Tuhan Jesus. Ya, ti udah gempuang bala kami. Nikat semua bala raban. Ngau pengerinduk ya, hari pun ngemun ketau. Nadai pengerinduk tusah kita dekat mujul indah nyingkang kemua. Ya, ngemuan sitik visi ngau misi. Sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala raban tik bisi komitmen tik bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh tik kering serta merangsang tiap raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakan ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal, secara duit ringgit, tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebuh raban ngerja serta ngena pemerik sidak ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tu utai kena pada aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tu lebuh mayanya begulai kitai boleh mayua nanti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya tu mah kunci pemujul lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan ari semua bala raban sacrifice sida ya indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sida ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sida datai indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sida ya nang amat sacrifice sida ya.
0: Nyak mentadi nanti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh ari segi duit tua nyangka kurang tam tua tu tadi bisik pengelandiak ngerja pengawaknya jadi lebuh tua ngena pengelandiak tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak deh pastor nah
1: nang aman
0: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisik pengelebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku habala peninga udah terang benar penerang ari pastor Graeman sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor nama jakuk lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tak ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor
1: lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemun ke pengawak Tuhan ke terubah pengawak atau ke kangau tu bak runa yang aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai laban bis penguntuang ti besai penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kitai dudiari so nama lalau aku ditu ngagai kitai ingat fokus kitai ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai lebuah kitai gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga tang sitik cabaran ti besar ya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya mencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat artinya kita bertempuh ngautai ti nak depedak kita so lalau aku ditu lihat ke hati baik semua tanya dalam sampi. Anang itu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iring Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke. Utai ke. Udah dipelajal kita. Okey, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang. Utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang bak Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udahnya nama agi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuannya nama utik wakunya utik ke ngau nuan bertumpuhnya pengujinya anang merenyang ngagainya labantik nuan merenyang ngagai Goliatnya nuan mandi yang derempu ngau penangguannya nuan baka bunta lagi nama arti Yakub baka bunta artinya uliah bunta ngelaban orang ti kriang orang ti besai nadai na ya di jelenti aja pen udah mati ya kriang serta berani anang lembut hati laban Tuhan nak merik kita roh ti lembut ya merik roh ti kriang nyalai terus kriang dalam Tuhan anang ninga ke suara ti negatif anang enti nuan ninga suara ti negatif ninga suara dunia tu mangiuh macam utai ti ngasuh nuan dekat baduk ti ngasuh nuan dekat ngetu ti ngasuh nuan ngai agi aku bakal ngai aku tadi ya bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak baduk amat laban Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singit kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya harap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih lagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak mela ke Tuhan kini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala peninga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih. Lalu jakut simpul aku ditu bala peninga pengawak numbuh ke gereja ukai pengawak ti lempuang ukai pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala ati nuan medak penghidup orang diubah community diubah oleh kuasa jakut Tuhan nyak ti ngasuh ati kita senang nah ya nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawat Tuhan so Bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab di besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai. Kitai di melaya, terus kering dalam Tuhan. Terus berani, gagak rapat kawal kitai ngau Tuhan. So kitai di nyadi ke pemela. Semak ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agik tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jakuk munyi tu, "Well done my good and faithful servant. Well done." Jesus ngamat kitai, gemala aguang nyabut kitai. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peninggal, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kitai terus datai bak garis penamat.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua Ari pun tadi. Jadi Atok Pastor pulai baru ngagai Nuan nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia dan nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke nengah CBC perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus nenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak nego ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagai semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya, nuan ngenego pengharap sidaya, awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu, indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemela nuan banyaknya bak upias gereja tau ke dinia lain sidaya ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dinia lain dua sidaya awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyakti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan, terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami. Kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tok nakak program Pelasa Jurai 635 ungkup kami.

Aku Aaron Junior Ibasan Afarum. Sampai Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Tu Peningat semua. Begulai dengan aku di Sadari Limbang Sarito Aribat 9 bulan 7 2026. Dah berasai peningat semua, dah 9 hari kita bulan ketujuh ke bulan tau ke tahun tu. Bagi selamat tusun program kita nah 15 lagi kita bisa hello Y Bintulu. Udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bagi selamat aku nak kediri ke buat konti tu lapan bisik temuai ngau aku buat program Randau Pengerai. Udahnya pukul 7 lemai. Bagi selamat kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabu terus dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bergulai dalam program Nadai Kelaman Nadai Kebaru. Lebih geng lagi kita ke Rindu Ninga lagu-lagu lama kita iban. Ya, berkenyap ketusun program kita di Sadah Hari Limbang ke Lemai itu belabar radio itu nyentuh lagi pukul 9 malam. Sebedau terus ngapu program kebukai, terima main lagu ke udah ditusun aku ke Lemai itu.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ya, munyi kaku hari pun pun program tu tadi kita terus bergulai ngau program rundown penggerai kita ungkup ke minggu tu.

0: penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang bentuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK, ngayan ke pemerintah atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 untuk ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuk ketiga tu udah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawal meridus tambah ke dos penggala udah di penjalai bak serta menua ngana cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik engkau megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai mulai ngau upis pengerai bagi menua limbang ngau saup hari RTM limbang seminar di YFM limbang.
4: Dia tu kita bergulai dalam program Randau Penggerai Bakal Selama Aku Nak Kediri di Kunti. Bisi temuai kita ke lemai tu mulai selama malam Encik Bob Sanchez Andrew nah.
5: Oh,
4: betul sebut nana.
5: Ya, Bob Sanchez. Jadi kamu di saya terima kasih ya. Kita hari ATM ngomri tapi masang kita. Dan penudah ngangau kami hari pejabat kesihatan Limbang. Berjurai ke kelebih kaki pasal penyakit lah.
4: Jadi kelemah itu tua dat nama tu boleh baru enggak peninggal. Jadi awak ke kita ini tadi bakal selama program tu boleh didengar ba ATM Click pemega boleh didengar ba radio atau ke bisi live Facebook Rasmi Limang FM boleh daripada kita dia tu ya. Jadi itu Bob nama berita lemah itu nah.
5: Mana?
4: Bakal selama lah.
5: Hari itu kadang sekejap hujan, sekejap enggak.
4: Sekejap kaya mana?
5: Enggak mah.
4: Jadi sekumbang ke nuan tu tadi, berapa tahun tu tadi? Berapa kali sudah kita suah nah?
5: Baru ya lah.
4: Baru kami, baru ya kah? Tahunnya suah baru selalu nah.
5: Tahunnya ini si suah kan? Kan agaknya. Jadi mau play jadi DJ.
4: Nang ya. Ada kerja apa gak ya?
5: Kepada memang shift kita ya.
4: Tahunnya dia awak ke tu.

0: Kayaknya penyakit kencing tikus atau ke penyakit kemicet. Itu bisa ngerkai benua kita lah, kelebihan gigi limbang tuh atau ke Sarawak itu. Jadi penyakit tuh ngerampit dari jelu ke manusia. Kayaknya penyakit di kangau nanti saintis kangau zoonosis lah. Ya jadi leban ke terdedah ke kuman leptospira ti bisi ba utai tanah di kamah atau ke air di kamah lah ya leban kuman nya leptospira nya tadi
1: jelo gecet neh leptospirosis zoonosis neh
0: penyakit zoonosis.
1: Jadi nama punca atau ke nama kebuah atau ke begini ke penyakit tau ngerampit tau bok
0: kuman leptospira tu bisik bak jelu, nang si bisik bak jelu lah. Kelebih lagi jelu jenis rodensia, kang homi rodensia ter bentuk terbekak tikus, bukan sila hamster, guinea pig, cet yang pula nak kira ter warna kelabu, ter warna celum, ter warna putih hanya.
1: Cet tu banyak bangsa.
0: Kang rodensia, spesies tupai pun rodensia. Jadi nama tahu ke igi kumannya bisik bak malaria, jelu darah panas. Bisa kena rampit lah. Contoh sida mayau, ukoi, capi, kambin, jani, kuda, ngau jelu ti bukai lah. Jadi mensia boleh kena rampit lawan sida terdedah ngau air atau ke tanah lah. Dan ya boleh ngerampit kita yang dengan teliah atau ke kuria terdedah ngau kuman ti kamahnya lah, tanah atau kai. Dan ya lapisan mukosa atau ke selaput dalam hidung atau ke batar kuang dalam kuangnya. Tali sepot gua batar kuangnya lah.
1: Ini tadi cara penyakit tu ngasuh berjangkit nih. Jadi siapa ke orang ti ulih kena rampit penyakit tu?
0: Orang tersuah kena rampit tu kelebih kaki sidak ke selalu kerja ke tanah lah. Bukan sidak ke berkebun, bumai, tupi, tanam tupi. Orang gawa ba rumah sembelih lah ke ngau bugulai ngau jelum maksudnya terjelu orang ter kerja batang sidak bala dan ya sidak ke maintenance parit ngau septic tank manhole lah. Orang ti berikan ngasu ke babas menya ti ngau orang ti gawa ba kedai makai ti kamal seluruh cicit. Jadi orang ti suah gi ngaga aktiviti rekreasi aye, bakal contoh berenang, hiking, apa semuanya. Dan ya sidak berumah empu, ti terdedah ba bisik yang si bisik chat lah, datain muai, datain utu ngai rumah. Jadi bakal contoh ya datain utu ba perka-perka nyumai lah, ti nak dituci bakal sidak pinggai, sidak periuk, sidak lemah sudu semuanya lah. Dan ya sidak apa nama terlibat ngobah lah bisi terkena penuh sabah atau ke orang ti rescue atau ke menyelamat dalam bah.
1: Jadi tu bab nama kini tanda-tanda atau ke kelai penyakit kemicet tu tadi.
0: Penyakit tu bisi mayu hempu kelai atau ke tanda ya. Yang ada spesifik madah ke segitu segitulah. Jadi antara kelai nya tubuh celak pangat, pedih kepala, angul, muntah, pedih isi, mata mirah, pedih ba sentang abdomen ba atas perut atas mimet perut batu, pedih sebab betis, mata kuning ngau air kemik warna celum lah. Nanti bakal mata kuning ngau air celum, air kemik warna celum bakal warna teh. Selalu ya labang ke dah buah pinggang dah kena buah pinggang punya. Yang dah ngerekai ngau buah pinggang. Jadi tempoh penyakit tu hari ia mula kena tanya ingap bertubuh datai ke nunjuk kelai pertamanya selalu antara 2 hari ngagai 26 hari lah selalu ambil purata dalam 14 hari lah selalu bisi orang mesti nunjuk ke simptom atau ke kelai nya danya 7% ngagai 40% orang ti dah kena rampit tu bisi ngasai pedih isi pedih limpak ni ngurak pankreasnya. Hati kembai, pedih serkung, krem, ngau jangkitan paru-paru lah.
1: Berkini ke cara manusia mayu atau ke kita itu tadi nagang hari penyakit tu ngelakai itu.
0: Jadi kena kita nagang lekan nyiliah penyakit tu. Bala manusia dipesan ndak bermain rekreasi lah. Nanti bakal mayanya musim bah. Kena nama keselamatan di rumah.

0: safety pengelikuan diri pun. Banyak maya tahu udah hujan lah leban penyakit tu ya bisik bajelonya bila jelonya kemik kemik biasa selalu jelo tu kemik nyama sebarang
1: kemik sebarang lah, ya tadi ukai chat aja neh
0: ya, mana-mana jelo
1: mana jelo ke sebuat di tadi neh
0: itu mamalia semuanya
1: tapi chat kem pun nama neh
0: leban chat chat yang mudah gimana ya
1: oh chat game mudah
0: mudah gimana ya jadi kemaya jelonya mancing kemik sebarangnya tadi. Jadi inti udah hujan. Maka contoh hari bukitnya ya tusur ke bawah. Bila airnya tusur bah semua. Ya airnya mai kumannya.
1: Mai kuman. Oh, penyakit
0: penyakit. Ya. Ya mai tanya. Jadi inti boleh cuba selihlah hari main ba tempat kawasan rekreasi banyak anang tiba-tiba bisi air takuang anang bermain sebelahnya banyak nanti bisa taliah atau kuriah anang kurang ke aktiviti bermain baik ya. Nanti bisa taliah kita plaster okey plaster ni simen kan agak sian plaster maksudnya tampal kena bekal okey okey guys di plaster bisa bisa nama handy plus khas untuk kena ba taliah tu besar itu ke nanti bentuk lah itu waterproof nya kata nak mudah tambah air lah nak mudah basah banyak simpan tempat ba nur tikus nak uliah ngacau lah bakal contoh buat dalam tajau atau ke benda atau ke dalam kontainer lah kontainer nanti boleh nyimpan tapi tutup anang lah lengak mereka boleh ya boleh ngerkai bukan contoh makan nama mie segera kita bersih ke kuih tajak pun dah bisa bungkus tanya ya boleh gerit di gerit jadi jaga pembersih rumah lah kita cuba ke nama nyilah ke utainya datang utuh dan jaga pembersih jari atau ke kebersihan tangan sebenarnya dia kemakai, sebenarnya makai ngos pengudah ke jamban lah. Dan nanti bakal kita dah pulai dari kebun, pulai dari tanah maksudnya. Dah bergegak ke lawak, ke pemberikan semuanya. Nanti boleh mandi dulu. Sebenarnya, kira udah habisnya. Dah nanti kita nama kena penusah bah atau ke orang nanti nyelamat orang bak. Bahnya lah bakal sida APM, sida sedadu, sida bomba semuanya. Kami mesan kita kena boot getah okey nama kakak orang Adidas payak tepana tepanjai bukan bawa cukang.
1: Ke kuning.
0: Ngangai ke air, tema air lah. Dan nanti bisa terlihat buka badaku balut dengan pastel ke pastel simen ya. Oh, jaga fungsi jari lah. Bercuci jari dengan air tebusi dengan sabun lah. Laban pengudah kita bercuci ke bukan contoh cuci ke rumah atau ke angkat air air itu ni mesti menyelamat ngau diselamatnya bersih ke diri lo lebih ngai ke tercemar lebih naik dahnya nama bekal pada aku tadi ngena but getah lah. Nanti kita ke tanah ke air ngega aktiviti outdoor itu buat aktiviti luar.
1: Jadi lebuh punya ke nuan tadi bisa nyebut bakal wanti semua orang ke udah pembah orang ke nyelamat bakal PM tu tadi nama kening ke kena kenyebiban risiko orang ke kena rampiat penyakit kemik ciat tu
0: yang pun risiko nang bisigi bisi kira tinggi banding orang terdiau bukan contoh diau nak
1: kata berketua tu diau diri nah, daya banyak nah, kira ke kurang
0: bisi ke risiko bisi bukan contoh utainya ke rumah datanya ke rumah tak ke kita ngagai tempat di kamar pegai jari nak basuh jarinya memesan basuh jari tadi tapi nanti bakal sidak nang si nang dalam air dia semua jakuk lah nang si dalam air dan nyelamat kurang ni te baka contoh APM go bomba te nama sebih okey sebih sida memantau memantau kawasan nang si kadang-kadang perlu turun jadi inti baka sida bisi tanda kelai pada kepada aku tadi sida minta sida begawai ke klinik atau ke hospital ngambil ke ulih temu ngo jampat lah nanti penyakit tu ya ulih diubat ngena antibiotik nanti temu ulih nak nentu balat yang punya yang pun pedih lah.
1: Jadi engkau tu soalan pelabak tu soalan bonus laban datang engkau bisa datang hari nuan tu Bob orang ke bisa kena rampit penyakit kemicet buat limbang tu
0: bisa buat limbang tu nang sikit bisa setiap tahun nang
1: sikit tahun ni hari tahun orang ni ke paling mayuh ni orang hari wah panjai tau ke di Nur
0: bisik-bisik dari kira dari ulu dari menua kampung nak kira rumah panjai rumah diri sidak terberikan sidak ke nama ke kebun ke umai ngau sidak terdiau buat pasar tenang si diau pasar bakal baka orang bandar orang bernegeri.
1: Kini ke kes ke dia tahu nya bisi ngemai penusah nyau ngejang ke dunia kini. Kes kemeci atau
0: kalah bisi kes bisi kesnya tapi selalu laban ke mayuh ke kesnya laban ke lawan berubat. Bukan nak kuai bisi ya bisi tanah kelai semua ya nak terus berubat nyo nyo balat
1: baru kau kumbai penyakit bukai kini
0: nak kita nak
1: angka nuan kengka atau laban nuan tu dah ke berlatih bakun tingka bisi pesan kini ngagai bala peninggal ke ninggal ke topik tu ke lemai tu
0: jadi nama pesan aku ngagai bala mayu ya nyak suah nyaga pemusi diri pemusi ruang bilia laban takut kita nama ngai ku tanya datai nutu la kiralah tikus tak jelu bukai gawa tempat kita gawa baka ke temu kita mun kita nang sigi kena bah jadi pesan kami anang ngirup ai ti nak di tanak lah tanak dulu ai sebedau ngirup lah kecuali intik buka nang sigi air botol nang sigi ta da jual nama drinking water nya ta bisi sial kira baik baik ge tapi inti beka contoh kita ta nadai air tapi sai ta bukannya ngarap kita mandu nana dulu air lah ukai setakat leptos proses tu aja boleh nya macam-macam penyakit boleh sia laban kita cuba ngurang ke mudah diri
1: tajapan bunyi kenuan tadi meli air berpasai berbutua tadi patut dituci dulu butua ya, kamu tu penutua penyanyi
0: pesan kami tiba ke selalu nyam meli nak kira ai tian ai botol atau ke tempat dalam tian sudah sadian semuanya masuk dulu sebelum kita
1: anda tertuntuk kamu kan
0: au nyam
1: tajapan
0: ya lupa bisi ngeke bisi bekau tanya kamu kena mu lupa tanam dah store sudah ni gaya sudah tanya jadi danya pesan ngagai apa indai jaga anak kita anang ngelangka aksida ngelangkan atau ke main air bah tipe yang sekali anang da nanti bisi tanda kelai nama sinti bisi kelai kepada aku tadi datai mah berubat ngau jam 4 lah bak klinik atau ke hospital ti semak
1: anda ngai berubat nih laban ngai kita nya nemu
0: ngai kita nya ngerekai balat gi ngujung ngejong ke nyawa nyawa
1: okey terima kasih Encik Bob ti udah begulai ke lemai tu bekau ngau nama tu penyakit kemicit ke senang disebut. Ya, jadi ngarap ke tua atau ke ulih bertemu baru ngau topi-topi ke bukai.
0: Ya, anai rau lagi bisi.
1: Lagi bisi ne. Lagi ka sai ne.
0: Nyama ngarap ke nyama nyama kerja kawal antara pejabat kesihatan ngau RTM terus kena kami ulih pejurai ke semua penyakit di bisi lah. Ba dunia tu.
1: Ya ba dunia ya tu. Terima kasih sekali lagi Encik Bob ah. Jadi selamat main kawan. Ngarap ke ulih bertemu baru di Sada Hari Limbang.
0: Okay, mari sama-sama.
1: Hanya tadi peninggal semua topik kita ke minggu tu inya berkawal dengan penyakit kemicit ke di baik Encik Bob Sanchez anak Andrew jadi ngarapkan kita sama berarti ke lebih di bulan kami di Sada Hari Limbang kita bergulai terus ningak ke Hello Y Limbang bergulai ngau DJ Flora.
2: Dulu beri selamat lemai ngagai peninggal Sada Hari Limbang. Hello Y Ari Y FM Bintulu Saritau kena 9 hari bulan 7 bergulai dengan aku Flora Libat ya tentu ya kami dekat berkunci ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ya ke bisik dekat diatur dengan mega ya ke udah diatur ya lebih lagi bak minggu tu jadi keterubah atau peninggal mai kita ngagai sebawah kita sama belak nemu pesta sebawah agi mengkang diatur ya nyentuh 12 hari bulan 7 to elak kebenarnya udah pelabuh 3 hari bulan 7 to tadi ya nyentuh 12 hari bulan 7 ti dekat datai to elak jadi pesta sebawah 2026 to diatur ba pasar tau ke waterfront di sebawah lalu mayu macam aktiviti tau ke program bisik diatur sepemanjai pesta sebawah 2026 to diatur Jadi pergilah atau peningah 10 hari bulan 7 dekat diatur pengawak kedai kumai program Gaya Hidup Sihat. Ianya bisik siti sesaya setau ke senam aerobik dekat diatur ya pelabuh 7 pagi pasar sebawa. Ianya 10 hari bulan 7 lalu kena 11 hari bulan 7 dekat diatur sebawah bike show yang dekat diatur megak pasar sebawah 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai. Kelimpah adanya kena 11 hari bulan 7 bisik megak pengawak ke dikumai Battle of the Band dekat diatur muak ke malam berlabuh pukul 7 malam yang dekat diatur bak parking lot BDA sebawah. Lalu muak ke malam megak tentu ya bisik pentas rakyat diatur ya kalai bisik penanyi megak merindang kita kelebih lagi pemanyai pesta sebawah 2026. Kelimparnya peninga pengawak bukai ya ke tentu ya oleh Narit Ati Mensia Mayu tau ke acara kemuncak kelebih lagi pesta sebawah 2026 tau ianya Siti Pekit tau ke pengawak kedi kumai sebawah power boat race 2026 ya ke dekat diatur ba Sungai Kemena di sebawah ya kena 11/12/7 tahun 2026. Lalu atau kita ke rindu meda pekit bot laju tau ke power boat race kita tau datai ujung minggu to elak ya ngau ngerami agak pesta sebawah 2026. Lalu bisik 6 kategori di pekit ke bak sebawah power boat race tau ya okey nya pesta sebawah. Lalu nguing agak kedua tau berita kedua ke dekat dikunci kaku tau agi megak ngenang pengawak ya ke diatur di sebawah megak ianya sebawah Agrofest 2026 ya ke dekat diatur kena 10 ngagai 12 dari bulan 7 2026 berarti ya berlabuh diatur pergilah ya sebawah Agrofest. Jadi 7 sebawah Agrofest 2026 untuk diatur tentu ya kena ngelaku tau ke mempromosi kaget produk serta Asia hari Asia hari pengawak bertanam di menua tau ya lebih agak ngagai temuai serta mensia mayuh ke bisik datai lalu tu ulih muka ruang kebesar agak alai sidak tu ulih ngerembai jauh agak ngagai menua bukai ya lebih agak bak pengawak bertanam. Kelimparannya 7 bukai sebawah Agrofest tu diatur dikena nambah ke penatai pemisi lebih agak sidak ke orang dagang tani tau ke usahawan tani tu dengan pengawak sidak ya ke berdajak bak program tau ya serta megak tau ngerembai kaget kawa dajak sidak ya hanya sekedar hari objektif tau ke 7 sebawah Agrofest 2026 diatur. Jadi sebawah Agrofest tu megak bisik 43 booth dibuka serta bisik 12 itik agensi perintah bisik ngolok pengawak tau pihak megak 15 agensi swasta ngau megak 16 usahawan tani bisik ngolok kelebih lagi ngagak pameran ngau berjual sebawah Agrofest ya. Kelimparannya pengawak bukai ke bisik diatur ianya sebawah kitchen pihak megak bisik kursus diatur bakal kursus ngagak ngagak sos cili ngagak baja organik serta lica berkawal ngau berkeni cara kitai uliah nyaga sungai kitai ngau manah. Kelimparnya bisi megak pekit dekat diatur ianya pekit ngintik undang udahnya bisi The Voice of Sebawah tau ke pekit karaoke. Kelimparnya bisi pekit ngagak kasam ikan tapah pekit nyurak diungkup ke ngagai nebiak mit ngau pengawak bukai kena oleh dirintai ke Ditok Magang mayuh ke benar ya. Lalu setiap gig pengawak ianya bakal sebawah fun run 5 km pun bisik dekat diatur berserimai ngau sebawah Agrofest. Jadi pengawak berjadi ke sebawah Agrofest dekat diatur pergilah 10 hari bulan 7 pukul 10 pagi lalu di pelabak ke dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Anak Utum. Okeynya pengawak ia ke dekat belabuh diatur pergilah sebawah Agrofest 2026. Lalu Siti lagi berita untuk peningal ia ke dekat dikunci kaku untuk madah ke kami dari RTM Bintulu Megak atau ke Bintulu FM nak muai peluang bisik megak ngau muluk pesta sebawah 2026. Dia kami bisik ngaga DJ Corner berserimai ngau pesta sebawah munyi kaku tadi. Jadi bertemu ngau kami kena 11 ngau 12 seribulan 7 tu ilak bak waterfront di sebawah kelimpah kita tu boleh bertemu ngau DJ tau ke pengeluar program Bintulu FM bisik megak aktiviti bukai diatur kami bakal kuis ngau karaoke santai bisik dekat diatur. Jadi bertemu kita bak ujung minggu untuk ilak bak DJ Corner Bintulu FM. Jadi ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Y hari YFM Bintulu Lemai tu. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang lalu merik selamat belelak ngagai kita serta sekali lagi merik selamat lemai ngagai semua.
1: Terima kasih DJ Flora hari Bintulu FM tudang lansa sekedar berita ke bisingnya di Bintulu nya programi ke dia tu di Bintulu ngarap ke kita ke dia di Bintulu sama berami di Bintulu. Jadi kita terus bergulai ngau sadari limbang aku dekat merindang kita ngau Siti lagu hari Igo Anthony.

Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Igu and Tony Meligai Pengah Rindu. Juga jam kita pukul 6.46 menyelamai. Ditujuk ngagai kita ke dekat Madu Pengerindu, dekat netap ke Danji ujung minggu tu, hari 6, hari minggu kini. Ngarap ke Meligai ke di kerengkon ke kitanya tadi boleh bertanda. Okay, kita ke Benong di Rantau Jalan, ngarap ke Berjimat. Okay, kita ke Benong, mulai Kediri hari Indo Gawa. Ngarap ke selamat datai ke rumah meh.

Jadi berkawal ngau kempen merik darah Peningah kedekat diatur bulan 6 tu bulan 7 atau 2026 kebenar ya. Kedekat diatur hari Minggu tu 12/7/2026 pukul 8:30 pagi nyentuh lagi 11:30 pagi bak tabung darah Hospital Limbang. Jadi nyat tadi pengawal kedekat diatur. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon tahu ke bertanya ngagai tabung darah Hospital Limbang 085214263. Nya tadi 12/7 lalu 19/7/2026 Minggu bega 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi dekat diatur ba Masjid Baitul Iman lalu pihak mega kepenudi ya kempen merek darah bulan ke-7 26/7/2026 hari Minggu mega pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi ba opis Bulan Sabit Berah Limbang. Hanya tadi penerang berkawal kempen merek darah ungkup ya bulan 3-7.

Ya, lagu Ari Fazil, bekali hati ya. Jadi ngarap ke kita nak bekali hati ngau aku kalau main tu laban lagi mengkang begoleng aku di sada Ari Limbang ya baru belabuah beda boleh sejam. Jadi PM mega bekau ngau peka B40 bagi menua Limbang. Inya pengawal bapersa pengerai secara percuma ungkup orang kenerima sumbangan tunai rahmah STR ke berumur ngah pasangan berumur 40 tahun ke atas. Jadi Limbang inya KKI Limbang, KKIA Limbang, KK Penganan, Klinik Kesihatan Batu Danau, Klinik Kesihatan Nangah Merit Limbang, Klinik Kesihatan Nangah Menamit, ngau Klinik Kesihatan Kuala Mendalam. Ya, di Limbang. Lalu di Lawas, Klinik Kesihatan Terusan, Klinik Kesihatan Lawas, Klinik Kesihatan Sunar, Klinik Kesihatan Merapuk Lawas. Jadi saringan berpersa pengerai ngau nadai bayar, lalu bisi bantu perengka perubat, lalu inisiatif atau kensitif melengkapkan perawatan kanser ngau insitif tambang pengangkutan. Jadi kita ke dekat ngecek atau kemeresa kita tahu ngelawak www.pakab40.com.my. Yang tadi cara kita meresa atau ke ngecek kita layak atau ke tidak. Maya agak nanti kita ke tadi ke berpersa pengerai gaun nadai berbayar ungkup peka B40. Jadi pukul 7 lemai itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama. Kita terus berperindang dengan lagu kesekali itu.

0: Hanya tadi peningkat semua lagu lama Ri Anderson Ngalai Nuan Ambai Aku. Dikenal merindang kita ke rindu ninga lagu lama. Tahan tajap ya. Berdaung keluar ke program Nada Kelama Nada Kebaru tang aku pun rindu dengan lagu lebih lagi lagu hari penghulu Anderson Ngalai. Okey, pukul 7 lemah itu lagi bakal selama kita bergulai dalam program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu.
1: Jaku sempama tu ne. Ni, ni mana ke tu pula pak ko? Ah, mana jaku sempama tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yari ngintikan tau kena upai.
2: Nama pengawak Nuan Dom?
1: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung maca bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni matai agak Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya pihak.
2: Oh, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Toba, program Jaku Sempama. Engkau kita ke Minggu tu hari 4-9, hari bulan 7-2026. Jadi, Jaku Sempama kita ke terubah. Bakar Rian sama sekayu, bakar betuang asal sebuku. Jadi, banding ngagai orang ke mana ti? Endak ke papas rundiang, lalu semua kenggau begulai enggau sejalai di ambuk ya kaban magang kelebih lagi orang ke sama serumah sama perabuang sama pembetong sama pemandi sama air sama sungai sama penyangkai bakar tidak sama semenua enggau diri serumah. Jadi jalai ngena jaku sempama tu ya meh kita ndak tahu berapa sate ngeluak ke jaku nak mana ngagai pangan diri laban kita itu bakarian sama sekayu bakar betong asal sabuku. Ah, jaku ke cukup mana dikena kita nama tu kelebih lagi ngagai rebak nebia rebak baru ke jarang dengan ke jaku sempama nya siti jaku sempama ya.

Hanya tadi pendengar semua lagu Pengerindu Tua Ari Antonio San. Lagu tu direkod kami, aku ni ingat tahun berapa maya kami ngadu tukang rekod program Christmas dengan live band mainnya. Ya, tadi sigi live band okay ngena karaoke ya. Tang Antonio San dia tu nya udah mindah gawa ke muka, jadi ngarap ke mujo kemudian. Jadi kita terus bergulai dalam program Jaku Sempama Batu Suntik kedua ke Munyito. Jaku Sempama kita ke di Pekunsi kaku ianya baka orang ke Mata Jaku reti Sempama tu baka reti orang ke Mungkir janji ngau pangan diri tambah ya tambah terubah ya sebekat udah digagak nak pengerat nitih ke Jaku semaya lalu barang siapa mungkir ke janji tau dihukum tau ke kena tangkan ke Jaku tang nak mukai-mukai lebu datai bamaya utai ke amat nyadi dia sekedar orang lalu ngai ngau ngerja pengawaknya. Jadi contoh ayat tau kerja cara kita yang nak Jaku Sempama tu ianya ukai ndak kita subah udah sama ngagak sebekat nak mudah undur ke belakang sagi empai terpantup di bandir tu gaya ya kita udah terpejuh jauh lalu teknikal tentu nadai utai uli ya mimin. Ya tadi batu suntik kedua Jaku Sempama kita bakal orang ke Mata Jaku reti yang mungkin janji yang Jaku udah disebut tang ndak di penyadi ku ya. Okey. Terima kasih ke kaban belayan ke bisini ke aku ke kucah-kucah di Wireframe Limbang. Kelebih lagi kaban lama aku di Miri dia polis kita. Enya Ami jadi bisik ningal kia harap ke lama dah bergulai ya lama dah bertemu ya sekumbang di Limbang sebab selalu bergulai tang dia tu nya jarang ke Miri jadi harap ke maya bukai kita bertemu nah ha. Kita terus berpindah ke Siti Megal lagu lama. Aku perinduk ke lagu tu. Lagu duet Junior Man bergulai Angela Lata Jua bertuah berpangat ngau nuan.

Ya, lagunya tadi pendengar semua ngujung ke jam kita pukul 7.15 minit lemai. Jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah ke sempat dibaca aku. Ianya pesan pemati datari Gena anak Ampali tak ke Apai Dayang. Madaka pemati bininya Itih anak Jenggalang. Jadi niang tu nadai kena 9/7/2026. Lalu di Sengai Balamayut 10/7/2026. Ianya pergila hari 5. Lalu dianjung 11/7/2026. Hari 6 pesan dituju agai kabar melayan ke diau ba Batang Rajang, Batang Entayih, Batang Tabai. Kabar melayan dipinta datai ngagai rumah Bangum dan ngabangkit Entabai. Menerang ke Silia, kita tak telefon ngagai Sayun Anak Gena 019-8393-8008 atau ke Roni Menantu Niang 013-5051-979. Jadi yang mereka pesan kita nangkan ke tu ianya pesan pemati datai hari Melaya anak seribu madaka pemati anak yang ni yang langi anak berendam udah nadai sehari tu tadi pukul 4.45 lemai 8/7/2026 kemari ke Mendaria malam Rabat atau ke Nyengai lemai hari 5 malam Nyengai malam Mayuah 9/7 sehari tu hari bulan 7/2026 Nurngintu Fiu Siu Jalai Nyigu Bintulu Mayang Ubur 10/7/2026 hari 5. Jadi pesan nuju ngagai rumah rumah seret rantau Entimau ketibas dengan Sau ketibas dengan Nayai ketibas kerangan rangkang ketibas Tapang Nawik ketibas nanga Ancau ketibas nanga Kejaka ketibas nanga Kuah ketibas nanga Setucuak ketibas nanga Lian ketibas nanga Garanau ketibas Rantau Lintang ketibas ngau Kabam Melayan Tinglalan yang langi anak berendam sungai ketibas Suang Kapit Sibu Bintulu Miri Betuang ngau di Kucing. Jadi pesan ke Siti tu pesan datang dari Sudan anak Juan tau ke Indai Buyung. Hari rumah layung sungai Sebungan Sebawah. Jadi pesan dituju ke Kabam Layan. Babatang Sebungan. Bala di Julak. Bala di Jalai. Ulu Sebawah. Sebeban Tasik. Bala di Tatau. Sayih Putih. Nia serta Kabam Layan ke Bukai. Sebarang Nur Alai Diaw. Jadi pesan tu madah ke ex Cigu Nurin anak Timung. Madah ke ex Cigu Nurin anak Timung. Tau ke Apai Buyung. Udah nadai pukul 10 tadi. 8/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Barumah Layung Ulu Sungai Sebungan Sebawah lalu dekat Dianjung kena 11/7/2026. Jadi ngarap ke kita ke di tujuh pesan bisa ninga pesan ke Siti tu ke disebut aku tadi nah. Jadi ke Siti tu pesan ngetas sulit lalu ngupas entah balu. Hari Timothy jaga ngarikan yang menjadi ia menjadi yang sebilik dekat ngatai ke pesan pengawal kita sulit enggak ngupas tebalo ni yang menjadi ia ianya tu rumah Henry anak jaga atau ke apa raun jadi pengawal tu dekat diatur baka ke disebut itu kita sulit tak ngupas tebalo 18/7/2026 pukul 8 malam kena hari 6 kena cara semayang atau keadaan Iban ba Fiu Siu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu pesan kata ulian ngupas entabalu dituju angkai kabar melayan di Kucing Serian Kampung Kerangan Tegaluang Kampung Kerangan Terusan Kampung Kerangan Jaya Kampung Menyang Kampung Tanah Mawang Balai Ringin Simunjan Suriaman Betuang Pakan Skin B Culau Serikai Sibu Semenjaya Batang Sebawah Sungai Mas Tatau Bintulu Bakung Niah Miri Ngau Brunei Darussalam. Jadi sebarang tanya kita atau telefon ngagai Timothy anak jaga balumur 010-900-9627 atau Carolyn Gadang anak Henry ba lumur 011-1862-2422. Jadi dekat dulu pesan ke di sempat dibaca aku ke sekali itu. Kita terus berperinang ngau Siti lagu Ari Andrew Bonnie James.

Selamat lemai peningat, Datuk kami nabur ke berita lemai 9 hari bulan 7 tahun 2026. Sarawak ngelati ke ekonomi menop sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jematan Sentubung diadu ke 3 jematan baru benung di Prambu. Jematan Batang Lupar 1 nempat rekodnya di jematan pemanduk panjai merakak sungai di Malaysia. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Perintah Sarawak Kerang dekat Ngemansang ke menua pesisir. Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg madah ketuk berguna benar dikena nambah ke penatai misi tiap ruang bilik di menua tu. Perkara tu megak ulih dikemujur kena pengawak tinggal kat jalan ngau jematan diulih muka kandang menua ti jauh hari mengeri. Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tun Openg mansur ke Jakutu bak pengawak endur berjadi jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sehari tu tadi. Berbak ngenyak Datuk Pengitan Sri Abang Johari marah ke perintah merambu dekat ngagak 3 agik jambatan baru di Sarawak. Projek ngagak jambatan barunya dekat mungkur kandang Munua Miri, sibu ngon jambatan kedua Batang Sadung. Perintah megak dekat ngagak jambatan kedua bas pihak jambatan Sentubung, tinggal sundurnya nyadi jalai bergembar 4 itik lorong. Seberau tu, perintah megak bisik merambu dekat ngangkat ke ngadu ke jalai Sultan Tengah, kepanjai 26 km, jadi jalan bergembar 4 itik lorong. Tok megak nyeri sebengkah ari komponen jalan autonomous rapid transit ART. Ngagai ke dia tu, Sarawak udah ngagak 21 itik jematan, kalai 11 ari jematannya udah tembuk, lalu kebukainya agi benuang digagak. Jematan Batang Lupar 1 udah ditetapkan Malaysia Book of Record, MBOR, nyadi jematan kemaduk panjai merakat sungai. Setepikin Malaysia Book of Records-nya disuak kebak pengeramin dur berjadi jematan Batang Lupar 1 sehari itu tadi. Sabit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas menerima setepikinnya hari pengari Malaysia Book of Records, Megat Faris Hussein Megat Muzaffar Shah serta dikemata ke Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Jematan Batang Lupar 1 kepanjai 4.8 km digagang nak belanja RM848.7 juta. Jematannya dibuka ngagai Mensia Mayuh, kenyau hari 21 hari bulan 5 tok kemari. Penegap kaul kerjasama ngau vendor serta kontraktor, nyak Siti hari kebuah Sarawak Energy Berhad, udah mujur benar ngada kekuasaan tik likun serta entap. Menteri Utiliti ngau Telecommunication, Datuk Sri Julaihi Narawi, pada ke vendor ngau kontraktor tok ngembuan pengeladik khas ngau penau teknikal, serta ngembuan cara ti inovatif, dikena mutar ke penanggul, kelimpah hari tinjada ke atur di fleksibel, kena berjalai ke projek. Ia mansur ke Jakutuk bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Kita datu benda-benda ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Tambang bilun air Borneo kira RM375 dekat Meruan sepemanjai tahun. Atur berkata endang diasuh kena tambang bilun jadi lebih entap lalu jadi ke benchmark sebagai company bilun kebukai. Premier Datuk Puteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka atur berkata megak boleh ngada ke tambang tiintap agi ke rakyat serta nak kelalu panggai bak musim pengerami tak kemaya orang pemisi. Jam ke dia tu taman bilun ke Kuala Lumpur ngah Singapura tak nikit nyentuk ke RM1,000 lalu bisi maya tambang bilun kelas ekonomi tak manggai RM800. Ya mansur ke jaku tu bak pengerami anugerah pemujur vendor Sarawak Energy 2026 di Kuching. Sekolah SK Kampung Sawai dekat nerima agih belanja semak RM1,000,000 dikenak sidap jalan ke projek ngangkat ke pemanah infrastruktur. Kabupaten Konsil Negeri Sitak Daro Dr. Safi Ahmad madaka agih belanja kebulih RM900,000 dekat digagak ngenak siti tebelian ngenak titi tebelian ngau projek Gabion dikenak mutar ke penanggul tanah tumpur. Kedua-dua projeknya disadan dekat dijalaika dalam tahun tu. Kedua-dua projeknya megak ngayan ke perintah udah pemendar dekat nyedia kapalan pelajar di likun, kondusif serta manah, titak nguntung ke bala nembiak engkau pengajar. Dr. Safi Ahmad Mansud Kejakut tu lebu ia kebjadi pekit lumbak ngemain ninting tahun SK Kampung Sawai 2026 di Mato. Aum Media Sarawak SMEC 2026 dekat nyadi ke Pelasar Besai dikenak ngangkat ke profesionalisme raban pengerembai berita di Sarawak. Aum nyemegat dia tu dikenak nampak ekosistem communication tik mana lagi serta ulih dikarap ke setipat dengan pemasan teknologi digital enggak peminta tiru AI. Sabit Premier Bak UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke pengawak kengatur SMEC edisi ketiganya ngayan ke perintah Sarawak endang seluruhan ransing dekat ngelati ke industri media. Kelimpa riam besarnya SMEC 2026 megak dekat endur ngatur kerja jurai praktikal ti bekaul dengan pengawak ngambil gambar, video, jalai guna AI dengan pengawak ngeluar ke konten. SMEC 2026 dekat diatur di Kuching kena 16 hari bulan 7 tu berserimbai dengan pengawak ngerami hari pengarang berita nasional Hawana 2026. Ia mansur ke jaku tu lebu yang kenyadi temuai buat program Joh Randau ti dikeluar ke unit komunikasi Awam Sarawak UKAS bergulai dengan Presiden Gerempuan Pengarang Berita bagi Menua Kuching KDJA Ronitio di Kuching. 96,013 ikut nembiak POM6 udah tak kedekat nerima bantuk berpungkal sekolah BAP 2026. Penderang Hari Upis Menteri Pelajar KPM pada keduit RM14.4 juta sudah diagih ke kena ngemeri bantuknya. Bak penderang sidak sehari itu tadi Upis Menteri Pelajar pada ke dalam tahun tu 52,810 ikut nembiak baru POM6 di Serata Malaysia dekat nerima bantuk berpungkal sekolah kebulih RM150 siko. Duit bantuknya ngakai bala nembiak baru POM6-nya di Sadung Belabuh hari 28 hari bulan 6 nyentuk ke 27 hari bulan 7 tu ilang. Siko lelaki kedidawan jadi kaban geng 24 Hung Hung ngaku diri nak salah bak court session ngau court magistrate Kuching sehari tu tadi. T.I. Hung kebumur 40 tahun bertapik ngau 7 itik jakut tuduh ngembuat senyata ngau peluru ngau ndak belisin nyengkaum siti senapang patah ngau 120 itik strum ngau nadai permit. Kod merik jamin kebulih RM18,000 ngau 2 ikut penyamin ungkup 6 jakut tuduh kedipcara bak court magistrate. Kes tu dekat disebut baru kena 23 hari bulan 7 ngau 6 hari bulan 8 tu ilak. Tajak pihak lelaki tu agi muran di tanka lepas sebelah tu ia kalak didawa ni teka section 130B dalam bracket 1 penal code. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Sarawak ngelatih ke ekonomi merap sisir ngenak pemansang infrastruktur. Jambatan Sentubuang diadu ke 3 jambatan baru benung di Prambo. Jambatan Batang Lupar 1 nempat rekod nyadi jambatan maduk panjai merakat sungai di Malaysia. Nyaraka kami Mike Tamliang ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
3: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian ikan tahai kian gau mujab ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua limbang di to.
4: Limbang YFM mulai dipendang ke kita 104.9 MHz YFM Begulai Sejalan.
0: Okey, selamat lemah peningan. Jadi kita datuk terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Bawa sada hari Limbang.
5: Terima kasih Rulana Gilbert sudah baca berita lemah ke di tabat terus hari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di sada hari Limbang.

Aku Aaron Junior Ibasan Afarum. Sampai Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, Pukul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Gambar kita dengar lagu tu nih. Lebih kita hanya tadi baru dah belelak, baru dah ngintu diri, engkanya baru pulai hari gawak kini. Sambil-sambil galik kini, udah makai kenyang. Okey. Nah, jadi bunyi kakak ripun program pukul 8 malam tu lagi bekas lama kita dengar ke program nada kelama nada ke baru. Jadi harap ke kita ke rindu kedengar lagu-lagu lama kelebih lagi lagi mengkang bagi lain lagu nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 9 malam. Okey.

Hanya tadi pendengar semua, tiga itu lagu lama sudah diterbahaku. Ngepun ke lagu, nada kelaman, nada kebaru, lagu keterubah. Tadi lagu Steven Kanang, nadai Allah ngiga ganti. Lalu lagu kedua ni ambil kejemat, main mata nadai reti. Lalu dua adanya ditangkan ke lagu Edwin Nyambar, nadai Indo di Kelala. Nanti kita nadai ngelala Indo, Kelala mengu Indo ne. Jadi ngarap ke udah tu mayu lagi bala peninga ke rindu ke lagu-lagu lama. Agi mengkang bagu lain aku bisi agi lagu-lagu lama ke ditebahku ngagi kita ke semampai nyukung program tu terus ke nyukung ngambil ke program tu uliah di pajak ke udah tu ila. Jadi pian mega bisi peninga aku tadi madah ke rindu dengar program lagu lama program nadai ke lama nadai ke baru munyik aku mega lebih lagi ngagi kita ke sekali-sekala nadai salah sikit nadai rumah dah salah. Kita tinggal lagu lama kelimpah hari mayuah lagu-lagu baru dikeluarkan nanti hari nanti yang jam ba radio ne ba ba nama tu orang ke ngerekod lagu. Jadi yang nak kita tinggal ke lagu lama nadai ke lama nadai ke baru ya metuju program tu diatur atau ke di adu ke ngambil ke kita agi ingat ke orang ke lama dulu ngerdang ngerdang jalai lagu-lagu lama tu udah nama tu pegagak ke lagu hari jeman piring tam keliak nah peti menyanyi kesedihan ini nah. Nanti orang keliaknya tadi bisi peti menyanyi orang pemisai banyak jadi deto pelabak aku engka bisi berumah panjai pun bisi siko aja kini kengembuan lagi bisa ngembuan peti menyanyi ha. Kira ke intik menyana harta pusaka kita keliak. Ok kita terus ngau lagu-lagu lama kita lagu nadai kelama nadai kebaru.

Yang tadi pendengar semua, lagu duet lagu Kak Sama-sama Bunyi, Wilbert Dennis, Hidup Nandai Guna Engkau, baru dah didengarnya tadi. Lagu hari ini Amerika Jemat, Burung Dalam Sangkar. Jadi tentu ya, bala peningat tu tadi udah dengar ke lagu-lagu ku dah ditebah ku tadi, mulai ke pengingat mayah kita kagi biak sebab bala ke bala ibu bala ini tadi aku pun bisik pengingat lama nanti bukan dengar lagu lama tu tadi dan segi lagi miat memayanya dia tu nya udah tuai nah. Lalu pian baga bisik peningat aku tadi minta aku bertebah ke Siti lagu untuk lagu lama ke tukai ke lagu Piri Hitam tang lagu dalam 80-an keliak lagu hari Daily Amera.

Mama Ari Dili Emirat mayo peringat aku tu kebenar tadi minta aku tebak ke lagu lama jadi ngarau kita terperindang ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku terima me lagu kebisi di pintas siku peringat kita Ari KL aku ya ke dia ba KL dia ke bendong mendiang ke program kita ba tim klik terima kasih ya. Gay kita ke nauleh ninga ke radio ka bisi penanggul kini kita tahu mendiang ke program ba RTM klik kita tahu giga YFM Iban okey terima me lagu ke sekali tu.

Ya, begini Mbak Siti megang lagu lama pengingat lama Hari Stanley Puah ke Bisi dipinta peningat kita ke malam tu lalu mayu sambut tema nah gagal kita ke rindu ningal lagu-lagu lama lagu Iban kelebih lagi ya. Terima kasih ke sokong kita. Lalu tinada penanggul duiti dagi lagu lama ke dekat di tembako dipinta peningat hari Tito aku nyau nak diguna just penjalin gau lagu hari Jelika Belayung. Terima meh lagu ke sekali tu.

Okey, bagi jangan minta dari peningan semua lagu Ari Jelika Belayung dinga lagu aku. Mayuh tu tadi bala peningan minta aku tebak ke lagu lama tang nada ngacau. Aku kira ke ninga ke peminta kita, aku menebah lagu lama nyentuh sebelum pukul 9 lagi sebelum kita dengar berita laban bayang pendengar tu tadi rindu ke program lagu-lagu lama laban awak ke hari puan tadi berlabuh hari pukul 6 pukul 7 lah. Aku bisa nebah lagu-lagu baru dia tu kita dengar ke lagu-lagu lama. Okey, sitik lagi lagu lama ke bisi dipinta pendengar kita ianya lagu hari Christopher Kelly.

Ya, lagu Hari Christopher Kelly berai nganti. Lalu bisi peninga aku Ibra Hari Petaling Jaya Selangor peninga kita di YFM ga. Terima kasih ya laban ia tu tadi tajak pian ia ukai bangsa kita ia nemu tangke tau ke selalu ninga bala-bala DJ YFM kelebih lagi merindang hati peninga bak radio. Jadi lagu ditujuh lagi ya meh lagu lama. Jadi sitik lagi lagu lama ke bisi dipinta peninga kita. Lagu nama tadi ni lagu sekali tu lagu Zamri Amira Kena Jaya Tubuh Nuan. Udahnya lagi kita ingat ke Siti lagu hari lagu lama hari Nursun Galai Baka Biasa Aja.

0: Ya.
1: Okey, sebelum aku neruskan program Nada Kelama Nada Kebaru Peningah, Siti lagi program atau ke pengawal ke dekat diatur di Limbang yang berkawal dengan program dengan Munaska atau ke perangi rabies tahun 2026 yang merik vaksin anti-rabies pelesenan merik lisian ukui dengan microchip program vaksin anti-rabies, program merik lisian ngagai ukui, program microchip ukui dari rumah ke rumah ke dekat diatur 11/12/97/2026 gelanggang serbaguna atau kemaya guna batu biah di Limbang pukul 8.30 pagi ngagai 5 lemai. Jadi ngagai kita ke bisi ukui atau datai nganjung ukui kita bertucuk vaksin lalu merik lisian ukui ngau microchip dari rumah ke rumah. Jadi ngarap ke kita aja tadi bisi bergulai ngaku di sadari Limbang. Terima kasih lagu ke sekali itu ke bisi dipinta peninga kita lagu hari Nursen Ngalai.

Hanya tadi lagu kedua penudi, lagu Ari Nelson Galai, bakal biasa aja. Okey, lagu ke penudi kita. Lagu Ari Clement Bayang, kena nutup program kita ke lemah itu. Lalu pukul 9, bakal selama kita dengar ke berita lemah, berita Ripala, berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Pemerintah Malam di YFM di Kuching. Benar penghiga Siti, ke lagu kedepinta peninggal kita yang megah, lagu hari ini yang Clement Bayang Bulan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wosu Huaren.
4: Nangi rasa apa? Ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsur serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk Ari YFM.
6: Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidih baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya bangsa Iban. Lalu mitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayo bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudih ari Apukayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai alah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kude ngagai pangadiri kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena nagang perkara tu hari ti majah nyadi Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam bas bengkah penusah na jawa ari kubu tidigaga yato ketegal arus air ti kelalu deras pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup kediri berdua arinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban ti mar dilawa lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai meda utai ti bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dahagi kubu ke sekali tu tunga ke ilik Batang Rejang ianya di pasar Kapit Kediato kubu ti baru tu diberi nama kubu Kapit sebelum ditukar ngagai nama kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook

Muluku, Raban bangsa kayan ngau kenyah ari batang rejang, begulai ngau bala kayan ngau kenyah ari apuh kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia, mayanya menyak, betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Captain ari Netherlands Indies Army, yau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti ari apuh keliak, datai ngenak 95 buah perahu pengayau, ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu diseluk lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigik siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke benua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.

0: Ay, sobrang.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: World Cup 2026. Hari 5, 10.07, 2026. Quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari. Livebox Sukan Plus. Lalu, hari 6, 11.07, 2026. Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari. Live Mega Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu, 12.07, 2026. Norway bertemu dengan England. Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama. Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Rindang Malam Malam Malam YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sindur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
2: Kami Lori Bang Gita, Mintir Ngari, bermacam lagu.

Ke di bayabang kaya ke malam tu peninggal lagu Bisik Undang Selepak Batu. Lagu kena ngepun ke pemerintah malam kita malam hari 4 hari tu. 9 dari bulan 7 2026. Nyalai selamat malam. Guys, semua bala peninggal kita ke Bisik Mendiang ke YFM bawa pemerintah malam kita malam tu. Jadi malam tu kita dekat pukul yang aku Melati Badi dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Nyalai aku bersampai ke semua bala peninggal kita ya sama ngebuan berita ke mana malam tu harap ke semua tu penyawa ya ke di kerja kita sari tu tadi pan udah mujur magang di kerja kita ya. Jadi nanti kita berarti kari bulan sari tu udah 9 dari bulan 7 2026 nak berasai udah lebih seminggu kita nanti nyingkang bak bulan 7 tahun 2026. Jadi bulan 7, bulan 8, 9, 10, 11, 12 kita pun nyingkang ngagai tahun baru 2027. Jadi umas mendo kita tadi merendi yang ke belakang nama utai ke bisa dah di kerja kita ya 6 bulan lebih bak tahun 2026 tu. Bisa utai ke ngasuh kita yang tadi gagal hati kini bisa tulis ke pemujur kini yang hasil pengawak ke di kerja kita ya tau mendo yang ke belakang peninggal banyak Siti Ricara Mega andu kita berarti ke namanya pejalai penghidup kita ya. Jadi hari nyak mak kita yang tadi ulih belajar anti bisi pengilap bisi penyalah di kerja kita ya. Nang kerja ya ge ba ari-ari ke kak datai ambil utanya tadi nyadi ke ajar bat tiap ikut kita ya. Jadi tusun program kita pemerintah malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam nur kami nabur ke berita malam hari YFM lalu bak pukul 11 malam tu lagi kita dekat gulai dalam program lagu-lagu romantik kawai ya, untuk bala kita kerindu mendiang ke lagu-lagu bak romantik kawai terus gulai ngaku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi nyalain lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di Baik Ika malam agak muda merindang balap ninggal kita abak pemerindang malam YFM.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati di dekat diatur. Waka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau keperarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atas seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik dikunci ya, malam tu dengar putus tunang. Ya, Siti lagu muka ke dipilih aku merindang. Ya, kita ke terus mendiang ke YFM gulai engkau kami bawa pemerindang malam ya. Jadi nanti berarti ke gaya hari kita bawa Bandar Raya Kuching ya, lebih lagi sebelum aku tamak ke konti tadi bawa Jalai Piramli di tu mendiang hujan. Jadi ya, bawa sekedar nur tunggak ke Semarahan kin. Nah, dari ke hujan ku sedap ya, yang kanya berbagi ya. Jadi buat kita ke bisi bindah kini malam tu Arab ke sama berjimat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut. Jadi nanti nitih ke info gayari ya ke di perkongsi ke Met Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia muat ke malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Kapit Miri pihak mengganggau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke mana malam tu nyentuk ngagai tumu pagila di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Mukah, Pia Megak Ngau di Bintulu ya. Nya info gayari ya ke bisik dikenatai ke Jabatan Meteorologi Malaysia di perkusi ke Megak ngagai balap ninga kita ke bisik gulai ngau kita ba pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi ujung minggu tu kita mendak mayu macam aktiviti mayu macam pengawak Megak ke bisik diatur peninga ba tunggak kita ke Sibu mungkin bisik diatur program Masrau Ku Sayang. Jadi bisik mereka Agrofest tunggak ke sebawah anda mayuh macam pengawak pengerami ke bisik diatur bak benua kita di Sarawak di tu ya. Jadi ya lagi bak jam kita ke bergulai bawa pemerintah malam tu Nur aku kunci ke sekedar aktiviti atau ke program ke bisik dekat diatur bak ujung minggu tu ilah ya. Jadi ya sebenarnya terus merindang kita ke malam tu peningat tu Siti lagu hari Steve Sheehan berbara api dendam. Siti lagu ke udah mujur masuk ngagai renggat semifinal anugerah carta siapa juara ke 9 ya. Nyalai kita mendiang ke lagu tu dulu.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music iban.
3: Pemerintah FM 1.3 MHz.

Selamat malam, gulai ngau aku Melati Badi. Bawa berita malam YFM malam merimpat Saritok 9 dari bulan 7 2026. Jematan Batang Lupar 1 kebungkus 848.745 juta ringgit diato nyadi kelai baru Sarawak serta nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir di menua to. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madahka udah tembuknya ilak jematan ke pemaduk panjai merakak sungai di Malaysia nya dekat muka lamba baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 terpanjai 4.844 km tu siti projek besar yang disukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua. Projek tu kais bina ngemandak ke timpuh pejalai tang megak ngurang ke ungkus logistik mudah ke pengawak dagang narit orang meranak ke pukuk ngau nyungkak sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakut tu buat pengerami yang berjadi ke jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau sari tu tadi. Berebak ngunyak Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak Diatu menung cakah berjalai ke projek ngagak jalan alun dengan projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau Coastal Road CSTR dibagi menua Samarahan Betuang Enggau Seri Aman. Semua jalan alun tiba sambung ke Enggau Kandang Menua ngelingit jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek kebungkus 3.21 bilion ringgit. Ia madah ke Perintah Sarawak Megak ngagak 21 buah jematan besar di Serata Sarawak ngau semua ungkus 6.4 bilion ringgit tengenak belanja hari Perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng bisik nengah jalai tebing tasik sepengudah jadi ke jematan Batang Lupar 1 sari tu tadi. Ia jadi ketuai konvoi 11 buah motosikal berkuasa tinggi penyawah kira 150 km hari jematan Batang Lupar nyentuk ke Sibu. Raban tuk bisik singgah merarau bak pasar pusak sebelum nerus ke pejalai ke Serikai. RTM tengau konvoi tu megak bisi medak gaya sambut mensiam mayuh bas pemanjai jalai tebing tasiknya. Berjakut dulu agi hari tu, ia madah ke 7 konvoi tu nur medak ngau semak agik gaya pemansan jalai bas pemanjai jalai tebing tasik tu. Sama bisi ngau konvoi tu, ianya Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 jadi pelasar ke berguna kena mengangkat ke pengelandik nguasa jakut Melayu kelimpah ringgirik semangat patriotik ngagai nembiak sekolah UKM Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid madah ke program edisi ketiga tu diatur kena mengangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakut kelimpah hari kengemeran keulah nguna jakut kebangsaan enggau betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandik berjakut ngenak jakut Melayu lebih lagi nembiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC ngau sekolah menengah persendirian Cina di Sarawak. Nasir mansut ke jakut tu bawa media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program terdekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 atau megak. Bisa ngatur macam aktiviti, nyengkaum pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, ngau forum pelajar. Berserimbai ngau nyambut hari Bandaraya Kuching 2026, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat ngatur pekit golf piala Datuk Bandar DBKU 2026 kena 8 hari bulan 8 toila. Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Haji Hotman madah ke pekit edisi ketiganya nyadi batang pengerami hari Bandaraya terdiatur kena merangsang mensiam ayuh ngemeran ke gaya penghidup ke berpengerai rapid ke kaul ngau sektor perintah ngau luar serta ngelaku ke industri dagang temuai.
Yang ngarap ke Pekitu dekat majak nyadi pelasar dikenang rapit ke kaul, ngemeran semangat bersukan serta merangsang mayu hagi orang ngemeran gaya penghidup ke berpengerai nengah lumba ngemain. Ia maksud ke jakut tu ba'au media di Kuching. 250 ikut orang di sadang gau ngambil Pekitu dibisik nyedia ke dua kategori ianya VIP enggau terbuka. Nyalakan berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Elinda Sewell, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun padazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia temegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kediberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau,
6: Di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantuk bak pengawak mission. Sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu engau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur. Ari menua Dau. Lalu beranak ke Edwin, Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri. Tuan awal pijin gawak. Kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai dari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai Yadiau, serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidak kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat ngadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau sebes Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak mungguk sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, Nur Bala Raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland, dalam tahun 1863 disabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena belusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

0: Bintulu 97.5 FM.
1: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisik bega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
3: Okay, sebentar aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dien. Besai kapalnya ni ya.
2: Ya.
3: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Te ba biluan ba ikut. Jadi te kita berarti ke ya uliang mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ka jakuk tangkan ba kahua ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakuk dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
4: Plaza Jurai 6:35. berpasar endul bejurai gemayu macam peperak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Min tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Segulai, sejalai, YFM.
7: Ladies and gentlemen.
8: Kita tentu, bendung, menyentuh, YFM.

Ya lagu ke dibai Igu Anthony ke malam tu peninga meligai ya pengrindu lagu kena merindang ya bala kita kaki terus sebulan engkau kami ba pemerindang malam YFM ke malam tu jadi pukul 11 malam tu lagi peninga nur kita dekat gulai dalam program romantika Y kita ke malam tu jentuk ngakai pukul 12 tengah malam ya jadi tu ngenang setiap hari program agak ke bisa dekat diatur ujung minggu ke dekat datang itu ianya berengkar di pergilak atau peninggal program ke Dikumai Randau Solidarity Community RSK bagi menua Sri Aman untuk tahun 2026 jadi program Randau Solidarity Community itu dekat diatur baru mengindang rantau Kumayau Manis sengkari lubang tu berengkar di pergilak 10-11 hari bulan 7-2026 jadi macam-macam aktiviti macam-macam program dekat ke diatur nyerumbak program Randau Solidarity Community ia ke dekat diatur bar rumah ngindang rantau Kemayau Manis saram sama engkau kami ngakai rantau Kemayau Manis nguluk program ke bisik diatur berengkari pergilak tu ingat ya jadi buat pengawak ke bukai tau ke program-program ke bukai lagi kita sama dekat berhati ke nama bagi program ke sama dekat diatur buat ujung ya, minggu ke dekat data itu ialah jadi tu Siti lagu pega di pilih aku merindang ya, bala peninggal kita bawa pemerindang malam kita sebelum kita yang tadi bergulai bak romantik kawai lagu dari Alexander Peter ke sekali tu lagu Anang Mangah.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Pekit tu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
2: Rebis oleh munuah, tang uliah diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bawah sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik.

0: Vinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama Mak Adi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu Semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.
3: Oh, pengantar kami subak yang spray kerga subak muda kerga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api kudek ngok tok tok bekas anggol subak. Temau kami subak darah kami subak ngena baju kudek baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai ke ngkan wal ngekebah sana ngai nyadi kain to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang.
4: Nadai ia ke baru, di nadai sidaya ke lama. YFM segulai sejalai.
5: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, sanggup aku lagu Riguen mungkal program romantik gawai kita malam tu, malam merimpat sarito 9/7/2026. Nyalai selamat malam ngelalu ke semua belah kita ke bisip gulai gau kami buat romantik gawai kita. Kita bergulai hari dia tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam mungkuk belah kita kerinduk mendiang ke lagu-lagu ke di tebah kami buat romantik gawai kita. Harap ke sama terperindang meh anggau lagu ke nang udah dia pilih aku gisi awak jam sejam kita ke bergulai buat romantik gawai kita ke malam tu. Jadi udah tu terus mendiang ke lagu Ari Ramli Suwata Air Mata Bercerita. Nyasiti mengal lagu ke mujur masuk buat renggat semifinal anugerah carta sampai juara ke 9. Jadi udahnya lagi mendiang ke lagu Ari Adele Someone Like You dan nyak Ryu Case Bila Diri Disayangi. Nyak tiga itu lagu dia pilih aku merindang kita buat romantik kawai ke malam tu.

0: pakai berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Ana muai peluang tu. Sapa nemu? Hari pentas tu. Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante Nuan. Bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu inap.
1: Sibu 87.6.

0: Udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, betul, menyentuh, YFM.

Ya, lagu hari mahal ini ke malam tu peninggal sisa rasa. Jadi 20 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyalai, terima kasih ya. Untuk bila kita ke Udas Gulas Jalan Waku Kenyaru pukul 9 malam tu tadi. Nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Ya. Jadi sebenarnya kita bersuara berromantik ke wai kita. Bawa pemerintah malam kita malam tu peninggal. Aku ninggal ke kita engkau tiga itik lagu ke malam tu. Kena aku merindang kita bak romantik kawai kita ke malam tu. Tu lagu hari Heli ke sekali tu. Pelakon merindang kita ke malam tu. Nyalam bertemu baru kita bak awak ke Bukai.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, apakah dia macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jati.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerapai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Buka ismina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runyeng. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah atau ke polis. Tiap itu pengawal terkerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari ini diperiksa atau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam cerita dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tung uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapa ba bilik de rempo.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM

Berita mana? Ngagai kita ke Diau Bak Kandang Sebawah. Pasar Sebawah, dekat Dirami. Ngau Agrofest Sebawah, ke dekat Berengkah Diatur. 10 hari bulan 7, 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, Ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siku nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang yang boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk meninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Bukan ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik iklan lumayu baruma,
1: tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang,
1: kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejalan.

0: saya kenalah di hari tai itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Benun riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngante ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain wan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

Influenza, kukerna atau ketabin piaja, tentau meruga pengerai, bau orang tidak tuai, nemiak-miak ngau sidak kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaga hari kena rampir. Mampun mulut ngau hidung, lubuk maya patuh atau kerkasi, suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena pemampu hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si. Ketemuan aman, anak tak bertujuk vaksin influenza nintang tahun ke lantin pengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, gulai ngau tis Menteri Pengerai Malaysia.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulir di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Aku Cikgu Emet. Aku kak berpesan tentang bakal ni kita kak ngadu urus ke masa. Okey, yang pertama ni ada tiga. Yang pertama urus masa kita. Jadi kita nak mesti urus masa, kita bisi jadual, terutamanya nanti kita nak bisi nembiak belajar. Kedua, kita mesti curi masa. Maka ni kita nak curi masa, nanti kita nak bisi ketai bukai yang nadai faedah yang kita gagak. Contohnya kita medak TV. Jadi kita curi masa kita medak TV nya tadi, nukar kita ketai ke bermanfaat. Contohnya kita ulang kaji untuk belajar. Nya cara kita curi masa. Yang ketiga, kejar masa. Kejar masa maksudnya kita tu datai ke sekolah pukul 6.30 awal kita datai, jadi bisik di setengah jam sebelum pukul 7 kita udah kejar masa. Jadi maya kita kejar masanya tadi kita guna untuk kita bersedia ulang kaji mata pelajaran yang bakal kita hadapi paginya.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Loya, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalau enggak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyap hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher. Tadi nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
0: Entah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu di kajak kota semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Apa bukan kerja pagi tu? Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngering ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrok, lagu

0: lagu Aku Ukai Lulung, leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Palikat.
1: Dayana Shini, lagu Singkang, leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, leka Ngau Tiun Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Joniaman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, leka Ngau Tiun Johannes Joniaman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita, leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu kati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, naku benar menurut bala kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang ke guna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit, di dirias cuan ke pengelandi arkitek lebih lagi siling ekrium kemanah di ayam mata, kalen kisdun Sarawak tu kelimpah bisik Dewan Berbaum, bisik muka upis untuk bala kaban Kunsil Negeri, Dewan Undur Makai, Mursimian, serta galeri. Di Kenyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegak kecubah di Kenyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal ulang dalam bulan September tahun 2004. Kecurak pandang ke menyebungkan etnik kuburan bangsa di dalam bumi Kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak mantan kanan lalu dikepit hubung kereta belah ketibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelindung kepala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau Mayu Agi Kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utul. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.

0: Jadi pastor, halebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut nemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya. Dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal enti mendak orang labuah, gagal kita enti mendak orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh? Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku ulih ngeriang ke orang tilelak ngenap pagi ia ngasuh aku gajit hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku Indonesia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya di berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu. Yuk, tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan ke luar, overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Barbarito nya deh. Ngot, nak ulit
1: aku. Aku jaku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Ngasih aku pun kurwa tinduk deh. Nggak aku kasih korangnya nak jelak mata. Aku dah tinduk lagi ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurwa aku lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: Pagi Rewind. Ya, so pagi ni bala kita ya ke Benung Breeze Walk jaku ya ke dia tahu macam jaku nanti kalian ada yang berdarat kurang kau.
1: Oh, sekian mana tuan tahu jadi tu nyumbai macam gelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke berdaratnya. Lebih mau main kita ikan uruan ya tuan.
0: Tahu lebih mana punya kecanggihan modern lagi. Nya kena masak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ni kebun.
1: Utai yang sama kenyana tuan.
0: Ya sama punya berdarat ke kebun.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: Demi cintanya.
1: Ogrem, Rundown, Minggu Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Nambah station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang, Ninja Ngari 6, Jam Keterubah, Nelang, Tenhari. Hari.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digegak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawa pasar sebawa dekat dirami ngau egrofe sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawa rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kita ada tu kamat update status buat media sosial. Nyemak belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anak kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang ke Rita nak? Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, begulai kau.

Simpan mengau badas, gelemak basin wan, are kemerasan. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang nagai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Berjaga, anak bisik kawal ngerjak penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruka penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau perusahaan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngap penglikun menua. Jago pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

FM Kichwa, pendang siang ketiriri bergunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berat tak kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penangguh badunya tu dah ulih diputarkah. Sagi haji, dalam mati ketempu, ngempuan pengeransi. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri ilam. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, berbulan dengan YFM.

Lepas culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panci dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Pengerah pagi. Y FM.

Selamat pagi, Bala Menyadi, dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 10 hari bulan 7. Aku pendiri Joseph Jai, hari gereja Methodist Siban. Sekali lagi dekat ngiring kita dalam semayang pandai kita bakal ke pagi itu. Baca di buku kudus kita pagi itu diambil dari surat Injil Saint Matthew bagi 9 ayat 35 ngagai ayat 38. Munyi tu koyang. Jesus sino ati kuramayu. Jesus berjalan ngagai semua negeri ngau gentur ruang peniau ngajal dalam balai gempuru. Nusui berita maneh pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu ngerai kurang mayu ari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh ya medak bala urang mayuah, ya kasih kesida, laban sida irawati serta nadai daya, maka berduus tinadai urang ibun. Ya lalu bejaku ngagai sida murid ya, utai ti diketau mayuah, teng urang kengetau mimin. Nya alai besampi, minta urang kebumpu mai, ngirum kemenyewagi urang ngetau. Untuk jaku Tuhan, awak ke Tuhan merekat kia. Sebedau kita dengan jaku Tuhan, arang besampi semua kita. Tuhan adalah talapai, begitu kami kat dengan ke jaku Nuan, nyalai buka pikir ngarun yang hati kami, lalu berjaku menuan Tuhan, ngambil ke kami tau nemu. Nama titik dekat dikunci kenuan Tuhan ngau semua kami bakal ke pagi itu. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan tau ke batang penemu ke dekat dikunci ke pagi itu. Ianya bersawup ngau Tuhan ngalus ke penusih mensia. Bala menyadi. Dalam baca buku kudus kita pagi itu, kita ninga pasal Tuhan Jesus ke ngerai kurang mayuah, ari mayuah macam pemedis ngau penyakit. Lebih Tuhan Jesus medak, bala mayuah kedatai ngagaya, ya kasih aman medak sida, laban sida irawati serta nadai daya, baka berdus kenadai orang ibun. Penyinung hati Tuhan Jesus tu kenyadi kepun penghidup kita mensia berubah. Sebedau kita nerima Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bakal berdus kenadai orang ibun. Dan sepengudah Tuhan Jesus datai dalam penghidup kita, kita bisa jalai penghidup ke sempurna. Bala menyadik dalam nama Tuhan Jesus, lebih kita berhati kegaya penghidup kita kemayari datu. Mayaman utai kengirau kati kita serta ngasuh kita naredaya dalam penghidup kita. Ukai semina pemedis ngau penyakit aja. Dan mayuah megah perkara bukai kengasuh kita irawati serta naredaya. Kita mensia narei pengering ngau penemu ketinggi dikena kita nunggu semua pengemal kebisi nyadi dalam penghidup kita. Nyalai bala menyadi semina Tuhan aja keulih nyawup kita muai pengirawati ngau nadedaya kebisi dalam penghidup kita. Tuhan aja kenemu nyawup mutal ke semua perkara kebisi nyadi dalam penghidup kita. Indah pemanjai umul kita yang megah. Tuhan kenemu lalu Tuhan kenentu kaya. Harinya bala menyadi ramai kita datai semak Tuhan. Laban Tuhan bisik penyinu ngau pengasih ngagai kita mensia. Lalu ulih nyawup kita ngalus ke semua pengirau ngau nadedaya dalam penghidup kita. Pihak megah yang tanggungjawab semua kita sama orang Kristen nyawup pengandiri ti bisi penuseh laban kita orang Kristen megah
nyadi ke pengerja Tuhan dalam dunia itu. Pengujung ya bala menyadi ramai kita menyikut Tuhan Yesusnya besampi ngagaya ke bumpumai awakka maya agi orang ke ngetau penusih dalam dunia itu nore diputal ke siku aja nyalai sama-sama meh kita orang Kristian besau nge Tuhan ngalus ke penusih dalam dunia itu ngamik ke pengirau ngau nare daya kurang lagi nyadi dalam penghidup kita imensia tu jako Tuhan awak kalah talah merekat kia aram besampi semua kita Tuhan Allah talah pai kami kadiau di menua syurga. Terima kasih ke jako nuan kudah dikunci ke nuan ngau kami bakal ke pagi itu awak ke jako nuannya Tuhan tau nyadi ke peransang ngagai semua kami nyawup pangan diri kebisi penusih dalam penghidup sida ngamikah pengirau ngona redaya sida badu agi nangul penghidup mesia mayua tak ke penghidup sapa-sapa. Terima kasih Tuhan kejakut nuan lalu sambut sampi kedesrah kami dalam Tuhan Jesus di penglepas kami. Amin.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malagu dinga samua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Bebas ga anak khas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM, segulai sejalai.

Okey, Burak Luna Ari Maxwell Franklin Sarana. Mic jam kita pukul 6.30 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito yang 10/7/2026. Terima kasih kita ke Tumu Pagi. Milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke Nang Udah Tumu Angkat Dani. Kita ke Nurun Kawak Sarito. Biar maka kita ke engka bisi mindah bisi pengawak bukai ke dekat diatur hari 5 ke Sarito. Dan kita sama ngarap ke pengawak ke dekat diatur kita Sarito mucur di pejalai. Okey, jadi pagi hari 5 tu kita bergolai ngawaku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Berkongsi ke dulu tusun program kita ke pagi tu. Nama kah selama ya pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergulai program 2 pagi wai. Jadi 4 jam ke terubah tu lagi maka mai kita berhati ke dulu maka berita-berita ke bisi ayan abah surat berita kita ke pagi tau ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM ke pagi tau. Kita ke udah barantu jalai dalam kereta buat perengkau pengangkut. Harap ke berjimat driba tumu pagi tau ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam perengkau pengangkut kita. Okey, lagu ke sekali tu Ari Alon Lopeng.

0: program Sarawak Kesayang kali ini, kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, Siti lagu Mereka Kena Merindang kita ke pagi toba awak pengarah pagi hari Helena tembawai lama merindang kita ke tumu mendiang ke kami di YFM bunyi kaku tadi ke udah tumu Mereka ba rantu jalai kita ke nurun kawak ke pagi to. Lalu pihak Mereka kita ke lagi di rumah engka benuangnya dia ke diri ya. Dia tu berarti ke dulu berita-berita ke bisayan ba surat berita kita ke pagi tu atau berkawal ngau pengawal ba jadi ke jematan Batalupar satu kemari ya.

0: Kalai Premier Sarawak sudah berjadi ke Jematan Batan Lopar 1 di Sebuyau kemari. Lalu nangkan kenya Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bergulai ngau konvoy ngena motosikal datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Jadi Raban tu maka bisi ngetu bak Serikai andur Besmiang Zohor ngau Asar. Lalu penatai premier ke Sibu ngujung ke Siri pejalai ngenak motosikal ke Jambuang Jematan Batan Lopar ngakai Sibu. Okey, lalu ngaunya muka premier Sarawak dekat berjadi ke program Sarawak Ku Sayang Renggat bagi benua Sibu ke diatur bengkeh hari Sarito yang nyentuk hari Minggu tila bak dataran Tun Tuan Ku Haji Bujang. Hanya bak Siti hari berita ke Bisayan. Lalu agi ngenang pengawak berjadi ke Jematan Batan Lopar 1 tu kemari kalai sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke Jematan Batan Lopar 1 ke bungkus 848.745 juta ringgit dia tu nyadi kelai baru Sarawak yang jadi udah tembu Jematan tu ke pemadu pancai beraka sungai di Malaysia dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi bak kandang benua pesisir Sarawak. Jadi Jematan Batan Lopar 1 ke panjai 4.844 kilometernya Siti Ari Proji Besai Ari Sukut Pemesai rega ngau empas ngagai pemansang benua. Okey, hanya muka jakuk ke dipansut ke sapit premier kemari ya bak pengawak berjadi ke Jematan Batan Lopar 1. Okey, lalu bak berita buka itu Dato' Amar Douglas Sugah Mas muka madah ke opis kerja raya JKR Sarawak dia tu muka benung cakah ngaga jalai alun nengah peruji Sarawak Second Trunk Road SSTR ngau muka Coastal Road CSTR dibagi menua Semarahan betul ngau Sri Aman. Ini semua jalai tiba sambung ke kanan nur ngelingik Jematan Batan Lopar 1 mungkur 8 projek ke bungkus 3.21 bilion ringgit. Yang muka berita ke BC Ayan muka ke pagi tu ya. Okey, lalu bak berita buka itu polis udah nangkap 7 ikut orang ke umur 25 nyentuk ke 46 tahun ke bisik kaul ngau pengawak nyual dadah ngelingi kucing ngau meka padawan. Jadi kepala polis pilih kucing ACP Alexan Naga cabuk bak penerang media ya madah ke 26.97 kilogram dadah ke dipelabak ke metapetamin ke berga sejuta ringgit dirampas dari pengawal merasa ngenyit ya jadi pejalai ke hari 3 nyentuk ke 4 dari bulan 7 terhadap lebih lagi bak sekedar kanan dor bak jalai matang batu kawah setutung ngau meka di tabuan. Okey, jadi kesnya dia tu penuh dipansir nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Nyak meka berita ke Bisayan lalu berita buka itu polis meka ngetan ke siku lelaki ke di pelabak ke nyadi ejen orang ke betui World Cup 2026. Jadi lelaki ke umur 26 tahun tu ditan abah King Center Jalai Simpang 3 Kuching kemari. Okey, lalu kesnya dipansiak nitiah ke Seksyen 6 Bracket 3 Akta Pertaruhan 1953. Lalu nanti ditemu salah tahu dihukum nyentuk ke RM200,000 tahu ke jail nyentuk ke 5 tahun tahu ke kedua sekali ya. Jadi polis nangkan mesia mayuh ngambil ke berkongsi ke penerang berkawal ngau berjudi ngau muka batui ngagai bili gerakan IPD Kuching bal umur 082244444. Nyak buka berita ke BC Ayan. Okey, lalu atau muka ngelansa tentu ya berkawal ngau World Cup. Ke baru dah tembu bermain pagi tu tadi berenggat quarter final kalai Perancis atau ke France mucur ngalah ke Morocco 2-0 ya. Ke baru dah tembu pin lama tu tadi jadi tu ngujung ke France terus ngakai renggat semi final. Lalu dekat di pelabak ke dekat bertemu antara Spain dengan muka Belgium ke dekat pemain dini hari pergila pukul 3 dini hari. Okey, tadi ngelansak muka berkawal dengan World Cup ya.
1: World Cup 2026 hari 5/10/7/2026 quarterfinals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari Livebox Sukan Plus. Lalu hari 6/11/7/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari Live Megak Box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/11/7/2026 Norway bertemu dengan England Live Box Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi. Live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewang Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas luan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris takkan Madrid. Maya audition by minus one luan ibu. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti luan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu 6.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai Final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: bagi rumah yang tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ke terubah tu pesan dari Sunu Anak Rabuang tau ke Apai Jalin madah ke pengawak kata sulit ngau muain terbalu keniang anak ya inya nawi anak Sunu tau ke dikangau orang Jalin ya ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 10 pagi, setengah pagi jadi pengawaknya diatur Pak Romeh Sidempu inya ba rumah Simon nanga tutung ulu ngkari hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Iban skim tutung nanga jelak skim hukum panggang lubuk antu pakit e danau sebang serembai stapang nanga gugu nanga menggiling nanga mengkak nanga ukum ulu nanga spaya nanga stamang rantau ke Mayo Manis ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumagang jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu ke niang nawi anak sunu atau ke dikangau orang Jalin ke dekat diatur pergila ya, 11/7/2026 pukul 10.30 pagi ba rumah Sidampu inya ba rumah Simon nanga tutung ulung kari. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Madeline anak Lungo atau ke Inai Mena. Jadi pesan tu madah ke Inaya sambai anak buan sambai anak buan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Morris Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Lasir rumah Benet rumah Hacum Sungai Sucung julau rumah Langi rumah Hasun rumah Francis ngau ba Sungai Balut julau rumah Jamit rumah Hinting nanga Lasi julau rumah Mendila Lubu Ranggil, Rumah Sali, Nanga Lemayung Meruruan ngau mega kaban belayan kabukai kena ulih disebut dari Tumagang. Jadi pesan tau tadi madah ke sambai anak buan ya, tau ke indai inah udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu, malam tau lagi pa Rumah Sidempu, inya pa Rumah Meris, Sungai Sucung balut julau lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Gena anak Empali madah ke Binia Iti anak Jengalang Iti anak Jengalang udah nadai. Lalu ni yang Iti anak Jengalang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa Rumah Sidempu ianya ba Rumah Bangum nanga bangkit entabai lalu dekat kubur ke pagi pergila jadi pesan tu nuju kaban belayan batarjang batang taih batang tabai ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertelepon ngakai sayun anak gena bak lumur 019-8393-808 atau kenuju Roni 013-5051-979 yang tadi pesan madah ke Itih anak Jengalang udah nadai ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pak Rumah Sidempu ianya berumah bangum nanga bangkit entabai lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguing ngakai pesan ke Siti tu inya pesan Ari Mozrin El Zoya tau ke Indai Sigat hanya di pesan tu madah ke ngeta sulit ngau ngupas terbalu keniang apa ya inya tuai rumah Peter Bansa anak Sakam ke dekat diatur Inya 18 hari bulan 7 2026, pukul 8 malam. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sedempu, inya ba rumah Peter Bansa Tatau ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Miri, Kapit, Sibu, Kucing, Bintulu, Sepemanjai Jalai Bintulu, Tatau, Sibu, ngau kaban belayan kebukai kena ulih dia sebut itu makang. Jadi penerang ke Sili Agi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai Mozrin berlumur 014 504 1949. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari ngumbang anak cendang tau ke apai samban. Jadi pesan tu madah ke ina ya, talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai. Lalu niang talian anak ki tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 11 hari bulan 7 berumah sedempu, inya berumah bian kerangan Rian Julau, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilak 12 hari bulan 7 2026. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon ngagai lumur Lorita ya, 011 519 8203. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah adau bunut kenawit, rumah ramba penyangkai akai, rumah turi kerangan batu, kerangan bau, kaban belayan ba selawat julau, rumah rengayan ruya, rumah jana batu matup, sayung entabai julau, rumah baling rasan di Kenawit ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke talian anak ki ya, talian anak ki udah nadai, lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 11 hari bulan 7 bar rumah sedempu, hanya bar rumah bian kerangan Rian Julau, lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ilah. Okey, nyak tadi mengkap pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Tu hari Antoniusan anda ulih aku ambo.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
4: Okey, Hakim, awak pengerap pagi. Hakim macam pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari Richard anak bungang madah ke apa ya? Bungang anak singka ya, bungang anak singka udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu ah. Ba rumah Iampu inya ba kampung Muhibah Lurung 3D Sri Aman lalu dekat dikubur ke Pegila ya ba pendam Kristian Jalan Pelam Kelili. Jadi penerang ke Sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Cikgu Richard Empu ba umur 0138189550. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba memaloi baloi sekarang pelasu entalun pematuh tekaluang situt anak serit diliduang lipat kejemut tembuang tabut tadin bukuang stuga merindun duri pangat jalai liduang awur bangat nanga kumpang di kucing ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke bungang anak singkak ya, bungang anak singkak tau ke apa Cikgu Richard udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu nya ba kampung Muhibah Lurung 3D Sri Aman lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke bukai tu. Pesan ke siti tu ianya hari kelima anak bundan madah ke ngetas ulit ngau muai entah balu ke niang ubuang anak gima ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi ba rumah Sidampu inya ba kampung Danau Keranggas. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kampung Rayu Kedumpai nanga hukum kari skim hukum batang air supaya menggiling nanga gugu ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu buat telefon ngagai kelima abak umur 0178809179 tahu kenuju ruca 0179399290. Jadi nyak tadi pesan madah kengeta sulit ngomuain terbalu keniang ubuang anak kima ke dekat diatur 18/7/2026 pukul 9 pagi ba kampung Danau Keranggas ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari gis anak paluang tau ke apa matin madah ke ngeta sulit ngau pas entah balu keniang bini ya inyak niang prada nak belun ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inyak ba rumah James Jagan anak cawang Kuala Serupai jalai pesisir pantai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanua seterus sebemban selitut rumah Beria, Tatau, Selangau, rumah Gumbang, Labang, Jalai Atas Ngebaru, Sungai Kelabat, Sebau, Suai, Mia, Nia, Miri, Nangam, Damit, Limbang, Setuan Besai, Ngau Setuan Mit, Ngau Megak Kaban Belayan Kabukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Agi, kita tahu bertelepon ngagai GIS, bal umur 019-837-3055 atau kenuju Anderson 011-366-8219. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit enggak ngupas tabalu keniang perada nak belon tau kaine matin kadeka diatur pegila 11/7/2026 pukul 8 malam ya ba rumah sidempu ianya ba rumah James Jagan Kuala Serupai Jalai pesisir pantai. Okey, lalu pesan ke Siti tu baru diterima ke pagi tu hari tinggum anak amal madah ke menyadik ya tendai ane amal ya tendai ane amal madah ke pengawal ngeta sulit niang tendai ane amal ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi abah rumah Caya anak Langkup Kampung Rayu Ipan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Brown nangga Stapeng, rumah Birai nangga Mengkiling, rumah Sambau nangga Mengka, rumah Semen nangga Tutung Ulu, rumah Bulu nangga Hukum, rumah Hujan nangga Sepaya ngau Mengka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke pengawang ta sulit niang tendai anak amal ya tau ke indai caking ke dekat diatur pergila 11/7/2026 pukul 9:30 pagi apa rumah sedampu inya apa rumah Jaya Kampung Rayu Iban. Okey, tu mega pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari dunia anak santuak ya madah ke ngetas ulit lalu berantu keniang apai sida hanya ex tuan rumah santu anak lidang tau ke apai sandum ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu hanya ba rumah lang nanga meruan di Jiah Selangau. Jadi pesan tu kita ke dekat nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai dunia anak santu bal umur 013-275-1595 atau kenuju Dami Anak Santuk 011-595-9300. Hanya tadi pesan madah ke ngeta sulit lalu berantu keniang ex tuan rumah Santuk Anak Lidang ke dekat diatur 18/7/2026 abak rumah Sidampu inya ba rumah lang nanga meruan di Jih Selangau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Hari nang kita ngau lagu hari Veronica Natasha ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belagau pun kita pun nyawa belakang.
2: Aku anda lemah. Laban sehari itu kita bersih 2 kejutan.
3: Beri ni yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang ke tengah hari itu.
4: Awak. Itu kini. Ada yang
6: minta udara
4: bau. Saya balat tu. Itu kini awak.
7: Sama pagi.
8: Awak jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalan tahu di peda bak Facebook YFM Iban Ninti Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
1: Keterubah tu batang berita. Jematan Batang Lupar 1 dia tu nyadi Kelaik Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah ngagak jalan alun SSTR CSTR. Sidak di pusat gagal ngambat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Selamat pagi, bergulang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 10 hari bulan 7 2027. Udah terlagi peninggal isi berita.

Jematan Batang Lupar 1 kebungkus RM848.745 juta dia tu nyadi Kelai Baru Sarawak. Projek tu nyadi penyungkak pemansang kandang menua pesisir Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah udah tembuk ilak jematan ke Pemadu Panjai merakak sebuah sungai di Malaysianya dekat muka lambar baru ngagai pemansang sosioekonomi buat kandang menua pesisir Sarawak. Jematan Batang Lupar 1 di panjai 4.844 kilometernya siti ari projek besar ari sukut pemesai rega ngempas ngagai pemansang menua tu. Projeknya ukai seminat dekat nyampat ke timpuh pejalai tang mega ngurang ke ungkus logistik ngemudah ke pengawak dagang narik pukuk serta nyungkak sektor dagang temuai. Yang maksud kerja kutu rambau penggerami berjadi Jematan Batang Lupar 1 di Sebuyau. Berbangganya Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke upis kerja raya JKR Sarawak. Dia tu benar cakah gagal jalai alun dengah projek Sarawak Second Trunk Road SSTR ngah Coastal Road CSTR dibagi menua semerahan Betung Anggau Sri Aman. Semua jalai ti bersambung ke kandang dur ngelingi Jematan Batang Lupar 1 tu mungkur 8 projek ngah penyampau ungkus 3.21 bilion ringgit. Yang madah Premier Sarawak mega ngagak 21 jematan besai ti serata Sarawak ngau semua penyampau ungkus 6.4 bilion ringgit ngena belanja perintah Sarawak. Premier Sarawak Dato' Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg begulai ngau konvoi ngena motor datai di Sibu urung pukul 6 lemai kemari. Dia yang uluk konvoinya buat penyawah lebih 200 km dari Jematan Batang Lupar 1 pengudah berjadi ke jematannya di Sebuyau. Ia sigit, ia bisik singgah buat sekedap palan dur nyapa bala tuai Raban Bangsa ngau rakyat buat sepemanjai konvoi tu. Raban tu bisik ngetu buat Masjid Al-Mutakin Serikai ndur bersembiang Zohor ngau Asar berjemaah serta ngirup lemai sebadan terus ke pejalai nengah jalan besar Pan Borneo. Penatai Premier ke Sibu nyadi ke pengunjung siri pejalai ngena motosikal ti nyambung jematan Batang Lupar ngagai Sibu. Ia dekat berjadi ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 Renggat Sibu ti dekat diatur berengkah hari sari tu nyentuk hari Minggu tu bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Dulu agi arinya konvoi motosikal ti bertuai ke Premier Sarawak Dato' Patihi Tan Sri Abang Johari ke pusat nyadi kenal ngagai peranak menuanya sidak lebuah sidak diberi peluang nyambut serta nyapa Premier pengudah ia berjadi ke Jematan Batang Lupar. Penatai rabanya buat dataran Tandang Sari pusat disambut enggak mana hari mensi mayuh ti madah ke program tu kelai kaul ti rat antara ketua enggau rakyat kelimpah hari ngayan ke komitmen perintah Sarawak lebuah maik pemansang ngagai menua pesisir. Pemesai pelilih pusat Hamdan Katang Madah penatai Premier meri perangsang ngagai semua orang ngambil begulai sama ngemansang ke pelilih tu. Kaunselor Zon Pusat Ramzi Rasid madaka projek ngagak jematan Batang Lupar Batang Saribas 1 Dungau 2 serta jematan Batang Lupar 1 nyadi penyungkak pemansang ekonomi ngau mobiliti rakyat diukai seminak ngemandak ke timpuh pejalai tang mega negap ke jalai bak kandang menua pesisir. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi YFM.

Projek mengangkat ke pemanah loji air lubau dikenal nambah ke kapasiti air hari 30 juta liter sehari MLD. Ngagai 60 MLD, dia tu dah manggai 45% tembok. Bak posting di Facebook rasmi Menteri Utiliti Gau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahi Narawi Madah. Projeknya dulu 5% hari timpuh berjalan ke projek. Udah tembuk elak loji air lubau dekat nyadi antara palan loji air besar. Dibagi menu betung, kelimpah hari loji air kaki wong di Seratuk. Kemegak udah diangkat ke manah hari kapasiti 30 MLD ngagai 60 MLD. Lalu loji air licuak di Seratuk, dia tu berkapasiti 25 MLD. Dua lagi projek nyedia ke air, benuang di pejalai ke bagi menu betung. Ianya pengawak masang sistem grid pait dari simpang betung ngagai kampung ngagai kandang endur ngelingi Seratuk ngau hari simpang betung ngagai kandang dur ngelingi pusak. Semua projek tu dekat ngada ke sistem grid air ti komprehensif. Lalu ngaunya uliah nentu ke air meruan bisik serta cukup ungkup rakyat di serata bagi menu betung. Pengawak nganjung nama calon ungkup Anugerah Ekonomi Digital 2026 DEA 2026 dia tu dibuka dikenal ngaku pemanah dalam innovation engau transformation digital di menua tu. Nitiah ke penerang media dari Lembaga Multimedia Sarawak, Anugerah SMA-nya berserimbai dengan AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 IDEC S2026 ti dekat diatur kena 5 hari bulan 10 tu. Calon dibuka ngagai company luar, dagang mit ngau jalan pemesai, PKS, company kebisik kaul ngau perintah, GLC, palan pelajar tinggi, gerempung pemansia, agensi perintah, gerempung ukai dikuasa perintah, NGO, startup, penebang, penengkebang isi digital ngau orang siku-siku di serata Sarawak. Bisik tujuh kategori anugerah di paket ke jengkaum Anugerah Teknologi Digital, Anugerah Penyelidikan dan Pembangunan, Anugerah Inovasi AI, engkau Anugerah Industri Kreatif Digital. Peminta engkau masuk paket itu sudah dibuka berengkah hari 6 hari bulan 7 nyentuk ke 6 hari bulan 9 tu ilak. Penerang ke siliak calon anugerah tahu ngelawak laman web rasmi Digital Economy Awards. Festival Bahasa Ngau Sastra Peringkat Sarawak 2026 nyadi pelasar ke berguna kena ngangkat ke pengelandia nguasa jaku Melayu kelimpah hari ngiri semangat patriotisme ngagai dembiak sekolah ukai Melayu di menua tu. Tuai Unit Pembinaan Bakat dan Pelbagai Kaum Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak Nasir Hamid Madah program edisi ketiga tu diatur kena ngangkat ke pemerhati ngau sayau ke jakuk kelimpah hari ngemeran ke ulah nguna jakuk kebangsaan enggak betul. Program tu numpu ngagai pengawak ngangkat ke pengelandiak berjakuk nganak jakuk Melayu kelebih lagi nambiak sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC enggau sekolah menengah ke persendirian Cina di Sarawak. Nasir masuk ke jakuk tu berawal media festival bahasa ngau sastra peringkat negeri Sarawak di Sibu. Program ti dekat diatur kena 13 ngagai 16 hari bulan 7 tu megak. Bisik ngatur mayu macam aktiviti yang kawam pekit bercerita, pidato, maca sajak, lagu patriotik, engau forum pelajar. Berita ti ke penudi. 22 Ekonomi Ari Community Learning Center CLC di Sarawak nerima biasiswa Gema Cita 2026 dikenal nampung pelajar ngagai sekolah sekunderi di Indonesia. Pengerami bersuaranya sudah dipenyadi Konsul Jeneral Republik Indonesia KJRI Kuching Abdullah Zulkifli berpos sempadan terbeduk Ntikong. Nitih ke penerang media tidak pansut ke penerima tu ianya bala anak pengerja pengawak migran Indonesia hari 9 buah CLC di Serata Sarawak tidak ke nampung pelajar ber-6 pelilih menua di Indonesia. Abdullah madah ke scholarshipnya peluang ke cukup berga dikenak ngulih ke pemandai.
Tegalnya, yang ngarap ke penerima ngemerat ke pengawak ngemansang ke diri ngau nguasa penemu. Yang megak ngarap ke kerjasama antara upis Menteri Pelajar Pre-Primary ngau Secondary Republic Indonesia ngau Perintah Sarawak ulih diterus ke kena ngeremai ke akses pelajar ngagara Banembia Indonesia.

sepatutnya di Kelaik Baru Sarawak. JKR Sarawak cakah gagak jalai alun SSTR, CSTR. Sidak di pusat gagal ngamat penatai konvoi bermotosikal Premier Sarawak. Tunakah kita mendengar berita pagi hari YFM. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suil hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Selaka jaku sarito ianya nyeledion. NYELEDIUNG. Nyeledion. Reti jaku nyeledion ianya nyelendekan. Ngelengsai angkat ringat atau ke angkat ngingit laban besi utai ngemedia sekati. Contoh ayat, gerunsin nikau kebub ikan ngege mua tuai rumah, sebedawaya nyelediwang angkat, arirwai laban da puas hati ke awam sidak lemainya. Nyanaka seleka jaku saritu, ianya nyelediwang.
1: Seleka jaku saritu, tau di pendiang ke kita, nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Okey, 7:47 minit pagi. Tua ke Sibu dulu sih. Pagi tu lah Pak Nabi si program Sarawak Ku Sayang ke diatur berengkah hari sari tu dibagi menua Sibu. Udah ngantik kaban tua Lucia Thomas Kasau. Selamat pagi Lucia.
1: Selamat pagi Cia.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
0: Liam nama berita berita cukup maneh tu. Semina kesal aja.
1: Kesal
0: laban di kangau orang sibu tunggu pagi deh.
1: Lem kau ya ninga deh cia.
2: Patu aku kesal kan kesaban orang mayu masih ibu pada saran. Nah, siko siko bisa apa kita ya?
0: Iya. Anuan deh nama berita tunggu pagi itu deh.
2: Ya,
0: betul. Ngatur program Sarawak Ku Sayang.
2: Ya, udah kapi arinya kita.
0: Ya, sarito ari ketrubah mega. Okey, jadi pelapa aku akan wan ulih ngelansak dulu meh. Nama tekenya di sarito tahu ke 3 hari itu nanti wan bagas lagi. 3 hari itu kah?
2: Dibuat saya bungkuk
1: dan sarito aja engkau. Ari buka kira juga gawat. Kumai deh anjik, kuminta Sam
0: Cia. Oh, lagi nambah ke Uti ya.
2: Terima kasih. Pak Kunti FM. Saya dia ngau mari sama pagi mengagai pala peninga ke bisik mending ke report bakawa ngau program Sarawak Ku Sayang ke berengkah munyi ke Lim Sedua Isi nyak sari tu 10/7/2026 kena ke hari 5 deh. Awak dulu aku berkongsi ke kaya hari cukup mana di Sibu di tu. Jadi di pelapakkan kita minta bau pis di mata ke kaya hari menua kita di Malaysia di tu. Di ada yang 11 hari bulan 7/2026 dia deka angan ke hari ke beberapa hari sepedau tu. Nangkan malam peningat dulu tu Lim ne. Ngambil ke 19 ni kabirin intinya maka data yang ke program tu. Ni boleh ngagai pengawak ke lemai kemarin aku ngelansak mimit dia bala di Sibu itu udah nyambut penatai premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zahri Tun Dato' Abang Lajo Peng ke bisik datai ngau konvoi bermotor sikal hari Batang Lupal udahnya ke pusat sangkai nalamat sepanjang Zohor tengah hari kemarin Pak Sri Kai lalu pukul 6 datai di Sibu lemai kemarin ne. Jadi ya bisa 20 buah motosikal ke berkuasa tinggi atau ke motosikal besar ya deh. Dia ngiring pengelikun Premier Sarawak lebuh yang berkena ke motosikal lalu puji Tuhan selamat datai di Sibu lemai kemarin. Yang ngenang penatai Premier menua Sarawak ketiga hari dekat ngau nguluk program Sarawak Ku Sayang di Sibu. Udahnya nanti kita berhati kemayu program-program bukan yang sikit udah di tusun atur dalam kanan tiga hari itu lebih lagi ngagai bala kita ke dia di Sibu. Tentu ya tu peluang ngeruang ke mana 8.49 buah agensi perintah empat bagi menua kita di Sibu itu tengau ngami bagi bapak pengawak mandang ke servis tidak yang akan menziap main wahau yang tak kita bisa sanggup hati ngelamat tu senantang hari servis bapak perintah atau memang yang kita bertanya terus ngagai tidak ya deh laban nanti kita medak ba bus upis perintah dia okey semina ke gawa aja bisi datai bala peninga dan bisi megak bala pengarah sidak ya bala ketua-ketua dan sikit nurun eh au ngagai dataran tuntung ke Haji Bujang ke dalam timpuh tiga hari itu. Kau so, kita tak bertanya ngau bala tidak. Udahnya amaga nanti nyemak kita nuli ratai netu sate report hari radio yang sikit bisa dalam tiga hari berunggu itu. Happy amaga dengan Facebook Sibu FM. Jadi berita mana amaga lagi ne bisa ditabur ke terus dengan Sarawak FM ngau Facebook Sibu FM randau berbulan dengan resident bahagian Sibu Encik Sufri bin Awang Said. Urung yang pukul 9 tu lagi udahnya tumu pagi tu megah hari Sarawak FM. Dia bisik ranau berbulan dengan ACP Abang Zainal Abidin bin Abang Ahmad yang kepala polis sebab bagi menua di Sibu itu. Semua tu bisik di keluar ke dengan radio Sibu FM, Sarawak FM bermegah dengan Facebook, Sarawak FM ngau Sibu FM. Ngambil kepala kita nak tinggal berita aku tu Sam isi ngau balap tinggal kita ni. Alabang mayu utek ke dekat di terang utek ke mana yang berkawa ngau perambu ngau pemasang serta pengawak ke dekat diatur perintah bab menua kita di Sarawak itu ngakai pala rakyat ne. Jadi saya kuto dulu me report aku buat tu pagi tu Sam. Jadi pak atur bukai pengawak berperinang pengawak nyabut tiket penasihatnya simpan dulu Sam ne.
0: Galau dulu ne.
2: Galau dulu mayu pala pengawak program resibo lagi.
1: Ya mai kita bilang galau ke.
2: Galau.
0: Mayu pala galau ke ne.
2: Kita kerakau orang di sini.
1: Kenang, kenang bagi-bagi ne.
0: Okey, gal. Ya.
1: Lain lah nama dia. Agak
2: pala peningat, tangkap. Kita nemu berita dengan Facebook kami. Follow, like, TikTok Sibu FM Facebook Sibu FM official. Terima kasih.
0: Okay.
2: Seruai ku sayang kita. Ada time mengakai program Sarawak ku sayang Sibu berkari-kari hari Minggu.
0: Nyangkong kami di Sibu.
2: Ya, boleh. Ya, kaget kenyangkuangnya. Aku mau berjalan ke pengawal Genwan ya.
1: Saya mau berjalan ke pengawal Genwan ke Cia.
2: Okay, bye-bye.
0: Okay, ya, selamat pagi Lucia. Hari dataran Bandar Sibu.
1: Ya.
0: Ke pagi tu ni si.
1: Ya, ke ngulu program Sarawakku sayang. Berkah hari 10 hari bulan hari itu Sam nyentuh angka 12/7/2026.
0: Ya.
3: Program Sarawakku sayang kali ini kita ke zon tengah Sarawak. Kita ke Bandar Sibu, bertempat di dataran Tuan-Tuan Pembujang Sibu dari 10 hingga 12 Julai 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintin Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik Sarawak Kesayang Bahagian Sibu, pameran pembangunan dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan jualan produk usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Kesayang Bahagian Sibu. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intim.

0: Na pamaagi, dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban. 24 itik lagu dekat berpekit Bak Renggat Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Angkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9. kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila deka di penyadi penawang utama SSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.